0: selamat pagi.
1: Pagi.
0: Wih, udah ngapain aja nih?
1: Mandi? Udah. Sarapan? Udah. Cakep? Udah dari dulu. Apalagi ya? Oh iya, dengerin Spada lah.
0: Masuk.

0: aja udah nyebar undangan. Anak tante malah udah punya anak.
1: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan. Karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

Wadah Toper 2. Udah masuk ke jam 7. Sekarang jam 7 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Aku perhatikan di Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, lebih tepatnya depan RRI ya. Udah mulai ramai lancar nih Toper 2. Kalau dilihat-lihat sih kayaknya enggak terlalu rasa ramai yang biasanya nih. Mungkin karena masih ada sekolah yang daring, jadi tidak seramai itu. Jadi yang kerja-kerja aja gitu ya, yang pada on the way. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan, amin. Nah, tapi nih guys, aku juga pengen ngajakin kamu untuk ikutan request lagu Indonesia atau mancanegara dengan topiknya soal gimana rasanya nunggu udah lama tapi jadi sia-sia. Ada yang pernah ngalamin gak sih kayak kakak-kakak tadi? Dia udah ngantri lama banget guys di SPBU, ternyata malah kehabisan stoknya. Alhasil setelah dia udah nunggu lama-lama, ya mau gak mau sia-sia begitu saja. Atau mungkin mau nunggu lebih lama lagi sampai stoknya ada lagi. Waduh, effort banget ya. Sama sekali request lagu Indonesia atau mancanegara atau Toper 2 buat kamu yang pernah ngalamin. Kalau belum pernah juga ya udah boleh cerita apapun aja deh soal menunggu ya. Gabung sama request lagunya, jangan lupa gabungnya di WhatsApp kita 0811 777 9210, Instagram Pro2 TPI 2-nya angka, atau kamu bisa gabung di aplikasi RRI Digital, join aja di live chatnya. Ulang tungguin postingan kamu sebelum jam 9 di Spada.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Bali, ada upacara kematian yang pelaksanaannya terbilang unik. Namanya Ngaben. Upacara kematian ini punya makna yang sangat berbeda dari upacara kematian di daerah lain. Bagi masyarakat Hindu Bali, kematian bukanlah akhir, tapi awal perjalanan roh menuju alam baru. Karena itu, suasana Ngaben justru penuh warna, musik, dan penghormatan, bukan kesedihan. Dalam prosesi ini, jenazah ditempatkan di wadah berbentuk menara pagoda, namanya Bade. Bade kemudian disandingkan dengan wadah lain yang bentuknya hewan atau makhluk mitologi yang namanya Patulangan. Wadah-wadah ini kemudian diarak dengan gamelan dan doa, lalu dibakar sebagai simbol penyucian. Setelahnya, abu jenazah dihanyutkan ke laut atau sungai agar roh kembali ke asalnya dengan tenang. Ngaben adalah cara orang Bali merayakan kehidupan, menghormati kepergian, dan menjaga tradisi turun-temurun yang begitu kaya.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options.
0: Lagu-lagu hit sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back your. I guess I kinda like the way you know. Dari pagi sampai malam.

0: love you.
1: Jangan cepat berlalu dari Raisa, baru juga mau dengerin pagi ini Tompre 2. Gimana kabarnya kamu di hari Kamis? Semoga ini Kamis-Kamis yang manis. Yuhu, kita coba bacain dulu deh postingan yang udah ikutan gabung ya pagi ini. Pertama ada dari Satria di Sumbar. Halo, pagi Ulan, good morning. Doa terbaik untuk kita semua. Kalau aku belum pernah sih Len, mungkin karena sayanya juga gak terlalu suka keramaian. Misalnya aku mau beli makanan, ya kan? Kalau udah antre 5 aja tuh, antreannya tuh ada 5 aja, nah itu udah malas tuh mau ikut ngantri. Dan aku juga gak yang FOMO-an orangnya, gitu lah, oke lah. Jadi yang kayak kalau misalnya rame, gak mau ikut, gak mau ngantri, mending cari yang lain, yang penting bisa makan ya. Request lagunya Pelariannya Keisha. Boleh, kita puterin buat Satria yang pagi ini pertama ikutan gabung Tom Pro 2. Makasih Ulan, doa terbaik untuk kita semua. Iya amin, doa terbaik untuk kita semua. Tom Pro 2 yang lagi dengerin, Tom Pro 2 yang gabung juga. Ya semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang aman. Amin. Lanjut dari Anas. Assalamualaikum Neng Pikulan Kutari. Lengkap sekalian, lengkap SPD-nya sekalian. Waalaikumsalam. Sebelum gabung listrik gimana kabarnya? Oh, sebelum gabung listrik gimana kabarnya? Itulah tadi sepanjang dari Jalan Ahmad Jalan Ahmad Yani sampai ke Jalan WR Supratman ya di daerah Tanjung Pinang ini, aku ngelihat jalan pada terang-terang semua, kiri kanan alhamdulillah hidup gitu. Terus juga ketemu tadi postingan di Threads gitu kan, ada yang nanya gimana guys kabar listrik di rumah kalian, apakah udah nyala. Dan dari jawaban yang pada ikutan join di postingan Threads itu alhamdulillahnya pada bilang iya dari jam berapa gitu udah nyala katanya gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah masih nyala, semoga aman terus. Iya amin ya guys, semoga ini sudah selesai. Karena dari beberapa hari belakangan ini banyak yang bikin kita jadi cukup frustasi ya. Salah satunya adalah tidur yang tidak berkualitas Tom Pro 2. Makanya itu ada beberapa sekolah yang bahkan sampai benar-benar diliburkan. Ya sekolahnya siapa? Sekolahnya Coach Charlie. Karena Coach Charlie sendiri yang cerita, ya gimana mau proses belajar gitu, mau belajar dari rumah secara daring, tapi mereka susah listrik, susah internet. Mau belajar di sekolah tapi asap katanya gitu. Terus juga sama listrik internet itu. Jadi ya udahlah, libur aja dulu daripada tetap belajar tapi memaksakan padahal kondisi lagi enggak aman kan gitu. Nah, kalau hari ini aku enggak tahu apakah udah sekolah. Mungkin udah mulai sekolah Tom Pro 2 yang daring ya, tapi kalau untuk datang ke sekolah ada beberapa sekolah yang masih datang, ada juga yang tetap memilih untuk daring aja. Nah, lanjut lagi, izin gabung boleh. Kalau antri lama terus kehabisan stok belum pernah ngalamin sih. Karena kalau udah tahu panjang, aku gak nyamperin karena males nunggu lama-lama. Aku malah cari SPBU lain yang lebih sepi. Atau kalau dikira gak nyampe ke SPBU satunya, ya terpaksa deh beli bensin botolan. Oke deh, request lagunya pilih dah. Ada One Ok Rock, Tropical Therapy, Yosobi, Tracing That Dream, Shilon Seven, Sederhana. Ih, Shilon Seven lah, awak Shilla Gang. Ya gimana ya, lagunya asik kan buat didengerin pagi-pagi. Thank you Anas udah ikutin gabung. Kita lebih indah lagi, ini Karina. Halo Kak Ulan, selamat pagi. Selamat pagi juga buat Rina. Nunggu seseorang yang gak pernah serius masuk antrian gak sih Lan? Masuk juga ya, kenapa pulang gak masuk? Pernah banget, aku hampir 2 tahun nungguin seseorang yang dari awal sebenarnya gak pernah ngasih kepastian. Setiap aku tanya hubungan kami mau dibawa kemana, jawabannya selalu sama. Katanya, udah kita jalanin aja dulu, jangan terlalu banyak mikir. Aku bertahan karena aku pikir dia cuma butuh waktu ya. Aku selalu mikir kayak, kalau aku sabar dikit lagi, mungkin dia bakal sadar kalau aku tuh benar-benar serius. Tapi ternyata selama beberapa tahun ini, beberapa tahun berapa tuh ya tahunnya, dia malah datang ke pernikahan orang lain sebagai pasangan. Dia datang ke pernikahan orang lain sebagai pasangan.

Di situ aku sadar selama ini aku bukan lagi menunggu dia siap, tapi sedang menunda diriku sendiri buat bahagia. Dan sekarang akhirnya, sekarang masih ada sakitnya, tapi setidaknya aku udah berhenti menunggu sesuatu yang bahkan gak pernah dijanjikan. Ih, ini emang benar definisi penantian yang sia-sia. Benar sekali. Sebenarnya tidak salah ya ini Rina gabung tahun Pradua, cuman jadi agak curhat dia pagi-pagi gini. Request lagunya Tak Segampang Itu dari Anggi Marito Kaul. Oke, segalau itu kamu ya. Segampang itu mencari penggantimu. Tapi setuju, gak gampang guys buat cari pengganti yang kita udah coba untuk serius sama dia. Untuk cari penggantinya itu susah, karena kita harus, mungkin kalau misalnya kita kenal sama orang baru kan gak bisa ya langsung serius gitu aja ya kan, ada prosesnya lagi gitu. Jadi kalau kayak misalnya kita mau cari yang baru pun pasti akan ke-trigger yang kemarin begini, yang kemarin begitu, aku harus dapat yang lebih baik lagi gitu. Susah pula cari yang lebih baik, tapi dia gak pernah ngasih kepastian, harusnya dia gak baik sih. Yang gak sih tuan perdua, kalau dia mau, dia gak akan ragu.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya dingin. Jadi, uap air di udara berubah jadi tetesan air. Proses ini namanya kondensasi. Ini dijelasin di buku Refrigeration and Air Conditioning karya C.P. Arora dan juga Astra Handbook yang jadi rujukan dunia per-ASEAN. Fakta uniknya, di tempat lembab kayak Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai. Ini bukan air dari mesin AC, tapi dari udara sekitar kita.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

Balik lagi bareng sama Ulan di Spada yang nemenin kamu tolong perdua dengan cuaca di Kota Tanjung Pinang yang diperkirakan bakalan hujan ringan sampai jam berapa tadi ya? Hujan ringan sampai jam 10, tapi lanjut lagi nanti siang bakal sampai hujan petir, guys. Tapi apapun cuacanya, semoga kegiatan kamu lancar dan kamu juga tetap semangat ya. Kita lanjut lagi bacain postingan yang udah gabung soal menunggu lama dan ternyata sia-sia. Wah, katanya sih gak ada yang sia-sia, guys, dalam hidup. Tapi kayaknya kalau yang ini termasuk sia-sia gak sih? Dari Dimas, halo Dimas, aku bertahan 3 tahun, Kak. Apa tuh yang kamu pertahankan dalam 3 tahun? Kenapa jadi edisi teman cerita gini ya? Ya, aku bertahan 3 tahun dalam hubungan yang sebenarnya udah bikin aku capek. Ya setiap ada masalah, dia minta maaf, janji gak ngulangin. Dan aku percaya, aku pikir orang tuh bisa berubah ya kalau kita kasih kesempatan. Ya udah, habis itu diulang-ulang aja lagi sama dia. Sampai aku lupa rasanya ngejalanin hubungan tanpa harus khawatir bakal disakitin lagi. Sampai akhirnya juga aku memilih pergi sih, Kak. Bukan karena udah gak sayang, tapi karena aku gak bisa terus-terusan ngorbanin ketenangan sendiri buat nunggu dia jadi orang yang aku harapkan. Ya, sadar juga sih kalau 3 tahun ini emang gak bisa diulang, tapi aku masih punya kesempatan buat menjalani hari-hari berikutnya dengan lebih baik. Kalau kamu ngerasa hubungan ini udah toksik ya, it's okay. Lebih baik disudahi karena mungkin gak cocok gitu ya. Kalau ngomongin soal orang berubah tuh, menurut Ulan tahun perdua, kalau kita pengennya dia berubah karena kita, itu better gak usah. Tapi kalau orang bisa berubah, itu biasanya karena emang dia mau berubah. Kalau dianya mau berubah, itu bisa. Tapi kalau dia berubah ke buat kamu, ya mungkin bisa tapi gak bertahan lama gitu. Karena gak tentang dirinya sendiri, ya kan? Tapi kalau niatnya udah diri sendiri, bagus gitu. Yaudah deh, anggaplah ini sebagai pelajaran lagi ya, guys. Ya selalu ada hikmahnya. Ya balik lagi, kita selalu diingatkan tentang hikmah. Oke, ini teman perdua dari Dimas, katanya minta diputarin lagu More Than You Know dari Kaulan. Okay. Dari Kaulan, More Than You Know. Maksudnya yang nyanyi tetap si Axwell kan, bukan aku kan. Axwell dong, ya kali aku yang nyanyiin. Nanti pada bubar nih yang dengerin perdua. Makasih udah ikutan gabung ya. Satu lagi teman perdua, ini dari Clara namanya. Hai Clara, salam kenal Kaulan, nama aku Clara Eka. Hai Clara Eka, panggilnya Eka apa Clara ya? Clara aja deh ya. Aku izin gabung ya, Kak, gas kan. Aku udah lama banget, Kak, berharap keadaan ekonomi keluarga aku membaik. Setiap tahun aku selalu bilang ke diri sendiri, mungkin tahun depan keadaan bakal lebih ringan. Jadi aku tuh lagi kerja, nabung sedikit demi sedikit, berusaha juga, Kak, buat bantu orang tua. Cuman selalu ada aja kebutuhan mendadak yang bikin tabungan aku habis lagi. Ini ekonomi kadang capek karena rasanya hidup cuman muter-muter di masalah yang sama. Aku juga pernah sih iri lihat teman-teman yang bisa jalan-jalan atau beli sesuatu tanpa harus ngitung uang berkali-kali. Sedangkan aku kalau misalnya pengen keluarin uang tuh mikirnya bukan untuk diri sendiri, tapi harus mikir dulu orang-orang di sekitar aku. Kalau dirasa udah aman, baru aku lihat sisanya untuk aku berapa. Oh, tapi aku sadar, apa tuh? Mungkin bukan berarti semua usahaku sia-sia, cuma belum sampai di titik yang aku harapkan aja. Sekarang aku coba buat nikmatin kemajuan kecil, walaupun kadang tetap pengen banget merasakan hidup yang sedikit lebih mudah. Lagunya Bertaut, Kak, dari Nadina Miza. Oh my God. Bun, hidup berjalan seperti jalanan yang harus dijalani sendirian ya. Tapi gimana ya, kalau kayak gini ceritanya udah paling bener emang berserah diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pantang menyerah, jangan berhenti begitu saja, usahakan banyak-banyak usaha, banyak-banyak doa. Ya aku juga sih ngerasa kayaknya banyak orang yang udah mulai curhat nih. Ini ekonomi kalian bisa nabung gak sih, guys, gitu. Kadang-kadang juga aku kepikiran, iya ya aku kok susah banget ya buat nabung gitu. Ternyata ya emang kebutuhan lagi pada naik, teman perdua. Yes. Kemudian juga kan ada beberapa daerah kita yang lagi terkena bencana. Itu berefek juga ke daerah-daerah yang lain yang biasanya mungkin mendapat pemasukan dari daerah yang terkena bencana.
ya, karena mereka lagi ada ujian, mereka lagi ada bencana, jadinya gak bisa memenuhi kebutuhan kita kan. And then kebutuhan itu mungkin jadi langka, alhasil jadi mahal. Ya sekarang lagi pada mendang-mending banget pokoknya. Jadi utamakan kebutuhan ya guys. Kita kesampingkan dulu keinginan. Kalau keinginan nanti-nanti aja, kalau udah kebutuhan terpenuhi barulah ngomongin keinginan. Semangat ya semuanya, pejuang-pejuang ekonomiku.

0: Mau buang sampah ya, Yan? Nitip ke warung lah.
1: Warung? Aku buang di parit depan aja nih.
0: Hah? Kok? Buang depan parit nih?
1: Iya, kan kecil-kecil aja nih sampahnya. Nanti juga anyut di bawah air.
0: Iya sih, emang kecil-kecil. Tapi coba aku bayangin, 10 orang atau malah sampai 100 orang ngelakuin hal yang sama. Paritnya kesumbat, air nggak jalan, terus naik ke atas, banjir kan jadinya, Yan?
1: Iya juga sih, tapi masa yang lain pada buang ke parit kayak aku juga?
0: Engko aja bisa mikir kayak gitu, berarti orang juga bisa mikir yang sama.
1: Betul juga, kalau gitu bisa jadi bahaya sih emang.
0: Hah, tahu pun kok kan, janji tak buang sampah lagi ke parit nih.
1: Iya, janji. Tak mau juga aku rumah nih tiba-tiba jadi waterpark dadakan.
2: Oh no. Teman terbaik kamu.

Dan kita lewati berdua dari overnight. Barusan kamu dengerin Tom Fredua. Ini masih banyak nih postingan yang belum aku baca. Sedangkan ini udah jam 8, harusnya aku beralih ke topik yang baru. Tapi yaudah, kita selesaikan dulu ya guys postingan-postingan yang udah ikutan join. Satria di Sumber ya, cocok banget lagi lagunya Keisha sama yang curhat sebelumnya katanya. Iya, pelarian ya. Pak Ro, assalamualaikum Kak Ul, join ya Kak. Waalaikumsalam, iya. Menunggu dan jadi sia-sia. Aku pernah Kak Ul, order sepeda yang lagi diskon gitu lewat aplikasi di Tok-tok, aku check out lah kan, dan aku tunggu beberapa hari. Terus adminnya ngechat, maaf, barang yang Anda order stoknya sudah habis, silakan batalkan orderan Anda. Cenah gitu, sakit Kak Ul rasanya, kayak udah nunggu lama. Iya, kita pengen barangnya apalagi. Shilon sewenya udah naik, tadinya pengen radio, tapi udah deh, requestnya sederhanamu istimewa dari Fiersa Besari. Seperti biasa, walaupun sederhana Sheila on 7 udah naik, kita masih ada sederhanamu istimewa nih, punyanya Fiersa Besari Tom Pradua. Nanti aku putarin ya. Terima kasih Kak Ul, sama-sama. Anja Semoro, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Kak Ulan cantik. Sepada, yuhu. Update cuaca Bogor pagi ini terpantau cerah. Kita lagi mendung ninjas, gak tahu deh beneran bakal hujan ringan atau cuman mendung aja. Udah nunggu lama dan berjuang dan berujung sia-sia. Nunggu di pom bensin lama. Oke, berarti ini case-nya sama ya. Nunggu di pom bensin lama, udah antri panjang. Pas udah di depan giliran aku, ternyata bensinnya habis. Kayak yang buat apa sih gue antri panjang-panjang kalau ujungnya udah habis. Capek banget malah nyari pom bensin lagi. Untungnya aku orang Indonesia, jadi ada untungnya ya Jess ya. Untungnya aku juga bensin. Aku masih ada. Oke, gak sampai habis banget, jadi bisa cari pom bensin lain. Tapi kalau misalnya yang sampai berjam-jam tuh gimana tuh Jas? Yakin masih mau fight buat ke pom bensin yang lain? Rikus lagunya Stupid Song ya Kak, dari Olivia Rodrigo. Oke. Sehat-sehat, semangat siarannya Kak Ulan cantik. Sehat dan bahagia selalu, serta makin mempesona. Terima kasih, sama-sama. Makasih juga udah gabung. Ini satu lagi dari Surya ya. Dia malah kayak yang pagi Kak, topiknya apa ya? Aku telat nih kayaknya gitu. Ya udah deh, morning. Ikut jangan topik ya. Aku Surya, pernah banget lagi nunggu dan sia-sia. Waktu itu aku pernah deket sama seseorang waktu masih SMA. Jadi aku menyatakanlah ke dia. Akhirnya dan terlambat 12 jam karena dia udah ditembak duluan. Terlambat 12 jam nih karena dia udah ditembak duluan. Terus aku bilang, aku nunggu 5 tahun dan di tahun kelima aku coba menyatakan lagi. Dan dia bilang masih belum bisa, tunggu ya sampai dia siap dan lain-lain karena mau fokus kuliah dan lain-lain. Tapi dia cerita ke temennya. Dan temennya itu temenku juga. Yang akhirnya dia ceritalah kalau si cewek itu emang gak mau sama aku gitu. Nah aku juga nebaknya gitu sebagai cewek nih. Aku juga nebak nih, biasa kalau udah kayak gitu ceritanya sih dia ya artinya dinolak. Cuman bingung ya mau jawab kayak gimana, takutnya kalau nolak tuh kamu sakit hati gitu kan. Jadi ya jawaban dia mungkin yaudahlah gantungin aja deh gitu, sampai dia yang akhirnya putus asa sendiri gitu. Nah dan di situ aku bilang lah sama dia, ya udah aku berhenti nunggu kamu mulai hari ini. Di situ merasa sia-sia sih nunggu 5 tahun, tapi ya udah. Tapi aku belajar kalau kita harus jalan terus, jangan stuck. Ya dan sebenarnya enggak ada yang sia-sia sih di hidup, karena aku belajar sesuatu banyak hal dalam hidup yang layak dan tidak layak untuk ditunggu. Kalau dirasa enggak layak, ya udah baiknya ditinggalkan. Meskipun dirasa sayang untuk ditinggalkan. Aku request lagunya Bung Glenn dong, yang judulnya Kisah yang Salah. Kalau Glenn nih kisah yang lain ada tuh, tapi punya Meriu sama Anggi Barito. Bukan ya, kalau gak ada aja asalkan Bung Glenn. Yang ada aja asalkan Bung Glenn. Terima kasih, selamat siaran. Oke. Kalau gitu aku mending ini aja lagunya
Kasihku sampai di sini kisah kita, jangan tangisi keadaannya, bukan karena kita berbeda. Itu apa ya namanya ya? Judulnya weh. Boleh lagu itu. Iya, apa ya? Dengarkan, dengarkan lagu. Lagu ini memori rintihan Januari. Cinta kita berakhir di Januari. Emang kadang-kadang tuh ya, buat tahu judul tuh aku harus ngapal dulu liriknya apa ya dia. Yang mana ya liriknya? Januari. Oh, Januari bener. Guys, kita puterin tuh lagunya Januari Kak. Iya Surya. Kita puterin lagunya dari Viersa dulu. Tadi ada yang minta lagunya Sederhanamu Istimewa, diikuti Olivia Rodrigo Stupid Song, and then Glenn Bradley Januari.

0: Ini cerita tentang aku dan dia. Dia yang selalu ada buat aku kapanpun. Bahkan saat aku bangun pagi pun, dia senantiasa ada di samping aku. Sejak ada dia, aku mulai ngerasa kalau dunia udah cukup sempurna tanpa orang lain lagi. Tapi, sejak kejadian itu...
1: Seorang remaja mengalami luka bakar akibat ponselnya overheating karena pemakaian berlebihan yang menyebabkan ponsel panas.
0: Akhirnya bikin aku sadar, apapun itu kalau berlebihan pasti nggak baik dan akan ada dampak negatifnya.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman.

Oke, Top Radua, let's go. Kita langsung spill aja topik selanjutnya. Tadi udahan dulu ya guys, soal menunggu penantian yang sia-sia, padahal kita udah menunggu dengan durasi yang lama. Ini kita lanjut lagi ngomongin soal makan, Top Radua. Orang Indonesia kan kalau misalnya ngomongin soal makan nih, belum nasi, belum makan katanya, ya kan? Apalagi kalau misalnya makan mie gitu. Makan mie instan aja harus ada nasinya, padahal kalau kita lihat-lihat nih kandungannya berarti karbo sama karbo gitu ya kan, kayak mah kenyang kali tak sih. Tapi ini yang jadi pertanyaan buat aku, buat kamu lebih tepatnya, dari aku. Apakah kamu tipe orang Indonesia yang belum makan kalau enggak nasi? Jadi kalau makan mie, kamu pakai nasi apa enggak? Kalau Ulan tolong perdua, dulu iya guys. Soalnya dulu kalau kami makan mie tuh gak bisa makan satu bungkus satu orang. Dulu bahkan keluarga aku pernah di tahap pas kita lagi jatuh-jatuhnya ya, itu makan mie instan dua untuk berlima. Makan mie instan yang kuah, jadi kuahnya dibanyakin biar ya makan nasinya gak hambar gitu ya, ada kuahnya yang berasa dari bumbu mie instan. Itu kayak yang sedih juga kalau diingat-ingat ya guys. Tapi karena kalau sekarang ini soal ini ya, mau apa enggak, bukan kebutuhan yang diomongin. Mau apa enggak makan mie instan pakai nasi, aku tim yang enggak ya. Aku kalau udah makan mie instan ya mie instan aja, gak pakai nasi lagi tuh perdua gitu. Kalaupun kayak pengen kenyang banget, aku tambahin telur karena protein itu lebih gampang bikin kita kenyang gitu. Nah, jadi pertanyaannya buat kamu nih, apa kamu tipe orang Indonesia yang kalau belum nasi berarti belum makan? Terus kalau makan mie instan, apakah kamu pakai nasi? Kasih tahu ke aku jawabannya. Sama dikas lagu Indonesia atau mancanegara, gabung di WhatsApp Pro 2 TPI, duanya angka. Kalau misalnya salah. Itu Instagram ya, Pro 2 TPI 2-nya angka. Astagfirullah. Kalau WhatsApp 0811 77792110. Satu lagi di aplikasi RR Digital, gabung di live chatnya. Ada Iconic Heart, Heart to Heart.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Selamat pagi teman berdua.
3: Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
4: Teman berdua, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
5: Alright, teman berdua. Seperti biasa nih, Ali sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
4: Hai, hai, hai, teman berdua. Selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, teman berdua. Sekarang udah waktunya nih ya. Kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
0: Spada.
6: Selamat pagi, teman berdua.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.
2: Lagu di Pro 2 ya.

kedua postingan dengan topik kedua kita tadi ya, soal orang Indonesia kalau belum nasi belum makan, tapi kalau mie instan masa pakai nasi juga sih guys. Ya iyalah Lan, itu tergantung sih. Ada yang emang tim tetap pakai mie biar kenyang pol tahun kedua, tapi kalau Ulan tim yang kalau mie ya mie aja, nasi ya nasi aja gitu. Nah dari Paro, kalau Paro bilang makan mie instan pakai nasi itu kali ya kak bisa dikata orang Indonesia, tapi kenapa kebanyakan orang-orang makan mie ayam gak mau pakai nasi, apa bedanya coba sama mie instan? Kalau aku makan mie ayam pakai nasi juga kak. Oh wow. Iya sih, jarang ketemu orang makan mie ayam pakai mie instan. Eh pakai mie. Itu lebih kacau lagi. Jarang ada orang makan mie ayam pakai mie instan ya. Tapi kalau ngomongin mie ayam sama nasi, kalau menurut aku ditambah mie ayam kalau ditambah sama nasi kayaknya bakal hambar deh. Ya enggak sih? Mie ayam tuh kan bumbunya dia masih terbilang soft gitu, tuh perdua asinnya tuh nggak asin banget, dia lebih ke manis gitu kan. Yang kalau misalnya mie instan kan dia garamnya berasa gitu. Menurut aku sih, tebakan-tebakan aku aja. Request lagunya radio ya kak. Silon 7 bisa kali kak, udah 1 jam lebih aku nunggu. Jeda dari lagu Silon 7 yang tadi, ya ampun segitunya, ya udahlah kita kasih guys, nanti nangis pula tadi kasih kan. Silon 7 radio, kita udah puterin, kita habis nih puterin lagunya buat kamu ya. Makasih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ro. Lanjut Kak Ul, lanjut lagi Anjas. Aku tipe orang Indonesia banget Kak Ul, pagi-pagi jam 6 makan roti habis 5 potong. Wow, damn. Itu bukan sarapan tapi cemilan. Terus sekitar jam 8 makan bubur ayam. Wah, sumpah demi apa kayak itu terlalu cepet gak sih Jas? Masa sih 5 potong roti tadi gak cukup? Itu bukan sarapan kak. Oke, iya bener-bener. Kategorinya bukan nasi ya kan. Terus jam 10 jam 10 makan nasi, itu baru namanya sarapan. Terus aku kalau makan mie itu wajib pakai nasi. Gak tau kenapa kalau gak pakai nasi gak kenyang aja gitu kak. Biasa emang lambung laki-laki nih beda guys ya. Oh iya satu lagi, kalau pagi-pagi udah makan nasi biasanya aku mules kak. Gimana? Udah kelihatan tipu-tipu orang Indonesia banget kan? Iya lagi. Dulu waktu masih sekolah tahun pra-2, makanya aku tuh kalau misalnya sarapan malah ketakut. Takutnya nanti pas di sekolah tuh pengen pup gitu kan. Karena males aja gitu di WC sekolah. Apalagi waktu masih SD kan suka ada cerita-cerita horornya. WC itu ada ini ada itu gitu. Itulah yang bikin males ya. Request lagunya Dire yang judulnya Biru. Terima kasih Kak Ulan cantik. Iya sama-sama. Ngomongin soal ini ya tahun pra-2, aku juga kayaknya perlu mengingatkan nih. Ada lagi yang gabung, tenang aja habis ini kita bacain ya. Santuy aja dulu guys. Aku juga kayaknya pengen ingetin apa akibatnya ya. Apa akibatnya makan nasi sama mie instan. Soalnya setahu aku kan ini sama-sama karbo. Apa yang akan kita alamin kurang lebih kayak gini guys. Sebenarnya makan nasi sama mie instan itu bisa mengakibatkan lonjakan asupan karbohidrat yang ganda. Terus kalorinya juga berlebihan. Itu sekitar 500-750 kalori. Ya ini kalau ngomongin soal ini kadang-kadang orang males ya buat dengerinnya. Tolong perdah, udahlah yang penting aku sehat gitu. Bener. Tapi ada yang perlu diinget deh ke kamu biar lebih mikir-mikir lagi lah gitu kalau mau disering-seringin. Tapi kalau sekali-sekali menurut aku it's okay guys. Lonjakan gula darah yang cepat ya itu akan terjadi kalau misalnya kita berlebihan ke karbohidratnya kayak mie instan sama nasi gitu. Terus resiko diabetes tipe 2, obesitas atau kenaikan berat badan, gangguan pencernaan sama tekanan darah yang tinggi. Satu lagi, malnutrisi. Tahu gak sih malnutrisi? Ini tubuh kita kekurangan asupan protein, lemak sehat, vitamin, mineral, karena porsi makanan dipenuhi sama karbohidrat yang kosong. Kayak gitu ceritanya teman pra-2. Jadi kalau misalnya makan mie instan pakai nasi, itu gak boleh lah. Boleh. Kata dokter Tirta, seingat aku kemarin bilang boleh. Yang penting apa? Yang penting diseimbangkan. Ya kalau misalnya mie instannya bahan satu porsi, setengah porsi aja. Nasinya setengah porsi, kan aman ya kan? Sama-sama jadi satu porsi tuh karbohidrat. Paling disertakan protein, tolong pra-2. Proteinnya, seratnya, sayurnya.
jadi lengkap, tidak hanya karbohidrat aja. Ada juga tuh kemarin aku dengar dokter Tirta bilang kita makan mie instan tuh nggak boleh tiap hari, nanti ususnya gini-gini, kata dokter Tirta. Usus kita juga nggak bodoh-bodoh amat, dia tahu kok itu mie, ya udah gitu. Mie tuh juga nggak seminggu baru hancur, katanya. Mie emang iya nggak seminggu baru hancur, tapi kalau nggak salah aku tuh soal garamnya, guys, gitulah. Jadi semuanya pilihan ada di kamu, tentukan pilihan kamu sekarang. Masihkah kamu di tim makan nasi pakai mie instan?

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: 2 FM Tanjung Pinang.

Sesi terakhir di Spada pagi ini Tom Pradua. Thank you buat kamu yang udah ikutan gabung request lagu Indonesia atau mancanegara. And kita masih punya satu lagi postingan terakhir di momen ini dari Surya lagi ya. Ikutan join lagi dong Kak, boleh. Sekilas info arah Dompak udah mulai gerimis agak deras ya. Jadi kalau mau ke arah sana, siapkan jas hujan ya guys. Wis, thank you banget. Informasinya ini berguna ya. Sekalian kayak jadi reporter kamu nih. Reporter on the spot. Yuhu. Kalau aku enggak mesti nasi sih, karbonya ganti kentang bisa. Jagung dan lain-lain, yang penting lauknya banyak. Kalau aku udah pasti kenyang. Tapi kalau mie wajib dua sih yang jumbo katanya. Waduh. Request lagu yang Tanpa Cinta Yubi Enduno. Terima kasih. Oh iya, aku juga mau cerita Kak. Apa tuh? Jadi orang kantorku tuh pernah mati rasa dari pinggang sampai kaki gara-gara karbohidrat berlebih. Jadi kekurangan kalium kalau nggak salah. Jadi korbannya nggak bisa dipecah. Sorry. Jadi karbonya nggak bisa dipecah gitu. Dan penyebabnya gara-gara sering makan mie pakai nasi. Tuh, Tom Pradua. Yakin mau sering-sering makan mie pakai nasi? Karena kamu kalau pengen kenyang itu emang sebenarnya kita lebih ke protein guys. Protein tuh lebih gampang bikin kita jadi kenyang. Jadi kalau misalnya pengen wanti-wanti biar karbo gak kebanyakan tuh biasanya aku banyakin protein. Udah kenyang jadi karbonya dikit aja gitu. Bahkan ada step tuh, kalau makan better tuh sayur dulu. Udah sayurnya ke proteinnya, ada proteinnya baru sih karbonya gitu. Cuma kan kita kan udah kebiasaan ya dari dulu karbo pakai protein, pakai sayur gitu, pakai serat, ya pakai lauk lah, nasi pakai lauk gitu, bukan lauk pakai nasi. Oke deh, makasih banyak ya informasinya Surya. Thank you juga buat yang udah gabung. Ya sampai jumpa lagi di Spada selanjutnya Tom Pradua. Selain ini aku bakalan lanjut ke Beranda Stacita nemenin kamu sampai jam 10 aja, nggak usah lama-lama ya guys. Ini masih pagi, kira-kira kamu pengen dengerin lagu apa? Kalau untuk request kayaknya udah gak bisa sih. Kita kayaknya terakhir lah ini ya. Ini terakhir. Dari Surya yang minta lagu Tanpa Cinta. Ada yang versi sama Tiara Andini. Kayaknya yang itu aja deh yang komputer ya, karena aku punyanya emang yang itu. Yang penting lagunya Yuvie Widianto dan judulnya Tanpa Cinta. Here we go.

9.30 1.30 jumpiran teman terbaik kamu. Hai teman perdua, balik lagi barengan sama Ulan yang nemenin sampai nanti di jam 10. Kita di beranda Astacita. Hari ini aku mau angkat isu yang lagi happening lagi. Yang lagi happening lagi, iya soalnya dulu udah pernah heboh gitu kan. Terus juga ternyata masih ada yang mengkait-kaitkan dengan berita itu. Jadi nih guys, ada beredar sebuah narasi soal anak koruptor yang mewarisi jabatan ayahnya. Dia menggantikan ayahnya di posisi yang sebelumnya. Cuman ini aku harus klarifikasi juga biar kamu tidak terikut-ikut salah. Ya memang benar, ada benarnya ada salahnya gitu. Kalau kamu melihat berita di media sosial akhir-akhir ini tentang seorang anak yang menggantikan jabatan ayahnya secara langsung, kemungkinan besar ini yang dimaksud adalah pelantikan Adela Kanasya Adis. Tapi penting banget buat digarisbawahi guys, kasus ini bukan kasus korupsi. Memang betul jalur jabatannya Adela Kanasya Adis sendiri, dia diresmi dilantik menjadi anggota DPR RI itu sisa masa jabatan 2024-2029. Menggantikan siapa? Ayahnya Adis Kadir. Kenapa digantikan? Karena Adis Kadir ini bukan berhenti karena korupsi ya guys, melainkan beralih tugas dan disumpah menjadi hakim konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Pergantian posisi di DPR ini dilakukan lewat mekanisme pergantian antar waktu atau PAW yang resmi dari Partai Golkar. Dari kasus ini aku jadi kayak yang pengen ngajakin kamu ke sebuah pertanyaan yang mungkin bikin kita punya pandangan beda-beda nih. Kalau orang tua seseorang terbukti melakukan korupsi, kemudian anaknya maju jadi pejabat publik, apakah kita boleh langsung menganggap anak itu nggak pantas? Di satu sisi korupsi ini adalah tindakan yang memang pastinya merugikan masyarakat. Uang yang seharusnya dipakai untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik justru disalahgunakan. Wajar kalau masyarakat kecewa, marah, bahkan kehilangan kepercayaan untuk keluarga pejabat yang terlibat. Tapi tunggu dulu deh, anak bukan otomatis ikut bersalah atas perbuatan orang tuanya ya. Kalau dia tidak terlibat dalam korupsi, kita juga perlu adil dalam menilainya. Nah, yang jadi persoalan adalah bagaimana nih kita bisa bedain antara seseorang yang emang punya kemampuan sendiri dengan seseorang yang mendapat keuntungan karena nama besar keluarganya. Ini dia tuan perdua, menurut kamu kalau orang tua seseorang yang terbukti korupsi, apakah anaknya tetap pantas menjadi pejabat selama memenuhi persyaratan hukum? Atau latar belakang keluarga tetap menjadi pertimbangan yang penting nih buat kamu? Nah, kalau buat aku sendiri, kita emang harus mencoba untuk menatap dari perspektif yang adil ya guys. Lihat dulu dia kayak gimana. Cuman pasti juga kita bakal seuzon sih. Ya gimana ya, orang tua, anak, ya kan keluarga.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, yes, yes, welcome back guys. Kita lanjut lagi ngomongin persoalan yang tadi dibahas lebih luas, yaitu politik dinasti. Pernah kamu kayak perhatiin gak sih gimana seseorang yang berasal dari keluarga berpengaruh bisa lebih mudah dikenal sama publik, dapat dukungan atau membangun karir politik. Sementara itu ada banyak juga anak muda lain yang punya kesempatan, kemampuan, pendidikan dan gagasan bagus, tapi harus berjuang lebih keras supaya dilirik gitu. Beda lah, ada privilege-nya gitu loh tahun perdua. Tentu bukan berarti setiap anak pejabat pasti tidak kompeten ya. Ada juga yang benar-benar punya pengalaman, kapasitas, dan prestasi sendiri. Masalahnya gimana kita bisa mastiin nih kalau kesempatan dalam politik tetap terbuka dan prosesnya berlangsung secara adil. Kalau seseorang dapat jabatan karena dipilih masyarakat lewat proses yang sah, ya kita perlu melihat rekam jejaknya. Tapi kalau ada penyalahgunaan fasilitas negara, konflik kepentingan, atau penggunaan kekayaan hasil tindak pidana untuk memperoleh kekuasaan, ini persoalan serius yang perlu diperiksa berdasarkan bukti. Jadi kita juga jangan sampai cuma melihat nama belakang seseorang, terus langsung ngelihat gimana dia membangun karir dan apakah prosesnya bisa dipertanggungjawabkan. Itu sih kalau menurut aku yang perlu dipertimbangkan. Yang jelas harus ada kerja nyata, tolong perdua ya. Jangan cuma omongan aja.

0: segini, duit tinggal segitu.
1: Gajian masih lama lagi.
0: Iya nih, dulu duit 50.000 udah bisa buat beli macem-macem.
1: Bener banget, sekarang udah kayak gak ada harganya 50.000. Mana harga barang juga pada mahal.
0: Ya namanya inflasi tuh.
1: Iya sih tahu, tapi masalahnya sekarang kita harus gimana?
0: Ya pinter-pinter lah ngatur keuangan. Makanya jangan beli barang yang gak perlu. Jangan hedon.
1: Ya kalau itu aku juga tahu.
0: Nah terus ngapain tanya-tanya?
1: Yang aku tanya itu sekarang kita harus gimana? Stok mie instan udah habis.
2: Teman terbaik kamu. Enggak.

Anyway, tolong Prado, menurut aku ini adalah bagian yang sensitifnya. Bayangin ada seorang pejabat yang terbukti melakukan korupsi ya. Terus anaknya bangun karir politik nih dengan dukungan finansial yang sangat besar dari keluarganya. Pertanyaannya, apakah masyarakat cukup bisa ngelihat kalau si anak ini tidak terlibat langsung dalam kasus korupsi? Atau ada hal lain yang juga perlu diperiksa? Kita harus bisa bedain sih antara dugaan, bukti, dan putusan hukum. Gak semua kekayaan keluarga otomatis berasal dari korupsi. Tapi kalau ada indikasi ke hasil tindak pidana dialihkan, disamarkan, atau digunakan untuk membiayai kegiatan tertentu, aparat penegak hukum perlu menelusurinya sesuai dengan aturan. Di situasi kayak gini guys, transparansi jadi penting banget nih. Publik perlu tahu kalau pejabat ini melaporkan kekayaannya kah sesuai dengan ketentuan atau enggak, apakah ada konflik kepentingan, dan apakah sumber dana yang dipersoalkan sudah diperiksa secara hukum. Karena jabatan publik itu bukan cuma soal siapa yang menang dalam pemilihan, tapi juga soal kepercayaan masyarakat. Kalau kepercayaan itu hilang, kebijakan yang sebenarnya baik pun susah buat diterima, ya kan?

0: sedih ya, ngelihat makin banyak aja koruptor di negeri ini.
1: Kok bisa gitu loh?
0: Kejem banget namanya. Banyak loh yang dirugikan gara-gara koruptor. Banyak rakyat kelaparan, sengsara.
2: Woi Mayang, lagi nge-vlog? Di vlog aja, lancar bener ngomongin koruptor. Sendirinya korupsi juga.
0: Kenapa emangnya?
2: Kemarin kamu tidur pas jam pelajaran kelas kan? Terus kamu gak ngerjain tugas dari guru. Kamu sering telat ke sekolah. Parahnya lagi, kamu bisa jadi ketua OSIS karena diam-diam janjiin bakal traktirin makan di kantin kalau kepilih.
3: Tanpa kita sadari, kebiasaan yang kita lakukan bisa jadi indikasi korupsi. Remaja yang baik itu ikut memberantas korupsi, bukan malah ikut-ikutan korupsi.
4: Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Kamu berdua thank you banget buat kamu yang udah mantengin dari tadi sampai sekarang udah hampir jam 10 guys. Ngomongin yang tadi kita bahas ya, pada akhirnya kita tentunya pengen punya pemimpin yang bukan cuma populer, bukan cuma punya nama besar, tapi juga pandai untuk bisa memberikan kepastian ke kita. Bukan cuma pandai bikin janji ya gak sih? Kita butuh pejabat yang bisa bekerja, menggunakan anggaran secara bertanggung jawab, terbuka terhadap kritik, dan berani mempertanggungjawabkan keputusan yang dibuatnya. Sebagai masyarakat, kita juga punya peran guys. Jangan cuma milih karena kagum sama keluarga, popularitas, atau citra di media sosial ya. Periksa rekam jejaknya, program kerjanya, sumber informasi, dan komitmen anti korupsinya. Karena kekuasaan itu bukan warisan pribadi, jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Waktunya malam pamit, I'll see you guys. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
3: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Aku Ulan.
5: Aku Angela.
6: Aku Aldi.
7: Aku Adele.
8: Aku Nura.

0: Saatnya kamu dengerin Info Pro 2. Saatnya kamu dengerin Info Pro 2.
1: Temperdu, pemerintah Kota Tanjung Pinang menyiapkan sejumlah langkah untuk mengatasi antrian panjang kendaraan pengangkut barang atau lori yang mengisi bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Langkah ini meliputi evaluasi pola pelayanan SPBU, penyesuaian kota, hingga pemanfaatan teknologi untuk memastikan penyaluran solar subsidi tepat sasaran. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengatakan, langkah awal yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengidentifikasi penyebab antrian dan merumuskan solusi untuk mengatasi persoalan ini. Pembahasan ini menjadi salah satu fokus dalam rapat yang telah dilaksanakan Pemkot Tanjung Pinang bersama pihak terkait. Informasi selanjutnya, pemadaman listrik menyeluruh atau blackout yang melanda Batam dan Pulau Bintan sejak Senin 12 Oktober 2026 berdampak pada tingkat hunian hotel di Kota Tanjung Pinang. Sejumlah warga memilih menginap di hotel bersama keluarga untuk mendapatkan tempat yang lebih nyaman di tengah kondisi rumah yang panas akibat pemadaman listrik. Berdasarkan pantauan di lapangan pada Rabu 14 Oktober, sejumlah hotel diantaranya Hotel Halim mengalami peningkatan jumlah tamu hingga seluruh kamar terisi. Warga datang tidak hanya membawa anggota keluarga, tapi juga anak-anak yang membutuhkan tempat beristirahat dengan fasilitas pendinginan udara.
0: Kamu baru aja dengerin Info Pro 2. Yuk, lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah, nih dia. Yuk, berangkat. Buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor. Kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok. Ayo.
0: Hati-hati. Awas, rem.
1: Sorry. Aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya. Udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

jam 2 sampai jam 3 on 92.1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Top 20 Chart Indonesia on Pro 2 Tanjung Pinang.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Probo FM Tanjung Pinang.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya banget.

kamu? Dopamin adalah zat kimia di otak yang berfungsi sebagai neurotransmitter, yaitu pembawa pesan antar sel saraf yang mengatur rasa senang, motivasi, dan sistem penghargaan dalam tubuh. Dalam hal ini, cinta dan narkoba sama-sama berkaitan dengan dopamin. Akan tetapi, keduanya bekerja dengan cara yang sangat berbeda. Cinta memicu pelepasan dopamin secara alami saat seseorang merasa terhubung, dihargai, dan bahagia, sehingga mendorong hubungan yang sehat dan bermakna. Sementara narkoba seperti kokain atau heroin, bahkan nikotin, memaksa lonjakan dopamin yang jauh lebih tinggi dan tidak wajar, sehingga menciptakan euforia sesaat yang justru merusak keseimbangan otak dan membuat seseorang kehilangan kemampuan menikmati kebahagiaan sederhana. Itulah mengapa cinta bisa membangun kehidupan, sedangkan narkoba perlahan menghancurkannya. Jadi, sekarang udah tahu kan? Daripada merangsang dopamin lewat narkoba, mending lewat cinta dan hal-hal baik dalam hidup.

Garcia.

Masih barengan Aldi Teman Pro 2 untuk di siang hari ini. Kita langsung aja bacain udah bergabung barengan Aldi Teman Pro 2. Kira-kira ada siapa di sini yang udah gabung barengan Aldi? Kamu mungkin yang sekarang masih stay untuk dengerin Pro 2 FM Tajubinan, jangan pindah frekuensi dulu. Ini kita akan lanjut memberikan informasi yang bisa dibilang ini kayaknya kamu harus banget cobain Teman Pro 2 ya. Walaupun kamu kalau misalnya lagi di Tanjung Pinang, kamu harus cobain beberapa makanan atau juga minuman Teman Pro 2 yang ada di Tanjung Pinang. Nah, besok kan itu hari Jumat, pasti banyak yang WFH. Ada juga mungkin yang WFH, ya kan sih? Ya kan? Tapi ada juga yang bisa dibilang besok itu tetap bekerja atau tetap beraktivitas Teman Pro 2. Ada tuh, kamu udah cobain yang namanya ini Teman Pro 2 di Kedai Kopi Batu 10. Nah, itu jadi tempat sarapan favorit tuh bagi beberapa orang. Karena di situ banyak banget, ada mie tarempa, ada mie lendir, terus juga ada kopinya Teman Pro 2, ada tatariknya. Itu kayak serasa masuk Pujasera sih kalau misalnya di ke situ ya Teman Pro 2. Karena banyak pilihan makanannya. Ada prasmanan kalau enggak salah Aldi, agak siangan dikit. Terus ada mie lendir, ada mie tarempa, ada nasi ayam juga, ada gado-gado, habis itu ada bubur Teman Pro 2. Beuh, banyak banget di situ. Jadi kayaknya itu adalah jadi salah satu tempat sarapan juga favorit bagi beberapa orang. Itu memang jadi tempat favorit bagi beberapa orang ya. Aldi rasa bukan beberapa orang, tapi semuanya deh. Karena Aldi juga kalau misalnya lagi bingung Teman Pro 2, kalau misalnya ke sana itu udah jadi tempat pilihan yang ya bisa dibilang jadi nggak bingung lagi, karena ada makanan yang semuanya ada di situ. Kamu mau apa? Mau nasi lemak ada, atau juga lontong juga ada, prata juga ada Teman Pro 2. Udah lengkap di situ. Itu kalau misalnya kamu mau sarapan, besok ke situ aja Teman Pro 2 ya. Tapi kalau misalnya makan siang, abis ini Ali kasih tahu. Jadi jangan pindah frekuensi dulu ya.

0: Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?
1: Ya, bentar ya. Aku tanya AI dulu.
2: Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.

Ini Tembang Pro 2, dan untuk informasi berikutnya ini datang dari makanan rumahan dengan pilihannya itu banyak banget. Tembang Pro 2, lauk-lauknya ini mah Aldi best banget, suka banget kalau udah kayak gini-gini Tembang Pro 2. Jadi makanannya itu kamu bisa datang ke Jalan Hanjoyo Putro kilometer 9 seberang perumahan Mahkota Alam Raya. Di situ ada jemput makan Tembang Pro 2, ambil lauk makan puas. Dia itu di Ruko Nusa Indah Jalan Hanjoyo Putro kilometer 9. Jadi konsepnya itu prasmanan, kamu tinggal pilih sendiri lauk yang kamu mau. Bahkan dengan 18.000 aja kamu bisa dapat nasi, lauk, sayur, habis itu mie gitu, murah banget lah. Karena di situ juga ada ayam bumbu merah Singapura, mie gomak, ayam rempah, ayam kari, kan tahu itu banyak banget Tembang Pro 2. Pokoknya itu perpaduan antara masakan Singapura, Melayu sama Melayu Deli Medan. Jadi banyak banget pilihan rasa yang bisa kamu cobain dalam satu tempat. Mantap banget kan tuh. Mantap. Dia bukanya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Gaskeun.

0: Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli, Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Dah gitu mulai jualan aja belum, tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku, Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh, tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku, Gi?
1: Nah, itu dia, Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga, Gi?
1: Hah, kalau udah kayak gitu, bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Tahukah kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: Tanjung Pinang.
1: Masih barengan Aldi Teman Pro 2, dan untuk informasi berikutnya yang bakalan Aldi share ke kamu semua Teman Pro 2, kita akan update untuk informasi dari dunia olahraga.
2: Santai siang. Let's go Teman Pro 2, aku udah siapin beberapa lagu buat kamu susun nih guys.

Informasi pertama datang dari PSSI dan juga Persija, teman Pro 2 yang mengecam penyerangan terhadap rombongan EPA Persib Bandung U18 di rest area kilometer 360 Batang, Jawa Tengah. Keduanya mendesak agar insiden tersebut diusut tuntas dan pihak yang terbukti terlibat diproses sesuai hukum. Persija juga menyampaikan empati kepada para korban, sementara PSSI menegaskan tidak ada toleransi terhadap kekerasan dalam sepak bola. Rivalitas seharusnya hanya terjadi di lapangan, bukan menjadi alasan untuk membahayakan keselamatan sesama, teman Pro 2.

Masih barengan Aldi teman Pro 2, dan untuk informasi berikutnya kita bakalan cek and recheck lagi, dan di sini ada datang dari dunia lari Korea Selatan yang diselimuti kabar duka teman Pro 2. Yo Jiwon, influencer lari sekaligus mahasiswa pasca sarjana KAIS kelahiran 2001, dilaporkan meninggal dunia setelah tiba-tiba pingsan pada saat mengikuti kategori half marathon 2026 Seoul race, dan itu sekitar pukul 8:49 waktu Korea Selatan di titik 20,6 km, kurang lebih 500 meter sebelum garis finish. Tim medis di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama dan CPR sebelum dilarikan ke rumah sakit dengan ambulans. Nah, sayangnya nyawanya tidak tertolong. Panitia Seoul Race juga menyampaikan bela sungkawa untuk keluarga dan para peserta yang ikut berduka, serta menyatakan akan terus memantau situasi dan mengambil langkah lanjutan yang diperlukan teman Pro 2. Itu dia untuk informasi. Untuk selanjutnya tetap di informasi dari dunia olahraga.

Masih pada kenali teman Pro 2, ini adalah informasi terakhir yang bakalan kami sampaikan. Di tengah kesibukan mencari nafkah datang dari Bejo Muhajir yang tetap konsisten mengejar mimpinya lewat olahraga lari, pedagang buah keliling asal Jatinangor yang bahkan memulai aktivitasnya sejak jam 2 pagi teman Pro 2 untuk berbelanja buah di pasar sebelum menyempatkan latihan dan kembali berjualan sampai malam. Jadi mantan pemain sepak bola ini juga serius menekuni lari di awal 2026. Walaupun punya jadwal padat ya, Bejo juga disebut mampu berlari dengan pace sekitar 4 menit per kilometer dan menuntaskan half marathon sejauh 21,1 kilometer sembari mengejar impian menjadi atlet nasional dan berlari bersama para atlet profesional. Ini mah keren banget Bang Bejo, tetap semangat aja ya, tetap semangat untuk mewujudkan mimpi-mimpinya untuk menjadi di atlet nasional dan bisa bertanding atau berlari sama atlet-atlet profesional lainnya. Amin.

terima kasih banyak buat kamu yang sudah mendengarkan Pro 2 FM Tanjung Pinang, dan selanjutnya kamu akan lanjutkan dengan penyiar selanjutnya yang akan nemenin kamu dari jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam nanti, teman Pro 2.

tadi ditemenin sama Aldi, tapi sekarang udah waktunya buat Teman Pre 2 ditemenin sama Adel ya. Adel sore ceria sampai jam 8 malam, tapi kita akan mulai dulu dengan Warsan Kepri ngebahas informasi seputar Kepulauan Riau.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. 92.1

Masih di Wasan Capri, dan pasti juga masih ditemenin sama Adele nih, yang nemenin kamu jam segini mungkin udah kelar kerjaannya, atau justru ada yang baru mau pergi kerja karena kerjaannya itu sip-sip atau memperdua, atau ada yang habis di luar akhirnya balik lagi ke kantor karena ada kerjaan yang belum diselesaikan. Kirain kerjanya udah selesai tapi ternyata masih ada kerjaan yang masih harus diselesaikan ya teman perdua. Gak apa-apa, semangat pejuang rupiah. Pokoknya buat kamu nih juga hati-hati banget, ditambah juga dengan kualitas udara kita nih teman perdua, atau indeks cuaca terkait pencemaran udara di kota Tanjung Pinang untuk saat ini emang kurang sehat ya, alias gak sehat teman perdua. Kalau dari The Weather Channel, nah ini masuk ke kategori yang sangat tidak sehat teman perdua, pada beberapa pantauan per jam dari ACCU Weather akibat dampak kiri man kabut asap. Jadi buat teman-teman yang ada aktivitas outdoor, nah seperti biasa jangan lupa buat menggunakan masker ya, karena takut banget nih tenggorokan juga bisa kena, apalagi juga untuk saluran pernapasan ini akan cepat ya teman perdua dengan cuaca yang seperti ini. Terus untuk makanan dan minuman kamu juga perlu dijaga nih, panas iya, tapi kalau misalnya kamu minum es sembarangan yang manis-manis, nah itu bakal makin parah. Palingan cuma ngeredain tenggorokan kamu tuh sedikit, takutnya besok waktu kamu bangun suara kamu udah mulai hilang. Jadi minum yang berkualitas juga perlu ya, mungkin kamu bisa minum minuman sehat, jamu ada, atau minuman dingin kayak air kelapa muda, sedep tuh, bisa banget buat teman perdua konsumsi juga.

0: Hai Kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris Kak?
1: Pakai kris aja deh Bang.
0: Oke Kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Chris Curis ini? Bacanya Chris atau Curis sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Chris, bukan Curis. Jadi, Chris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Chris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Chris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Chris, cukup satu kode untuk semua. Sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Chris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Chris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Chris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo abis.

satu Mampre 2. Ya sudahlah. Kamu waktu lagu ini lagi booming banget, umur kamu berapa tahun Mampre 2? Aku masih SD deh kayaknya. Iya lagi aku masih SD. Tuh Mampre 2 lagi dengerin, kira-kira kamu langsung flashback tentang apa nih? Kalau dulu tuh kayaknya pakai ini loh, handphone Cherry Bell, tahu enggak sih tuh Mampre 2? Nah, dulu tuh kan lagi zaman-zaman handphone yang kayak gitu. Terus di era-eranya ngapain nih ya? Ya masih chill aja sih, gak terlalu banyak pressure kayak sekarang mungkin ya. Karena getting older kayaknya tuh makin banyak responsibility yang bakalan kita ambil, banyak keputusan-keputusan besar yang nantinya bakal nentuin juga jalan kita ke depannya gimana. Dan mungkin dulu itu kita ngedengerin lagu Bunda Prakoso, salah satunya kayak yang ya sudahlah, ini emang asik aja buat ngedengerin ya kan teman Pra 2. Tapi makin kesini ternyata nih lagu relate-nya pas aku udah gede ya. Dan mungkin kamu juga ngerasain hal yang sama. Ya udahlah, it's okay, everything is gonna be okay. Ya, yeah, benar banget teman Pra 2. Everything is gonna be okay. Dan kita berharap juga makin kesini, salah satu yang kita harapin Kota Tanjung Pinang nantinya bisa okay lagi teman Pra 2, dibalik udara kita yang emang kualitasnya cukup buruk. Ditambah kemarin juga kita sempat blackout, dan semalam banget itu aku mati lampu di rumah dari jam 3an, setengah 3 seingat aku ya, karena aku ingat banget aku ngecas handphone aku. Terus pas aku bangun tidur, lah kok mati nih? Wow, berarti ya ngecas handphone gak kecas teman Pra 2. Udah kecas tapi gak masuk dayanya, berarti kan mati lampu kan. Nah itu cukup lama juga sampai akhirnya aku ke kantor karena ada rapat segala macam, dan aku pulang lagi ke rumah bentar, lah masih mati juga. Akhirnya ya udah deh keluar gitu kan, nyari angin segala macam. Dan aku dapat kabar dari orang rumah itu sekitar jam 5an kayaknya lampu itu nyala. Sedangkan aku ngedapetin kabar dari keluarga aku yang di Kijang, katanya udah beberapa hari juga gak nyala. Dan alhamdulillah sekarang udah aman ya. Gimana keadaan rumah kamu? Untungnya aku bangun sudah tidak yang deg-degan, takut kepanasan segala macam, karena alhamdulillah udah lancar banget nih teman Pra 2 untuk lampu, untuk listrik tuh udah aman. Thank you pokoknya buat semua yang sudah memperbaiki keadaan ini untuk kembali kesemula ya teman Pra 2. Jadinya gak ada lagi tuh yang mati bergantian atau hidup bergantian untuk listriknya.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro2 FM Tanjung Pinang.

Teman Pradua, thank you banget buat kamu yang udah dengerin aku di What's on Kepri. Nah, ini karena udah mau jam 4, What's on Kepri-nya udahan dulu. Dan nanti aku bakal nge-update kamu dengan deretan informasi terupdate lagi. Tapi gak hanya dari wilayah Kepulauan Riau.

Waktunya buat Adele update lagi ke kamu nih. Jadi ada informasi dari Relisha. Hai cantik. Nah ini resmi mengundurkan diri dari posisi staf khusus Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Bidang Kemitraan Global dan Edukasi Digital, efektif pada Selasa kemarin teman Pradua, which is ini udah 2 hari yang lalu ya, 13 Oktober 2026. Rel ini diketahui mulai menjabat sejak 13 Januari 2025 setelah dilantik oleh Menkom Digi Mutia Hafid. Nah dari instastorynya nih, kalau kamu juga udah follow Relin, mungkin kamu udah gak asing ya dengan berita ini. Jadi di situ Relin bilang kalau kesibukannya dan komitmen lainnya ini bikin dia ngerasa belum pantas aja deh untuk ngasih perhatian dan juga kapasitas secara optimal nih untuk ngejalanin tugas sebagai staf khusus teman Perdua. Dan dia juga bilang terima kasih kepada Ibu Mutia Hafid atas kepercayaan yang sudah diberikan dan juga berharap hubungan baik serta kontribusinya untuk Indonesia itu tetap bisa terjaga.

0: 2 The Lazy Song by Bruno Mars yang baru banget kamu dengerin. Kalau sekarang kamu lagi dengerin ada lagi yang Yeping di Pradua. Tapi ini emang fakta banget ya teman Pradua. Kemarin banget aku isi bensin teman Pradua di Pertamina dekat Bintan Plaza. Nah, ya aku isi bensin di situ. Awalnya aku pengen isi bensin di Sukbar, tapi dari siang yang pas aku lewat tuh ya Allah ngantri banget ini. Akhirnya sorenya ya udah deh, aku ke Batu 3 gitu kan. Ke Batu 3. Itu beneran Batu 3 enggak ya yang dekat Bintan Plaza itu teman Pradua ya, pokoknya ke daerah situ ya. Aku ngantri, itu juga lumayan ngantri, dan ternyata Pertalite habis ya. Dari masnya menginformasikan kalau untuk Pertalite itu on the way, karena ada ibu-ibu juga yang ikut ngantri, nyangka kalau itu adalah Pertalite gitu kan, tapi ternyata kosong-kosong gitu. Yang ada waktu itu pertama sih ya di antrian aku juga. Nah, terlepas dari hal tersebut juga, ternyata ngantri berjam-jam, ngantri yang beneran lama banget, ini ada yang lebih lama lagi teman Pradua, tapi bukan di daerah kita ya, bukan di daerah Tanjung Pinang, ini di daerah Bali. Jadi sejumlah SPBU di Bali ini mengalami kelangkaan stok BBM sejak Minggu 12 Oktober 2026. Ini memicu antrean panjang kendaraan yang mengular nih sampai ke jalan raya di berbagai wilayah, mulai dari daerah Denpasar, Badung, Tabanan, sampai Jembrana. Sebagian warga bahkan harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU yang lain dan menunggu sampai berjam-jam untuk mendapatin bensin. Dan situasi ini juga sempat timbul insiden ya, ketika seorang warga di Badung ini dilaporkan pingsan setelah terlalu lama ngantri, diduga ya karena kelelahan. Dan menanggapi kondisi tersebut, Pertamina juga menyatakan lagi memperkuat nih untuk pasokan dengan menambah sekitar 26.200 kiloliter Pertalite dan Pertamax secara bertahap, sekaligus juga mengimbau masyarakat agar membeli BBM ya sesuai kebutuhan. Dan ternyata gak hanya di satu daerah aja ya, kita juga berharap Indonesia bisa lekas membaik.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Siapa yang suka emping? Makanan yang gurih, renyah, dan punya rasa khas sedikit pahit. Emping adalah salah satu warisan kuliner yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Terbuat dari biji melinjo, tanaman tropis yang tumbuh subur di tanah air kita. Uniknya, hampir nggak ada negara lain yang mengenal atau mengolah biji melinjo ini seperti kita. Pembuatan emping dimulai dari biji kecil, berkulit keras, yang dikeringkan, kemudian dipukul satu persatu sampai pipih, hingga dijemur di bawah sinar matahari sampai kering dengan sempurna. Prosesnya emang terkesan sederhana, tapi mengandung filosofi yang mendalam, yaitu kerja keras, kesabaran, dan rasa syukur terhadap alam. Emping itu emang sederhana, tapi juga istimewa. Dia lahir dari alam Indonesia, dibuat dengan cara tradisional, dan jadi bagian dari rasa yang cuma bisa kamu temuin di Indonesia. Jadi ketika kamu makan emping, ingat ya, renyah, gurih, dan pahitnya emping itu bukan cuma rasa, tapi juga cerita dan bagian dari tradisi kebanggaan Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options.
3: Lagu-lagu hits sepanjang hari. Memories bring back, memories bring back
4: your. I guess I kinda like the way you know, know the pain. Dari pagi sampai malam.

0: Mak, ternyata betul lah. Dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa, Wil? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
2: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek posting dulu ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, Wil.
2: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
2: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko waktu habis putus sama Eko kan gak kok kayak gini juga. Eko ya kan, pantes gak tau. Rupanya pengalaman hidup.
2: Sibuk lah, Nat.
1: Aduh, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
2: Weh, Tari, Nadia.
1: Nggi, kok apa?

0: Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Bajet kapel, jam kapel, tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
1: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga selalu aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara setiap gini.
0: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Pasti kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia.
3: Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih, kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih, aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya. Oh, bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngaku kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji.
3: Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
3: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh?
0: Apa ya, kok ketawa-ketawa?
4: Dari Randy. Duh, gimana baca nggak Udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
3: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
4: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut mau nganterin barang buat aku. Gimana dong?
3: Buat apaan, Gi? Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya. Udah lah, gak usah.
0: Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
4: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
2: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
0: Dih. Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian. Mau lah aku kasih kesempatan kedua.
5: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
6: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
5: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
0: Ini sok jembat kok enggak tahu Randy.
6: Balikanlah tuh. Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
5: Paket.
0: Suara Randy tuh.
2: Ih, kita editin dari sebelah aja kali ya, Nat.
6: Ya. Randy? Kamu kok pakai baju ekspedisi?
5: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
6: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
5: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti-gagal gagal move on.
6: Iya, udah. Sini, makasih.
5: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
6: Sini lah,
0: kalau aku sih malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, dia tapi turunin ke 7.
2: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, yuk kasihan tau.
3: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah? Lumayan loh dia loh.
0: Iya,
3: dia loh.
6: Mau.
3: Randy juga loh.
6: Gak mau.
3: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
6: Gak mau.
3: Tapi mungkin kamu lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy yang modal?
0: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
3: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

90,1 MHz RRI Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Karena memang di mana-mana lagi heboh banget terkait BBM ya, sepertinya teman Pro 2. Jadi Adel pengen nanya nih sama kamu, emangnya biasanya tuh teman Pro 2 isi bensin, nah itu bisa berapa kali sih? Dalam seminggu aja deh, dalam seminggu tuh kamu bisa berapa kali nih ke pom bensin teman Pro 2? Karena kan biasa isi dulu, baru nanti abis minggu gitu kan. Dan kamu juga biasanya pasti udah punya catatan deh pengeluaran untuk uang bensin tuh segini, per minggu segini. Dan biasanya kamu ke pom bensin itu emangnya berapa kali teman Pro 2?

0: hujan lagi. Gimana dong? Bisa telat kita.
1: Santai, awal ada jas hujan, bro.
0: Mak, mantap kali. Selamat lah kita. Kalau tak, basah kuyup nih. Hujan lebat gini soalnya.
1: Iya, apalagi kita bawa laptop. Tapi siapa yang menemukan jas hujan ini? Paten kali dia.
0: Tahu nggak sih? Pencetus jas hujan adalah seorang ahli kimia asal Skotlandia bernama Charles Macintosh. Awalnya, di awal tahun 1820-an, ia mencoba membuat kain tahan air untuk digunakan sebagai terpal. Charles kemudian membuat sebuah produk berupa mantel kain karet berlapis tartan dengan jahitan yang tertutup rapat dan kemudian disebut dengan nama jas hujan. Perjalanan jas hujan berlanjut hingga sebuah masalah terjadi. Karena suhu selalu naik saat hujan dan kain karet tidak bisa keropos, jas hujan cenderung membuat tubuh berkeringat saat dipakai. Karena itu, pebisnis asal London Georges Peel menemukan solusi untuk memasukkan lubang dan tali logam di bawah ketiak. Dengan inovasi itu, lubang tali terus digunakan di banyak jas hujan hingga saat ini. Pada tahun 1950-an dan seterusnya, banyak jas hujan yang banyak diproduksi menggunakan polivinil klorida atau PVC. Kini, jas hujan sudah dijual bebas untuk pria dan wanita, serta ditawarkan dalam berbagai warna berbeda. Kemajuan dalam teknologi serat dan kain juga membuat jas hujan semakin modern, serta lebih tahan air dari sebelumnya loh.
1: Oh, gitu ceritanya.
0: Iya. Ya udah, mana sini mantelnya? Yuk kita pakai.
1: Engkau tak lihat tuh hujan udah berhenti. Ngapain lagi kita pakai jas hujan?
0: Mak, iya, Mak. Hujannya numpang lewat aja.
1: Kayak dia. 92.1

Okay, waktunya buat tanggal kebacaan lagi jawaban dari teman pradua. Ini ada Anas yang udah kita gabung. Assalamualaikum makcik bule Adelina Sadlina. Kalau benar berarti aku hebat katanya. Waalaikumsalam, tapi salah ya. Nama aku bukan Adelia Sadlina. No. Salah. Revisi.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Nggak banyak yang tahu, ternyata di Lombok ada pulau yang super unik. Karena di sana nggak ada satupun kendaraan bermotor. Namanya Gili Trawangan. Larangan ini bukan karena iseng atau cuma biar beda, tapi karena alasan yang keren banget. Pulau kecil ini dijaga ketat supaya tetap alami, bersih, dan bebas polusi. Gili Trawangan cuma seluas sekitar 340 hektar. Kalau ada motor atau mobil, jalannya yang sempit bisa rusak, pasir pantainya tererosi, bahkan udara jadi kotor karena asap knalpot. Makanya semua transportasi di sini pakai sepeda, Rocidomo alias Delman khas Lombok, atau ya cukup jalan kaki aja. Tapi bukan cuma soal lingkungan loh, larangan kendaraan di sini juga sebagai bentuk pelestarian budaya. Sejak dulu, masyarakat lokal memang terbiasa hidup sederhana, kemana-mana jalan kaki atau naik cidomo. Dan ternyata, cara hidup itu justru bikin Gili Trawangan punya daya tarik tersendiri. Banyak wisatawan datang karena ingin menikmati suasana tenang, tanpa bising mesin, cuma suara ombak dan derap kaki kuda. Jadi, kalau kamu pengen kabur sejenak dari hiruk-pikuk kota, coba deh ke Gili Trawangan. Di sana kamu bakal sadar, kadang hidup tanpa deru mesin bisa terasa jauh lebih tenang.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Ayo kita ngobrol dua. Ini lanjut ada Anjas ya. Assalamualaikum, selamat sore Inces Adel Shantik. Waalaikumsalam. Abdul Cici Jaksel sore ini terpantau mendung manja. Oke, aman ya. Untuk topiknya, aku tuh isi bensin setiap hari kak. Karena emang aku setiap hari kan ngojol, dan itu pasti isi full. Karena bensin yang masuk di motor aku sekitar 8 liter kak. Jadi buat ngojol seharian aman aja. Besok siangnya baru isi lagi. Ini seminggu, ya beneran bukan seminggu sekali teman berdua, tapi ditanya isi bensin seminggu berapa kali? Ya 7 kali beneran seminggu ya hitungannya. Untuk lagunya Most Stupid Song. Okay, Stupid Song ini dari Olivia Rodrigo ya. Semangat siaran Angel, selalu syanting, saya ada bagian selalu. Terima kasih Angel.

Iman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kota Tempat Tanjung Pinang, kamu lagi dengan

0: enggak? Lagi di suatu tempat, terus mikir, lah, aku kok kayak pernah ngalamin ini? Nah, itu namanya deja vu. Secara ilmiah, ini berkaitan sama memori dan rasa familiar. Penelitian oleh Alan S. Brown menunjukkan, kemiripan situasi baru dengan pengalaman lama bisa bikin otak merasa familiar. Walaupun kita nggak ingat pernah mengalaminya. Itu bukan ramalan ya. Otak cuma lagi ngasih sinyal familiar yang sebenarnya nggak berhasil kita ingat aja. Jadi, deja vu bukan tanda punya indera keenam. Bisa jadi, cuma otak kita yang lagi gagal ingat dari mana rasa familiar itu muncul.
1: Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6 sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi gak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Tidak banyak yang tahu kalau pohon pisang terbesar di dunia ada di Indonesia, tepatnya di Pegunungan Afak, Papua Barat. Dalam bahasa lokal, warga Kampung Banfut, Kabupaten Tombro, Papua Barat menyebut pisang raksasa ini dengan nama Ndowin atau Apit Sepoh. Tinggi batang pisang ini mencapai 24 meter hingga 30 meter atau setara dengan 6-7 kali pohon pisang pada umumnya. Diameter pohon pisang yang juga dikenal dengan nama Musa Ingens ini mencapai ukuran 95 cm. Bahkan beberapa situs mengatakan diameter batang pohon Musa Ingens ini bisa mencapai 1 meter sampai 2 meter. Sebaran jenis ini hanya ada di Pulau Papua, meliputi Manokwari, Kaimana, Teluk Wandoma, Fak-Fak, Kabupaten Yapen, dan Kabupaten Tambro. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. This is 92.1 Cold World.

Teman Pradua, siap-siap ya, karena kita sebentar lagi akan bergabung dengan Pradua Jakarta seperti biasa untuk mendengarkan music live chat. Jadi pastiin kamu gak pindah frekuensi. Stay tuned on 92.1 Pradua FM, Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Berarti aku juga bye-bye dulu ya teman Pradua. Dan nanti setelah balik ke Pradua Tanjung Pinang, teman Pradua bakalan ditemenin sama Angela. Dijaga malam, jangan galau malam-malam sampai jam 12 malam. Kalau gitu, aku Adele, aku pamit, and bye-bye. Pastiin kamu gak pindah frekuensi, pokoknya stay tuned on 92.1 Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat with me, Edi Tama, nemenin lo satu jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget ya. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak lo, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita nih ya, yang baru aja merilis single terbarunya di tahun ini, teman bro 2. Gue bakal ngajak lo buat ngobrol barengan sama Risa Paramita. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen nanya-nanya, pengen enjoy, nikmatin mungkin makan malam kamu di malam hari ini. Tentunya boleh banget ya, bisa langsung aja tune in di Pro 2 FM favorit kamu, di daerah kamu tentunya, atau bisa langsung join aja berapa di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Gue bakal ngajak lo buat seru-seruan satu jam ke depan bareng sama Risa Paramita, teman Pro 2. Jadi nanti pastiin kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di malam hari ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat masih bareng sama Edit dan Manilo di malam hari ini Bang Bro 2. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena gue udah barengan sama Risa. Halo.
1: Hai.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Kak.
0: Wow, emang outfit lo emang selalu berwarna seperti ini ya?
1: Ya, selalu kuning dan ceria.
0: Kenapa emang suka ke kuning atau gimana nih?
1: Gak ada sih, emang kuning ceria aja jadi aku suka ya.
0: Alright,
1: emang mentereng.
0: Mentereng warnanya ya. Yes. Anyway, how's your day, Risa? Gimana harinya?
1: So far so good sih.
0: So far so good ya. Benar-benar ya, seperti biasanya Jakarta lah ya.
1: Iya, mengalami kemacetan dan lain-lain.
0: Alright. Tapi apa nih kesibukan akhir-akhir ini, lagi sibuk dengan apa nih?
1: Aku akhir-akhir ini sibuk dengan karya-karya aku selanjutnya pastinya.
0: Alright.
1: Masih nulis lagi, masih mau rilis lagi nanti lagu-lagu selanjutnya.
0: Oh wow. Okay. Tapi kalau apa di musik udah dari kapan sih sebenarnya?
1: Aku tuh dari kecil udah suka ya. Cuman intunya bikin lagunya dari 2021.
0: Okay. Kenapa tuh? Gara-gara COVID?
1: Salah satunya itu. Karena musisi itu makin terpuruk, makin bisa nulis.
0: Bener sih. Makin banyak ceritanya, makin banyak emosinya yang bisa dituangin ya.
1: Iya kan?
0: Ya bener. Tapi apa sebenarnya yang nge-trigger akhirnya, coba deh nulis lagu gitu. Karena itu kan bukan sesuatu yang mudah juga kan.
1: Ya karena aku kan reguleran juga nih Kak. Jadi aku merasa kayaknya gak mungkin deh sampai aku tua nanti aku gak punya karya gitu, gak punya lagu. Yang which is aku sebenarnya pengennya ketika aku die nanti ya, ada yang bisa dibanggakan lah. Kalau aku punya anak kayak, ini ibu gue keren banget.
0: Asik, gitu. Punya legacy ya.
1: Yes.
0: Ini lagu ibu gue nih, lagu nyokap gue nih.
1: Ternyata
0: gitu
1: ibu
0: ya.
1: Gue cantik juga ya.
0: Asik.
1: Dulu. Suaranya bagus lagi gitu kan.
0: Bener sih, itu sebuah kebanggaan tersendiri ya ketika ya udah kan? Punya karya ya. Bener sih. Kira-kira gue berkarya apa ya? Apakah gue harus bikin lagu juga ya? Kayaknya enggak deh ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal musik nih sebenarnya, kalau lu sendiri ngedeskripsiin musik lu itu seperti apa?
1: Aku sih masih, karena aku masih coba segalanya di musik ini. Jadi aku mendeskripsikan apapun perasaan aku tuangkan di lagu itu.
0: Okay.
1: Yang kepikiran aja. Oh. Semua asas yang hatiku, pengalamanku gitu-gitu loh.
0: Okay. Jadi semua based apa yang lu rasain ya.
1: Betul.
0: Oh, wow. Berarti emang benar-benar kayak apa ya, lu berusaha jujur di setiap lagu-lagu yang lu tulis dan nyanyikan ya.
1: Yes.
0: Wow.
1: Sama kayak lagu yang ini.
0: Nah, itu dia. Benar-benar. Jadi ini adalah single ke
1: Sebenarnya ini single ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Huh? Cuman yang pertama itu karena pindah agregator jadi ke takedown gitu lah.
0: Ah, oke. Okay. Jadi sebenarnya yang udah officially rilis sebenarnya ada tiga gitu ya.
1: Betul.
0: Cuman sekarang yang mungkin bisa didengerin sekarang ada dua berarti.
1: Dua.
0: Okay.
1: Di Spotify ya.
0: Oh, nah.
1: Kalau di YouTube masih ada kayaknya.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Apa aja tuh? Berarti single debut lu, single pertama lu apa judulnya tuh?
1: Judulnya Itu Kamu.
0: Itu Kamu.
1: Masih ada videonya masih ada di YouTube.
0: Oh, masih bisa didengerin di YouTube ya.
1: Iya, cuman lagu pertama itu tuh bukan aku tulis sendiri.
0: Okay.
1: Jadi aku nyanyi aja.
0: Ah, lagunya orang cuma lu nyanyiin, bawain gitu ya. Wow, oke. Okay. Gimana rasanya ketika lu punya single sendiri pertama kali tuh, gimana rasanya sih?
1: Waktu pertama tuh jujur deg-degan banget.
0: Bener.
1: Karena kan belum kenal lingkungan industri ini kayak
0: bener, gimana ya.
1: Deg-degan, terus masih cimit-cimit, masih umur berapa waktu itu?
0: Umur berapa itu?
1: 21 atau wow. 19 gitu kan.
0: Oke. Okay. Wow.
1: Ya takut lah.
0: Bener.
1: Melanglang buana.
0: Tiba-tiba ngerilis sebuah lagu yang suaranya sendiri gitu.
1: Yes,
0: kan.
1: Yes, itu dia.
0: Yang bisa didengerin semua orang.
1: Bener.
0: Gokil. Lo udah ada rasa takut gitu gak sih ketika mungkin lo nulis lagu, ngerilis lagu, lo ada anxiety tertentu gak?
1: So far enggak sih Kak.
0: Oke.
1: Okay. Lancar-lancar aja.
0: Lancar-lancar aja.
1: Karena menurut aku, apapun yang aku tuangkan, kalau itu selama based on pengalaman aku ya, rasanya fine-fine aja.
0: Oh, fine-fine aja ya. Bener. Berarti di single pertama Itu Kamu, itu lo nyanyiin lagunya orang. Single kedua berarti baru tulisan lo sendiri?
1: Yang kedua itu bareng-bareng.
0: Oh, bareng-bareng, oke.
1: Okay. Ada Glenn sama aku.
0: Oke.
1: Okay. Itu kita tulis berdua. Genrenya belet-belet juga sih.
0: Oh, oke. Okay. Kalau yang pertama belet juga?
1: Judulnya Kalah.
0: Oke, yang kedua judulnya Kalah. Wow, ini tentang apa nih? Kayaknya terpuruk banget nih kalau terpuruk dari judulnya ya.
1: Biasalah ya, kaum Gen Z baru dewasa,
0: nah,
1: kan begitu kan.
0: Bener, bener, bener. Oke, berarti secara garis besar cerita tentang apa tuh Kalah?
1: Kalau Kalah itu, aku deskripsiinnya ya. Hidup itu gak semuanya harus kita ambil yang A. Misalnya kita maunya A, bisa jadi kita
0: dapetnya
1: yang B gitu loh. Jadi dengan semua pengalaman itu, kekalahan itu mengajarkan kita.
0: Asik, benar-benar. Kadang apa ya, sesuatu yang nggak sesuai ekspektasi kita bahkan lebih baik gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Mungkin ya. Kita nggak tahu ya Tuhan naruh kita di mana.
0: Nah itu dia masalahnya. Oke, berarti itu yang lu ceritain di single kedua lu, Kalah.
1: Betul.
0: Ya. Benar. Dan ini adalah single ketiga yang sebenarnya udah dirilis di pertengahan tahun kemarin ya, berarti ya.
1: Yes.
0: Di bulan Juni. Judulnya adalah
1: Dah.
0: Dah. Literally DAH sama pentung ya.
1: Iya, sama pentung ya, jangan ketinggalan pentungnya.
0: Sama pentung, benar-benar. Apa maksudnya kenapa dah gitu, cuman dah doang ya akhirnya diambil gitu.
1: Sebenarnya lagu ini tuh kita tulis dulu pertama kali ketemu intronya.
0: Oke.
1: Intronya itu kan dari lagunya Stacy Ryan, Fall in Love Alone. Sebenarnya idenya dari situlah. Terus kemudian tulis refnya, ketemu refnya duluan, baru verse-nya. Terus karena kita bingung ya, apa ya judulnya gitu. Ya udah dah. Tiba-tiba itu muncul. Padahal gak ada di lirik.
0: Oh iya. Gak ada. Iya kan, makanya tadi gue sempat baca-baca liriknya, kayaknya gak ada udah-udahnya deh gitu kan. Ada dah atau udah gitu kayaknya gak
1: ada sih, sudah.
0: Sudah ada ya, nah. Cuman kayak dah doang tuh kayaknya gak ada ya. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita bakal bahas lagi. Tapi gue mau tahu dong, apa maksudnya sekarang lately lo lagi dengerin siapa? Dengerin apa lagu-lagu?
1: So far aku lagi suka Olivia Dean lagi.
0: Oh iya, Olivia Dean.
1: Talk to me, so easy.
0: Talk to me. Seru banget sih, kan? Olivia Dean seru sih.
1: Iya kan?
0: Kan Januari mau kesini kan? Januari, yes. Februari ya? Gue lupa, awal tahun lah pokoknya.
1: Awal tahun
0: kan? Bakal kesini, nonton kan nanti?
1: Kita lihat jadwal dulu ya. Oh, sibuk
0: ya. Sibuk. Tapi how about menurut lo, gimana lo melihat Nona sekarang?
1: Keren banget sih tapi itu.
0: Keren banget ya.
1: Yes.
0: Gokil, itu salah satu yang menurut gue baru muncul langsung meledak.
1: Iya,

0: Indonesia gitu.
1: Nah, benar. Dia apa ya? Dia kan basically sebenarnya labelnya dari luar kan. Cuman emang nilai-nilai Indonesia-nya kental banget tuh. Iya kan? Dari
0: dan
1: judul-judul
0: suaranya juga bagus-bagus.
1: Benar. Benar sih.
0: TOPBGT.
1: TOPBGT kalau kata Risa ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen nanya, boleh banget ngobrol dua, langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105 eh. Alright, abis ini gue bakal ngeplay satu lagu dari Nona yang kalau kata Risa TOPBGT ya. Emang sih, top banget dia. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Saya dan kita masih barengan sama Riza Paramita. Halo. Alright, ini tadi kita udah ngobrolin soal single-single sebelumnya ya. Dan tadi juga udah sempat di-spill dikit tentang Dah.
1: Yes.
0: Ya, ini jadi single terbaru lo juga, single ketiga ya. Dan ngomongin soal single terbaru lo, Dah, secara garis besar nih ceritanya tentang apa berarti?
1: Secara garis besar ceritanya tentang aku sih sebenarnya awalnya. Okay. Punya mantan.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian aku diselingkuhin berkali-kali.
0: Wow.
1: Terlalu red flag.
0: Oke, okay, and then?
1: Ya akhirnya aku memutuskan untuk ngapain ya sama dia, masih muda juga.
0: Bener.
1: Terus ngapain mau disakitin terus gitu kan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku menulis ini gitu.
0: Oh, berarti ini fase realize lu ya.
1: Yes.
0: Ternyata dia tidak worth it ya.
1: Enggak.
0: Tapi kenapa lu baru sadar ketika dua kali diselingkuhin coba?
1: Kenapa ya? Namanya kan plenger.
0: Aduh, bener. Kalau kata Gen Z plenger ya. Bener. Oke, wow. Tapi itu sebuah experience yang sangat... Apa ya, sakit banget dong,
1: sakit
0: pasti
1: banget.
0: Dong.
1: Sakit banget, cuman... Mungkin karena masih kecil ya, jadi aku gak sakit-sakit banget sih.
0: Okay.
1: Sebetulnya bener, cuman bener. Kayak dua kali, satu kali lagi dapat piring kali ya.
0: Bonus piring. Bener-bener. Tapi pada saat itu apa yang bikin lo realize gitu?
1: Apa ya? Ya aku gak mau aja lah jadi korban terus gitu loh. Ngapain kita buang-buang waktu.
0: Bener.
1: Hidupmu. Kok jadi nyanyi? Itu kan dibilang plenger kan.
0: Iya benar. Oh gitu. Oke, okay. Jadi kayak ya udah merasa muak kali ya.
1: Iya.
0: Udah dua kali juga disakitin.
1: Capek.
0: Bener.
1: Lebih ke malu sih.
0: Kenapa malu coba?
1: Malunya kan nanti ada yang DM ya.
0: Oh,
1: ini
0: iya,
1: pacar
0: bener.
1: Kamu ya.
0: Oh. Oh gitu. Berarti dapat laporannya dari DM tuh.
1: Iya kan, menggelikan kan.
0: Iya sih, jujur sih. Agak gimana ya ketika orang tahu, orang lain dulu yang tahu buat
1: iya.
0: Kita ya kan.
1: Padahal kita mah enggak ada kepo-kepo ya.
0: Benar.
1: Tapi tiba-tiba aja ada yang DM kan malu banget.
0: Betul. Kita berusaha percaya, tapi kok eladalah begitu.
1: Iya. Oh keluar, eladalah.
0: Eladalah ini. Benar-benar. Berarti ini lu tulis ketika lu sudah realize atau ketika proses itu?
1: Ketika udah jijik.
0: Udah iuh apa sih gitu. Oke, gini berarti setelah udah lewat masa itu, sedih-sedihnya udah baru lu tulis gitu ya. Benar-benar. Tapi kan
1: makanya ini apoknya gitu kan kayak.
0: Ah iya benar. Iya lagi gue lihat tadi benar-benar. Oh, that's why ya. Robotnya seperti itu ya. Benar-benar. Oke. Tapi ini kan berarti dari pengalaman pribadi lu gitu kan. Lu tulis jadiin sebuah lagu, lu enggak ada apa ya? Tadi kan lu bilang kayak jijik, kayak malu gitu. Lu enggak ada rasa-rasa itu lagi, takut atau gimana gitu.
1: Udah enggak sih. Udah di titik wow, ilfeel sekali. Ilfeelnya udah level dewa.
0: Benar. Oke, jadi kayak yaudah lepasin aja deh, gitu rilis aja deh.
1: Gak by the way, mantanku udah nikah loh.
0: Oh iya.
1: Wow.
0: Oke. Tapi gimana cara lu menghadapi saat itu ya, ketika mungkin lu diselingkuhin bahkan sampai dua kali, gimana cara lu menghadapi hal itu tuh gimana? Karena kan itu sakit banget kan pasti kan?
1: Ya untungnya aku kerja sih, jadi lupa aja.
0: Oh.
1: Kayak dengan sendirinya gitu loh.
0: Bener,
1: ternyata
0: bener.
1: Gak penting-penting banget, lebih sakit dimarahin atasan.
0: Bener sih, lebih serem juga dimarahin atasan.
1: Iya kan?
0: Ya. Iya sih, jujur, lebih pressure, jujur.
1: Lebih pengaruh lagi ke hidup kita.
0: Oke, jadi cara lu bisa ngelupain adalah mungkin lu sibuk melakukan apa yang mungkin lu sedang kerjaan sekarang. Waktu
1: yes,
0: itu ya mungkin
1: waktu
0: ya.
1: Itu.
0: Waktu itu ya lu bekerja gitu. Bener sih. Itu jujur cara gua juga melupakan kesedihan gitu.
1: Ampuh.
0: Jujur. Cuman ya kadang gitu. Saking enggak mau sedihnya kerja terus akhirnya.
1: Ketahuan kan.
0: Bener. Wow, oke. Tapi berarti di lagu ini lu nulis untuk orang lain kayak hati-hati jangan sampai diselingkuhin, atau mungkin ini loh caranya bisa bisa ngeheal lagi dari perasaan ketika lu mungkin diselingkuhin gitu.
1: Aku lebih pengen ngajak cewek-cewek khususnya ya yang udah disakitin berkali-kali. Kayak come on, kita juga bisa jadi bedi, bisa jadi asik, centil gitu bener. Loh. Ngapain dipikirin?
0: Betul, centil era masa centil masih galau ya kan gara-gara iya. selingkuhin.
1: Masih nangis malam-malam. Aduh.
0: Cari lagi.
1: Ya bener. Bener loh tapi loh.
0: Iya kan. Bener-bener. Tapi menurut lo gimana mungkin ada nih teman Pro 2 yang mungkin sedang merasakan sekarang gitu. Mm-hmm. Gimana caranya bisa ngeheal lagi dari mungkin masa lalu atau trauma ketika diselingkuhin gitu. Karena mm-hmm. itu kan juga bisa jadi sebuah trauma kan.
1: Ya yang pasti kalau ketahuan diselingkuhin ya. Hmm. Kamu pegang dulu pacar kamu itu yang sekarang.
0: Okay,
1: tampar pegang. Dia sekarang.
0: Waduh, jangan dong. Tidak ada tampar.
1: Biar puas.
0: Meluapkan emosi ya.
1: Iya kan.
0: Meluapkan emosi.
1: Masuknya enggak KDRT loh itu.
0: Bener,
1: karena
0: bener,
1: belum
0: bener.
1: Rumah tangga.
0: Iya benar sih. Benar kalau statusnya adalah pacar ya. Aduh, agak-agak brutal juga dia.
1: Enggak. Yang pastinya dengerin lagu ini mm-hmm. semuanya terus lepaskan. Asik.
0: Benar.
1: Ih, Syahrini banget.
0: Syahrini banget ya. Udah mana dia lagi comeback lagi.
1: Iya kan?
0: Iya kan, lagi comeback lagi. Dan dia masih dengan karakternya dia pada saat dia menghilang gitu kan.
1: Tapi dari keren itu. Loh dia.
0: Keren kan? Keren sedap. Kan? Benar-benar karakternya kuat. Tapi kalau ngomongin soal karakter nih, mm-hmm. lu sendiri ketika mungkin ngebuat lagu, membikin, menulis sebuah lagu, lu pingin karakter yang seperti apa sih sebenarnya? Dari Risa tuh pingin dikenalan mm-hmm. seperti apa?
1: Kebetulan dah ini adalah karakterku banget yang lucu-lucu, okay. Terus gemes-gemes tapi kayak ih gitu.
0: Yeah.
1: Apa ya definisinya? Tapi centil tapi ya ada keras-kerasnya juga.
0: Ah,
1: apa tuh kerasnya?
0: Iya, paham. Ada apanya ya? Kayak bedinya mungkin bisa dibilang
1: yes,
0: ya.
1: Yes.
0: Bener-bener kayak mungkin era-era seperti ini ya mm-hmm. mungkin gambarin lu. Karena dua single sebelumnya itu lagu-lagu ballad kan?
1: Iya, tapi kebetulan lagu yang nanti juga agak ballad juga.
0: Agak ballad juga ya.
1: Jadi aku pengen nyobain segala kolam.
0: Asik, bener-bener.
1: Kolam apa tuh?
0: Menyelami segala kolam yang ada ya. Bener-bener. Tapi kalau sekarang lu lagi into ke musik seperti apa sih sebenarnya?
1: Lebih pengen yang penting enak didengar aja.
0: Oke.
1: Enak
0: bener, enak di kuping. Itu penting sih zaman sekarang ya.
1: Iya.
0: Entah genrenya apa, sekarang kayaknya apa orang-orang tuh udah enggak terlalu meduliin genre ya. Iya. Karena sekarang banyak banget genre.
1: Betul. Gitu. Tapi aku kan ini aku lagi nyobain segalanya. Nanti kalau misalnya lagu ternyata dari tiga ini atau mungkin yang keempat nanti ada yang pecah, nah aku akan ngikutin yang itu.
0: Oh, gitu. Okay.
1: Nah berarti itulah jadi identitiku.
0: Asik.
1: follow market dulu aja.
0: Follow market dulu aja, benar. Iya, benar. Oke, deh, gue penasaran sama single terbarunya, single ketiga dari Risa nih ya, judulnya adalah Dah gitu. Jadi kita bakal dengerin dulu dan abis ini mungkin gue bakal sapa-sapa kamu yang udah merapat barengan sama kita di MLC Music Live Chat ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Riza. Alright. Tadi kita udah dengerin singlenya dah, dan ternyata ini ada part rapnya ya.
1: Iya.
0: Part rapnya. Rapnya ini diisi sama siapa berarti nih?
1: Sama Pako Aditya.
0: Alright.
1: Itu namanya.
0: Pako Aditya ya. Dia juga yang nulis berarti.
1: Yang nulis rapnya, betul, sekaligus.
0: Alright. Berarti dari lagunya keseluruhan lu, cuman part rapnya dikasih ke
1: Pako
0: ya. Kenapa lu akhirnya mikirin kayaknya enak deh kalau ditambahin rap? Dan menurut gue juga oke lagi.
1: Iya kan?
0: Iya lagi, kayak enak lagi.
1: Enggak, kalau part ada rapnya itu aku udah emang taro. Cuman aku pengen POV-nya tuh benar-benar laki-laki nih. Aku kan kasih bagian lagunya ini tuh tentang ini. Nah, biar dia mikir sendiri gitu.
0: Oh, berarti lu kasih tahu kayak lu pengen ada apa di bagian rap ini gitu ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Tapi kenapa harus ada POV cowok tadi kalau lu bilang gitu?
1: Bingung juga ya, kenapa ya?
0: Iya, karena kan ini kan tadi kan diceritain ini tentang ketika lu diselingkuhin gitu kan. Kayak lu udah deh, udah muak gitu kan. Dan lu bilang kayak ini lagu diperuntukkan specially untuk cewek. Nah, kenapa akhirnya ada si Pako ini? Si Pako. Shout out Pako ya.
1: Sebenarnya yang pertama, aku kan sebelum jadi lagunya, yang aku pikirin dulu tuh artworknya malah.
0: Oke. Okay.
1: Nah, aku kepikiran pengen ada cowok di situ yang mukanya soft boy tapi agak kalau kata Sher ini brengsek.
0: Aduh.
1: Pakai Z ya.
0: Pakai Z,
1: dan
0: benar.
1: Benar.
0: Oh gitu. Iya. Jadi
1: soft boy penipu gitu loh, Kak.
0: Oh, soft boy covernya ya.
1: Iya, covernya. Padahal aslinya wow.
0: Wow. Pemain. Parah, Pako. Lu di

0: Tain ako.
1: Maaf ako. Tapi emang iya kan?
0: Ditebelin. Ditebelin. Oh, karena itu ya. Jadi lu pengen ada POV apa ya? Berarti bisa dibilang yang melakukan lah ya dalam tanda kutip ya.
1: Yes, aku pengen kelihatan aja ada cowoknya. Oh, begini bentuk cowoknya. Dan ceweknya kan mukanya jijik, cowoknya kayak melas-melas gitu kan.
0: Betul. Kebayang sih imajinasinya ya sih, kan? Memelas. Ayo dong balik lagi dong.
1: Iya, dengan segala tipu daya.
0: Aduh. Dan kemakan sekali ya.
1: Kemakan.
0: Nah, menurut lo, cowok-cowok yang apa ya, tipikalnya seperti itu ya, mungkin kayak penipu, ya mungkin looksnya kayak kalem, soft boy, tapi ternyata dalam tanda kutip tukang selingkuh gitu ya. Itu gimana cara mewaspadai hal itu tuh? Gimana sih ciri-cirinya biar gak kemakan gitu kan?
1: Jujur, kalau udah dijanjiin manis-manis di depan itu enggak sih. Kita realistis aja ya.
0: Bener.
1: Wahai perempuan ya. Jangan dia bilang mau nikahin tahun depan, tahu-taunya ngapa-ngapain juga belum ada.
0: Zar. Bener. Jadi cewek juga logikanya harus jalan ya. Bener
1: betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Maksudnya ketika dijanjiin sesuatu harus ngeliat dulu nih.
1: Iya.
0: Nih. Janjiin ini ada pondasinya gak nih?
1: Tapi jangan salah ya, cewek juga harus tetap bekerja keras.
0: Betul.
1: Supaya gak kemakan janji manis itu. Kan kamu tahu juga usahanya capek.
0: Benar.
1: Jadi jangan mau sama yang bualan doang.
0: Aduh
1: gitu.
0: Masa kemakan sama yang modalnya bualan doang? Jangan sampai ya.
1: Jangan ya.
0: Bener-bener. Oke, tapi kalau di partnya si Pako, apa yang lu kasih ke dia tuh, apa aja briefnya tuh berarti?
1: Pokoknya liriknya aku minta dia tuh merasa jadi laki-laki yang dibuang.
0: Oke.
1: Terus, ayo dong gue gak seburuk itu. Jadi kayak membujuk lagi dengan cara nge-rap. Ngebujuk dengan nge-rap tuh. Iya,
0: dengan bualan itu ya berarti ya. Benar. Oh, berarti kayak lu pengin kayak cowoknya tuh berasa dibuang. Oh, playing victim dia ya.
1: Iya. Iya kan? Banyak loh.
0: Iya kan? Iya benar.
1: Kok emosi ya?
0: Kok emosi yang masih ada?
1: Iya.
0: Benar. Oh, gitu. Berarti kayak seolah-olah dia malah jadi korbannya ya. Itu tuh.
1: Udah gak ngasih apa-apa, dibilang korban, lagi kita lagi yang dituduh.
0: Nah, itu dia, itu ciri-cirinya ya.
1: Iya.
0: Itu ciri-cirinya harus diwaspadai itu. Alright, sekarang gue mau sapa dulu teman produknya yang udah gabung sama kita di malam hari ini di MLC ya. Ini ada dari Asta, katanya keren, sekeren Tiara Andini. Wow. Bener-bener, karena tadi juga ya kalau didengerin musiknya, lu bilang tadi ada apa, city pop ya. City pop, tapi city ditambahin pop. Ada unsur rapnya, ada R&B-nya.
1: Iya.
0: Iya kan? Benar-benar. Ini sesuatu yang baru juga sih menurut gue sih.
1: Tapi
0: benar-benar maksudnya vibes-nya tuh ceria gitu kan.
1: Ceria banget. Lihat aja kuning-kuning.
0: Bener. Alright. Okay. Selanjutnya ini ada Ilham ya, udah merapat di YouTube RRI Jakarta. Katanya kalau ada kesempatan bisa collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: By the way, aku akan collab lagi loh kalau tahu penyanyinya.
0: Huh?
1: Ada Glenn Clifto namanya.
0: Oh, alright. Itu di next project lu?
1: Next project.
0: Okay, wow.
1: Tunggu apa yang akan terjadi.
0: Lihat nanti ya, ditungguin aja pokoknya ya. Benar-benar. Tapi kalau dream lu, impian lu, lu pengin collab sama musisi Indo atau luar boleh deh. Siapa yang lu
1: yang
0: kepikiran?
1: Aku pengen banget gitu ya. Sebenarnya aku pengen sama vokalis cowok sih.
0: Okay. Kenapa tuh? Vokalis, maksudnya band berarti? Vokalis band?
1: Enggak.
0: Oh enggak, penyanyi aja?
1: Penyanyi, soloist, sorry, bukan vokalis. Kayaknya aku memilih Ardian Khalif kali ya.
0: Wow,
1: seru kali ya.
0: Seru sih. Biar
1: apa aku mau diajak 2001 kali? Sampai 2001 kali itu kan bener kan?
0: Bener, 2001 kali. Oh iya, seru sih.
1: Seru kan?
0: Sih, bener-bener. Warna suara lu, ya lu juga di sini nyanyinya apa ya, ceria, vibesnya happy gitu. Dengan kalau gue bayangin 2001 kali sih masuk sih.
1: Terus aku mikirnya gini, aku kan tonnya alto ya.
0: Bener.
1: Suaraku. Kalau Ardian tuh tonnya malah kayak sopran gitu loh suaranya, tenor.
0: Bener.
1: Jadi aku pengen mencoba apakah bisa Ardian Khalif.
0: Siapa tahu lagi dengerin kan di mobil ya kan? Kan ya kan. Halo Ardian.
1: Halo.
0: Ada Risa di sini ya. Oke, berarti Ardian Khalif ya, benar-benar. Cocok sih, menurut gue cocok sih. Benar. Oke, kita lanjut. Ada Lara yang sudah berapa di WhatsApp ya. Selamat malam. Mau bertanya, nih katanya di tengah industri musik yang sering menuntut musisi untuk ngikutin tren. Gitu kan? Tapi gimana caranya Karisa untuk menjaga kejujuran dalam berkarya tanpa harus kehilangan kesempatan untuk berkembang nih? Gimana nih?
1: Kalau aku ya itu tadi nulis lirik itu berdasarkan cerita pengalaman-pengalaman aku aja,
0: okay,
1: yang aku pikirkan dan aku rasakan. Jadi kita pun nyanyiinnya jujur gitu loh.
0: Benar-benar. Jadi kejujuran itu penting ya.
1: Iya. Genrenya apa aja terserah. Kan aku bilang mencoba segala kolam, tapi dalam penulisan liriknya itu kalau bisa biar nyampe ke orang gitu.
0: Oh, oke. Berarti caranya adalah dengan jujur dengan apapun yang dibuat ya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Sampai monyong gitu ya.
0: Benar. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Risa. Jadi buat kamu teman Pro 2, pastiin tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Alright, kita masih barengan sama Risa di MLC Music Live Chat. Alright, tadi kita udah ngobrolin soal lagunya gitu kan, dan juga latar belakang lo. Dan tadi juga sempat di off air kita sempat ngobrol, ada yang menarik nih sebenarnya sih. Tadi ya, ternyata iya juga gitu, gue baru kepikiran juga. Ternyata sebenarnya kan lagunya sedih gitu kan, lagunya sedih tapi lo kemas dengan suasana yang bisa dibilang happy, ceria gitu. Kenapa lo akhirnya bikin, ngebungkus lagu ini menjadi sesuatu yang seperti ini gitu?
1: Kenapa ya? Karena aku pengen coba juga, karena aku belum pernah punya lagu cepet kan, yang sebelumnya belat-belat terus. Aku pengen coba lagu yang cepet, centil gitu. Terus aku pengen, sebenarnya di hatiku tuh pengen kayak, bisa gak sih cewek-cewek kayak era-era Mulan Jamila yang lagu-lagunya tuh Pinkan Mambo gitu loh.
0: Pinkan Mambo, iya iya benar-benar.
1: Nah sebenarnya itu kan udah dibawa sama Marion Jola ya. Marion Jola kan centil juga kan ininya, karakternya. Tapi belum ada yang meneruskan gitu loh. Jadi dia seorang diri.
0: Asik.
1: Aku mau coba mengikuti, bisa gak ya kira-kira dengan konsep yang centil juga.
0: Akhirnya lu mencoba di kolam ini ya.
1: Iya. Di kolam ini.
0: Benar-benar. Tapi kalau dibandingin, karena dua single lu kan udah ballad gitu kan, udah sedih gitu. Tapi gimana ketika lu nyanyiin lagu yang upbeat gitu di lagu ini?
1: Jujur challenge. Karena mungkin aku emang nyanyi lagu-lagu begitu lagi ya, lagu-lagu yang slow.
0: Bener.
1: Yang ya ada beltingnya dikit-dikit gitu.
0: Bener.
1: Jadinya moodnya ini sebenarnya cara nyanyiku tuh tetap sedih loh.
0: Cuman
1: musiknya yang bikin fun gitu loh.
0: Iya, gitu. Paham. Kebayang-bayang. Karena ceritanya juga sebenarnya sedih kan.
1: Iya kan. Iya
0: benar. Tapi apa maksudnya kesulitan yang selama lu apa, mulai dari workshop di lagu ini, bikin, nge-produce segala macem, ada kesulitan yang paling sulit gak?
1: Kesulitannya sih paling vokal kali ya. Karena kan aku sambil tetap nyanyi, terus pas take vokal tuh ada aja kalau take vokal tuh. Lagu yang keempat ini juga suaraku lagi abis gitu loh. Jadi karena ada aja itu, aku bekerja keras banget waktu rekaman. Titik darah penghabisan
0: ya. Gokil, karena ya selain lu mungkin reguler ya nyanyi juga kan hampir tiap hari gitu, lu juga harus sparein stamina, waktu buat nyanyi rekaman. Ya itu juga beda kan sebenarnya kan.
1: Tapi di lagu ini masih ada kok suaraku yang pitchy gitu ya, yang gak ngetun. Cuman aku membiarkan itu karena itulah seninya.
0: Asik. Bener. Biar ada kayak apa ya, naturalnya, raw-nya gitu.
1: Karena
0: ya
1: kan kita bukan AI. Kalau katanya AI.
0: Bener. Iya sih. Gue cenderung suka sama lagu-lagu yang terkesan raw gitu loh. Paham gak sih? Mungkin dari segi nyanyinya segala macem. Karena gue lebih jujur lebih suka nonton live. Live session gitu gue lebih suka sih.
1: Iya kan?
0: Iya kan?
1: Lebih nyampe gitu.
0: Bener dengan kerawan itu ya. Bener. Alright.
1: Kayak lagunya ini ya, Maybe I'm Wrong.
0: Iya.
1: Bener. Aku juga suka lagi.
0: Iya itu enak banget tuh. Alright. Berarti next projectnya tadi udah di spill ya.
1: Iya.
0: Akan collab sama si Glenn.
1: Glenn Clipto.
0: Dan itu lagunya akan ballad lagi.
1: Senja-senja tapi. Asik. Ini pasarannya tuh untuk orang-orang yang mau menikah.
0: Oh wow. Okay. Berarti sebenarnya lagu romantis.
1: Romantis tapi sedih. Ini
0: nah lo. Coba bayangin gimana dah tuh.
1: Dulu ya.
0: Romantis tapi sedih. Lagu-lagu ala-ala senja-senja gitu ya.
1: Kayak siapa ya? Raim.
0: Oh,
1: nah, itu
0: Raim
1: kan romantis tapi moodnya sedih kan.
0: Oh, gue kebayang. Paham gue agak. Okay. Itu kapan akan dirilis? Sudah ada timeline-nya kah? Boleh dikasih tahu kah?
1: Yang jelas sebelum akhir tahun ini.
0: Sebelum jadi, 2026 secepat, ya. Selesai akan ada single terbaru.
1: Jadi, jangan lupa ditungguin ya.
0: Nah, itu dia. Alright, berarti kalau mau dengerin lagu-lagu lo, terutama yang dah, bisa di mana aja nih?
1: Udah bisa di semua digital platform pastinya, di Spotify, Apple Music, YouTube juga udah ada lirik videonya by the way. Itu sudah ada liriknya, boleh di cover juga.
0: Nah itu dia.
1: Apa aku keluarin ya minus one nya ya?
0: Biar langsung bisa nyanyiin ya.
1: Iya.
0: Bener. Boleh lah, boleh nanti di cover ya. Bener. Kalau MV akan ada kah atau? Gimana?
1: So far aku belum MV dulu.
0: Belum
1: sih.
0: MV ya.
1: Kecuali nanti udah ada yang meledak dar baru.
0: Baru bikin MV. Ya.
1: Benar. Biar agak niat gitu loh MV-nya. Jangan yang
0: jangan gitu sekedar ya. Ada ya.
1: Iya.
0: Bener. Bener sih. Kan? MV yang bagus kalian gitu ya.
1: Lebih baik produksiannya kan.
0: Betul. Alright. Pokoknya jangan lupa didengerin semua lagunya Risa ya di semua DSP. Lirik video tadi ya.
1: Yes.
0: Lirik video bisa ditonton juga di YouTube. Apa nama YouTube-nya?
1: Risa Paramita. Semuanya sama kok.
0: Alright, bisa dicek di situ ya. Kalau pengen ngepoin Risa, bisa di mana nih? Pengen update tentang singlenya? Nanti kan di akhir tahun akan rilis kan?
1: Yes, kebetulan aku update-nya banget di Instagram. Ada @_RisaParamita.
0: Nah, bisa di follow ya. Biar kamu gak ketinggalan update-update atau single terbarunya nih. Ada lagu Senja next-nya ya.
1: Senja romantis,
0: benar-benar. Alright, thank you so much Risa.
1: Thank you.
0: Sukses selalu. Yes, nanti tunggu single-single selanjutnya. Semoga kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Amin.
0: Alright.
1: God bless you.
0: Alright. Oke, terima kasih juga teman Produo udah seru-seruan 1 jam terakhir ini di MLC Music Live Chat. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Alright, kalau gitu nama gue Edit Tama pamit. Sampai jumpa di MLC berikutnya. Bye-bye.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia adalah negara yang punya hutan bakau terbesar di dunia loh. Luas hutan bakau di Indonesia mencapai lebih dari 3 juta hektar. Dan itu hampir 1/5 dari total hutan bakau yang ada di dunia. Yang menarik, hutan bakau di Indonesia tersebar di banyak pulau besar. Paling luas ada di Papua, disusul Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Setiap pulau punya ekosistem bakau yang unik, menyesuaikan dengan kondisi laut dan tanah di sekitarnya. Misalnya di Papua, bakau bisa tumbuh menjulang hingga lebih dari 30 meter. Bakau ini bukan cuma sekedar pohon yang tumbuh di pinggir laut. Akar-akar mereka punya peran penting banget. Mereka bisa menahan ombak besar, mencegah abrasi, dan juga tempat tinggal bagi ribuan hewan laut. Mulai dari ikan, udang, sampai burung-burung cantik yang suka hinggap di dahan. Yang lebih keren lagi, hutan bakau juga bisa menyerap karbon 4 kali lebih banyak dibanding hutan biasa. Artinya, mereka berperan besar menjaga udara tetap bersih dan menyejukkan bumi kita. Jadi, kalau nanti kamu main ke pantai dan lihat pohon-pohon yang akarnya menjulur di air, ingat ya, mereka bukan sekedar pohon, tapi bagian dari hutan besar yang menjaga pesisir, menampung kehidupan, dan melindungi bumi kita.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai sengedi.
1: Tune in sini.
2: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
1: Cuma di 92,1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang.

0: 105,1 Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Hai teman Pradu, selamat malam semuanya. Spesial buat kamu di mana saja berada. Sudah ada aku Angel Mercilandari di sini yang udah ready nemenin kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. Dan hari ini di Jaga Malam aku ketemu lagi nih sama Mbak Alfitri. Halo.
1: Halo, selamat malam Mbak Angel.
0: Hari ini Mbak Fitri pakai warna ungu dan kuning. Terus ini kayak ada apa tuh Mbak, selendang-selendangnya cantik banget.
1: Ini karya anak-anak disabilitas.
0: Oh iya.
1: Ya, dari SLB di Bintan.
0: Oh,
1: ini
0: wow,
1: karyanya.
0: Tapi cakep banget, kayak perpaduan warnanya tuh cocok gitu ya.
1: Bagus dan tidak luntur.
0: Iya, tapi Mbak Fitri mah kalau masalah outfit emang gak pernah gagal guys, enggak usah diragukan sih ya. Di malam hari ini teman Pradua, kita bakalan ngobrol bersama dengan Mbak Fitri dan topik di malam hari ini Angela rasa tuh kayak masih ada jadi kaitan dengan topik-topik yang sebelum-sebelumnya gitu loh teman Pradua. By the way, kemarin juga sempat beberapa waktu ada kesibukan ya Mbak ya. Jadi kemarin sempat gak ngisi dan itu udah mulai banyak yang bertanya apakah hari ini tidak ada event yang cocok bersama Mbak.
1: Iya benar, Mbak juga udah di chat nih, di IG, di mana, di TikTok juga nanyain malam ini apa, jangan enggak ya gitu. Iya beneran.
0: Iya Mbak. Karena memang pendengar kita juga kalau di hari Kamis itu Mbak Fitri lagi mungkin lagi ada kesibukan jadi berhalangan hadir tuh pasti akan ada yang nanya, "Kak, hari ini Mbak Fitri enggak datang ya?"
1: Aduh, senengnya ya Tuhan, ternyata bermanfaat ya, mudah-mudahan ya.
0: Nah, itu dia mungkin karena beberapa orang relate kali ya. Setiap kali kita tuh membawakan topik yang apalagi berkaitan dengan hal-hal kayak gini teman Pradua. Dan malam hari ini kita punya topik Every Child is a Story, setiap anak punya cerita, potensi dan jalannya sendiri. Nah, ini kenapa nih Mbak, kita malam ini bahas topik ini kalau boleh tahu?
1: Iya, jadi kalau kenapa sih kok kita membahas ini malam ini gitu ya. Cobalah kita bertanyalah pada diri kita ya. Malam ini sebenarnya Mbak ingin mengajak teman Produa berbicara tentang seseorang yang sangat dekat dengan kehidupan kita gitu ya. Seseorang yang mungkin setiap hari kita temui, kita ajak bicara, kita nasihati, kita arahkan, bahkan terkadang kita khawatirkan masa depannya. Ya kita akan berbicara tentang anak-anak ya, tentang bagaimana perkembangannya gitu kan. Dan kemudian pernah gak sih kita sebenarnya benar-benar bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya sudah mengenal anak saya
0: ya.
1: Atau saya hanya mengenal anak yang saya harapkan.
0: Itu ya, jadi latar belakangnya.
1: Barangkali malam ini kita akan diskusinya lebih berkembang ya Kak Angela, karena Kak Angela ini juga punya pengalaman ya yang luar biasa terkait anak-anak.
0: Benar.
1: Jadi setiap anak adalah cerita yang berbeda. Jadi memang unik ya.
0: Iya betul.
1: Tuhan
0: betul.
1: Menciptakan manusia itu dengan keistimewaannya masing-masing.
0: Bener.
1: Dengan kekurangan dan kelebihannya yang memang sudah tertakar.
0: Okay.
1: Nah, jadi kalimat tertakar ini yang kadang-kadang orang tua lupa. Gitu.
0: Okay. Benar sih, karena setiap anak itu yang seperti Mbak Fitri bilang punya keunikannya masing-masing. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin keunikan setiap anak nih Mbak Fitri, seberapa jauh sih keunikan seorang anak itu bisa mempengaruhi cara mereka bertumbuh dan berkembang? Karena setiap anak itu kan punya keunikan yang berbeda-beda. Nah itu mempengaruhi seberapa jauh keunikan itu mempengaruhi mereka bertumbuh dan berkembang?
1: Ya, jadi pengaruh itu kan bisa dari faktor internal dan faktor eksternal.
0: Okay.
1: Ya. Jadi kalau dari dalam diri Ananda sendiri itu sebenarnya dia seperti memori yang terendap gitu ya. Ketika ada stimulus maka dia akan muncul potensi-potensi dan keunikannya. Jadi kalau dia tidak diberikan stimulus yang pancingan yang memacu dia untuk berpikir, itu tidak akan terlalu banyak ya yang keluar. Nah namun apakah keunikan itu menjadi sangat berpengaruh dan berperan, tergantung lagi kepada pola asuh dan lingkungan. Ya, jadi pola asuh dan lingkungan ini menurut beberapa penelitian psikologis itu 78% mempengaruhi kepribadian manusia gitu ya. Artinya anak-anak yang tumbuh itu dengan lingkungan dan pola asuh tertentu maka akan menghasilkan keunikan tertentu juga. Begitu.
0: Tapi sekarang juga banyak ya Mbak, kalau orang-orang nganggap gambaran seorang anak yang ideal itu yang pintar, penurut, berprestasi gitu ya. Sebenarnya standar-standar kayak gini nih itu berpotensi gak sih bikin kita lupa jadi melihat anak kita tuh sebenarnya siapa gitu.
1: Iya, jadi kadang-kadang lain dulu lain sekarang, ya kan? Kalau di era zaman dahulu, tahun-tahun kakek nenek kita, orang tua kita, begitu ya, dengan tantangan yang tidak seperti saat ini, itu barangkali pola asuh atau membentuk kepribadian anak untuk menjadi yang seperti orang tua mau mudah, karena tidak ada pengaruh dari luar yang terlalu besar. Tetapi hari ini dengan perkembangan zaman, dengan teknologi yang semakin canggih, memutus jarak dan waktu, informasi semakin mudah didapat, ya itu menjadi satu tantangan, ya, sebuah keniscayaan perubahan terjadi. Karena saking dinamisnya kehidupan ini, maka hari ini orang tua ekspektasinya juga tinggi. Harapan kepada anaknya juga digantungkan sangat tinggi. Sementara anak-anak hari ini dihadapkan gitu ya dengan berbagai macam tantangan-tantangan, nah, seperti itu. Jadi harapannya sih ke depan kalau bisa sebelum menjadi orang tua persiapkan diri kita.
0: Nah itu dia ya. Kalau kamu tidak siap menjadi orang tua, lebih baik ya ditunda dulu atau memperoleh dua. Karena ternyata bukan kita yang gak siap punya anak, tapi kita yang gak siap punya orang jadi orang tuanya, ya, Mbak Fitri ya. Tapi benar sih kata Mbak Fitri, lain dulu lain sekarang. Jadi ya kalau kita ngomongin perkembangan seorang anak, sebenarnya fondasi untuk membangun karakter anak itu di usia berapa, Mbak?
1: Usia 0. Ya, 1000 hari pertama kehidupan anak sebenarnya. 1000 hari kehidupan anak itu, Kak Angela, dimulai dari usia 0, zigot, sampai dengan pasca natal.
0: Itu ya dia ya.
1: Dimulai dari prenatal hingga pasca natal begitu.
0: Jadi dari mereka sudah terbentuk di rahim pun itu sudah termasuk pembentukan karakter itu.
1: Jadi kepribadian kita atau sifat kita atau apa yang terjadi hari ini pada kita itu adalah akumulasi dari fase perkembangan yang telah kita lalui. Ya, misalnya kita mengenal namanya fase perkembangan manusia itu ada tahapannya, ya. Ada tahapan fase perkembangan ketika prenatal dalam kandungan, kemudian pasca natal
0: tadi
1: setelah dilahirkan, kemudian ketika sudah neonatal itu ada namanya perkembangan oral, anal, dan fase falik, ya. Ada fasenya itu, fase oral, fase anal, dan fase falik. Nah, fase oral ini juga menentukan ke depan kira-kira seorang anak ini bagaimana kemampuan dalam verbalnya, gitu. Nah, Mbak pernah membaca satu penelitian ya terkait dengan fase oral yang tidak tuntas atau tidak selesai dengan sempurna, itu akan menghasilkan anak atau seorang manusia yang kalau perempuan biasanya cerewet gitu. Nah, kalau laki-laki perokok. Jadi dia merasakan sensasi yang nikmat begitu di area mulut. Nah, jadi fase oral itu ditandai dengan ketika anak-anak itu senang sekali memasukkan segala sesuatunya ke dalam mulut. Apa aja semua dimasukin ke mulut. Nah, itu di situ nampak tuh. Itu udah menunjukkan dia sedang mengalami fase oral. Nah, fase oral ini biasanya terhenti atau tidak tuntas dengan sempurna ketika dikejutkan, disentak, ditarik, di ya pokoknya direnggut begitu ya. Ketika dia sedang melakukan aktivitas untuk memuaskan area oralnya.
0: Benar-benar.
1: Nah, kadang-kadang kan ya namanya orang tua kan nggak terlalu paham begitu ya kan. Gitu. Apalagi kalau tidak dididik langsung oleh orang tua.
0: Kadang-kadang dibentak dia jadi kaget ya, Mbak.
1: Apalagi disentak begini kan, ditarik kan, gitu. Nah, gitu. Sebenarnya caranya jangan langsung disentak gitu. Nah, pelan-pelan aja.
0: Gitu.
1: Atau mengalihkan perhatiannya.
0: Oh iya, benar.
1: Begitu. Nah, kemudian di fase anal, itu juga dari artikel yang Mbak baca gitu ya, itu ternyata ditulis di situ ya bahwa ketika fase anal itu tidak tuntas dengan sempurna, ya bisa juga orang tersebut atau anak tersebut bisa mengalami penyimpangan seksual.
0: Oh iya, ini Angela ingat banget kita pernah bahas ini dulu. Dan iya, itu terjadi ketika misalnya anak ketika dia mungkin lagi melakukan aktivitas pup ya, Mbak, ya, terus kayak dimarahin. Jadi dia kayak merasa salah nih kayaknya gitu-gitu ya.
1: Jadi sehingga dia terus akan mencari kenikmatan di area itu.
0: Benar-benar, karena dia tidak merasakan kepuasan tersebut. Padahal emang itulah yang puas guys, lagi ya kan, lagi seru-serunya tapi dibentak. Iya.
1: Jadi kadang-kadang kita tuh nggak sadar ya bahwa fase perkembangan seorang manusia itu ketika dia memang di usia-usia anak begitu ya, di usia-usia yang ketika kapasitas otaknya itu sedang benar-benar diisi gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, gitu. Ketika usia 5 sampai 8 tahun itu 80% otak anak sudah terbentuk. Jadi terlambat lah ya kalau kita mau ngasih susu. Ya, ya, ya, ya. Harusnya kan lebih kecil lagi dari itu mestinya begitu. Nah, ketika dia sudah beranjak menjadi anak-anak menuju remaja awal, kemudian menjadi remaja, menjadi remaja akhir. Nah, disitulah akan muncul apa-apa yang terjadi di fase perkembangannya ketika dia masih di dalam usia balita, batita, begitu.
0: Oke, okay. Tapi Mbak, kan ada juga sekarang kita mengenal kepribadian introvert, extrovert, ada yang bilang ambivert juga, bisa introvert, bisa extrovert ya. Sebenarnya kalau kepribadian introvert atau extrovert, apakah itu bisa menjadi patokan seseorang anak memiliki perilaku yang sesuai? Karena kan kadang ada yang introvert tapi kita gak pernah expect nih apa yang akan terjadi ketika mungkin dia terlalu banyak memendam. Kan banyak nih ya sekarang ya kejadian-kejadian kasus bullying dan segala macam dilakukan sama anak-anak yang mungkin sebenarnya dia dibully juga di rumahnya sendiri gitu. Sebenarnya kepribadian terkait dengan introvert extrovert ini bisa menjadi patokan gak sih keamanan perilaku seorang anak?
1: Jadi ini cuma salah satu alarm saja.
0: Oke. Okay.
1: Ya, kalau penentu utama sih tidak ya. Karena setiap manusia itu kita kenal dengan yang namanya ada teori Stephen ya. Ya, itu ada sistem mesin kecerdasan ya.
0: Okay.
1: Kecerdasan setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi kalau kita merujuk pada teori yang sistem Stephen ini, itu manusia itu dibagi dalam beberapa mesin kecerdasan, ada 5. Yang pertama itu ada thinking, kemudian sensing, intuiting, feeling, dan insting. Nah, dari 5 mesin kecerdasan ini itu akan membentuk satu karakter yang itu akan terus dibawa. Nah, seperti apa misalnya thinking. Thinking itu mesin kecerdasan seorang manusia itu berada di otak sebelah kiri, di bagian atas. Nah, ada namanya thinking extrovert, ada thinking introvert. Nah, thinking extrovert itu berada di letaknya dominannya itu berada di selaput korteks abu-abu, ya, di otak kita di sebelah kiri bagian atas begitu. Nah, sensing ada di bawahnya, otak bagian kiri di sebelah bawah. Nah, sama-sama otak kiri saja gitu ya, itu berbeda antara thinking dan sensing. Ya, kesamaannya gitu, sama-sama patuh aturan. Sama-sama taat aturan. Kalau thinking dia sangat saklek begitu, kalau sensing dia mengikuti aturan tapi dia akan lebih kepada cenderung dengan materi. Ada orang-orang yang stimulusnya itu materi. Ada orang-orang yang stimulusnya pujian. Kalau thinking itu lebih kepada pujian. Daripada materi. Gitu. Kalau orang sensing itu lebih kepada stimulus yang sifatnya materi. Nanti kalau kamu juara, ayah atau ibu berikan permen atau itu akan lebih membuat dia senang. Tapi kalau orang thinking, ih hebat, keren, itu sudah cukup buat dia.
0: Cukup ya. Aduh, words of affirmation banget ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kalau Mbak sudah tes ya, Mbak tuh berada di mesin kecerdasannya di otak kiri, di extrovert. Thinking extrovert.
0: Thinking extrovert
1: itu, yaitu orang-orang yang tidak terlalu materialistis, tetapi ya cukup bukan terlalu cerdas ya, dia hanya disiplin ya, patuh begitu, sehingga dia seolah-olah terlihat lebih cerdas begitu ya, karena ya dia susah untuk apa namanya ya melakukan apa tuh ya namanya melanggar hukum tuh susah gitu, dia lebih senang disiplin gitu. Nah, ketika anak perempuan, nah jangankan untuk thinking dan teman-temannya ya, antara anak laki-laki dan anak perempuan saja itu menanganinya kita
0: beda ya, Mbak,
1: dengan treatment yang berbeda.
0: Okay.
1: Ya, karena kapasitas otak anak laki-laki itu 3 kali lebih besar daripada kapasitas otak anak perempuan.
0: Anak perempuan,
1: nah,
0: ya.
1: Sehingga anak laki-laki itu memang ketika di usia tertentu dia akan terlihat lebih cerdas ya, lebih keren begitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa teori psikologi yang populer begitu, itu kapasitas otak anak laki-laki ini itu kan perkembangannya tidak seimbang antara kanan dan kiri, tidak berjalan berbarengan dalam fase perkembangannya. Kalau anak perempuan dia tumbuh berbarengan antara otak kiri dan otak kanan. Nah, kalau anak laki-laki itu yang berkembang otak kanannya terlebih dahulu. Nah, karena dia otak kanan itu kan otak banyak bermain ya. Otak bermain. Nah, dari otak bermain inilah dia kesannya anak laki-laki itu ketika kecil tuh main mulu gitu serius,
0: bener, susah diatur.
1: Bukan dia susah diatur karena otak bagian kirinya belum berkembang.
0: Otak kanannya dulu ya.
1: Otak kanannya
0: ya.
1: Dulu. Okay. Kalau anak perempuan berbarengan. Sehingga anak perempuan terlihat lebih dewasa, lebih mengerti, lebih manis, lebih patuh, lebih gampang diatur ketika kecil.
0: Iya.
1: Begitu. Nah, tapi lihat anak perempuan ketika sudah pubertas menurun kan?
0: Betul.
1: Ya, karena memang kapasitas otaknya tidak sebesar anak laki-laki.
0: Anak
1: laki-laki itu keren ketika dia SMA ke atas.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Berdamage,
1: dia baru terlihat
0: guys.
1: Keren dia SMP aja masih anak-anak.
0: Bener.
1: Laki-laki itu dia masih bermain. Nah, jadi ada satu penelitian juga yang mengatakan bahwa usia bermainnya anak laki-laki itu 18 sampai 21 tahun.
0: Oke.
1: Nah, betapa panjangnya kan usia.
0: Betul.
1: Iya, sehingga anak laki-laki tuh kok seolah-olah dilihatnya susah diatur.
0: Benar.
1: Kok seolah-olah nakal dalam tanda petik begitu ya. Terus gayanya aneh-aneh, nyentrik-nyentrik, enggak taat aturan. Nggak patuh ya. Itu anak laki-laki stigmanya begitu. Tetapi tidak semua. Ada juga anak laki-laki yang terlihat seolah-olah patuh, punya minat berprestasinya tinggi. Itu bukan semata-mata otaknya sudah seimbang, tetapi pola asuh yang membentuknya seperti itu. Apakah itu baik gitu ya. Nah, baik dan tidak baiknya dalam ilmu psikologi itu tidak ada jawaban benar dan salah ya. Yang ada hanyalah kepribadian itu cocok buat dia. Barangkali tidak cocok buat yang lainnya.
0: Betul.
1: Nah, bukan si A lebih baik atau si B lebih buruk begitu ya, tetapi sebingkailah dengan dirinya, kepribadian itu gitu cocoknya gitu. Nah, sehingga ketika anak laki-laki hari ini di usia 21 tahun pun gitu ya. Ini kan usia udah kuliah nih.
0: Betul.
1: Lihat, perhatikan, masih bermain kan?
0: Benar, masih ya. Sih.
1: Masih. Sehingga pemerintah ya khususnya Indonesia gitu menerapkan usia pernikahan untuk laki-laki itu di atas 21 tahun.
0: Oh, gitu.
1: Karena
0: alasannya
1: kalau di bawah
0: ya.
1: 21 tahun atau 18 tahun atau 19 tahun masih usianya bermain.
0: Masih.
1: Dia belum punya komitmen yang kuat gitu loh.
0: Wah.
1: Gitu. Jadi jangan terlalu muda menikah dengan laki-laki ya, karena laki-laki itu sih bermainnya panjang sekali.
0: Jadi kalau bisa ya minimal banget nih teman perdua kamu nikah sama laki-laki dua-dua yang usianya dua-dua deh. jangan di bawah itu deh.
1: Iya, benar.
0: Kalau mau cari aman ya, Mbak.
1: Iya, mau cari aman. Jadi lepasin deh 21-nya gitu, dua-dua deh gitu.
0: Karena Mbak
1: pernah menemui satu kasus begitu ya. Anak di usia 21 tahun, dia betul-betul masih belum fokus gitu loh, hidupnya mau kemana gitu,
0: masih mencari jati dirinya
1: masih,
0: terus ya.
1: Oke,
0: teman perdua, ini kita juga open sesi question ya, kalau misalnya kamu mau nanya-nanya. Ini kebetulan juga sudah ada yang mulai ngetik-ngetik di komen nih kayaknya ya, di komen live chat YouTube kita di RRI Perdua Tanjung Pinang. Boleh seperti biasa Mbak Fisi tahu lah siapa orangnya ya. Dan juga boleh lewat WhatsApp kita teman perdua di 0811 777 9210. Hari ini kita topiknya terkait dengan every child is a story, setiap anak punya cerita, potensi dan jalannya sendiri. Mau nanya dari segi yang mana bebas, nanti bakalan dijawab sama Mbak Fitri. Alright, kita ke lagu dulu, let's go sampai dengan jam 9 malam nanti.

0: mengalami cinta terlarang. Di saat kita udah suka sama dia, kita merasa nyaman kalau ada dia. Bahkan semua masalah berasa hilang kalau lagi sama dia. Tapi orang-orang gak setuju dan gak suka dengan hubungan itu. Tapi aku gak sedih, karena aku tahu ini semua demi orang tua aku, demi sahabat-sahabat aku, dan demi orang-orang yang sayang sama aku. Cinta terlarang itu adalah antara aku atau kita dengan narkoba.
1: Bingung cari inspirasi? Gak perlu sampai semedi. Tune in sini. Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening. Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam. Cuma di 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: dong cari inspirasi. Gak perlu sampai semedi.
1: Tune in sini.
2: Evening Talk, Inspiring Talk in the Evening.
0: Kamu bisa dengerin obrolan inspiratif setiap hari. Jam 8 sampai 9 malam.
1: Cuma di 92,1 Pro 2 FM, Tanjung Pinang.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih ada di Evening Talk, masih bersama dengan Angela dan juga Mbak Fitri di sini. Aku mau coba cek dulu, ini sudah panjang pertanyaannya di live chat YouTube RRI Pro 2 Tanjung Pinang. Seperti biasa Mbak Fitri, ada panggil aja aku. Hai, itulah dia pokoknya. Assalamualaikum Kak Angela dan Mbak Fitri. Banyak anak muda dianggap gagal hanya karena belum kuliah, belum kerja, atau belum sukses di usia tertentu. Emangnya standar kesuksesan masyarakat saat ini tuh bisa merusak potensi generasi muda? Dan kalau misalnya setiap anak adalah sebuah cerita, apakah kita sudah benar-benar membaca ceritanya, atau kita hanya menilai dari sampulnya aja? Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk memastikan setiap anak mendapatkan kesempatan menemukan jalannya sendiri? Orang tua kah? Sekolah kah? Atau masyarakat?
1: Semua.
0: Nah, itu semua ya yang itu dijawab tuh. Oke. Balik lagi ke pertanyaan yang
1: pertama,
0: di awal.
1: Iya. Pertanyaan yang di awal. Terima kasih ya sebelumnya yang untuk yang penanya kita yang panggil aku Tit gitu ya kan.
0: Panggil aku ganteng.
1: Panggil aku cantik nih ya. Kita enggak tahu juga cowok apa cewek.
0: Bener
1: nih.
0: Juga sih.
1: Iya. Jadi begini, terima kasih deh setiap Kamis malam sudah mantengin Pro 2 FM di Evening Talk. Jadi begini, standar hari ini itu bahkan ada yang lucu ya di daerah tertentu gitu. Standar keberhasilan seorang anak itu ketika pakai baju coklat jadi PNS, itu ada.
0: Okay.
1: Itu ada, ini benar-benar nyata gitu di daerah tertentu ya. Jadi kalau di daerah tertentu itu gak usah kita sebut daerahnya, jadi hampir satu kampung itu standar kesuksesannya ya itu pakai baju coklat itu.
0: Oke.
1: Nah,
0: itu kan
1: lebih parah lagi kan.
0: Benar-benar.
1: Gitu. Kemudian ada lagi standar orang dibilang kuliah itu kalau mengambil jurusan tertentu kayak kedokteran lah, teknik sipil, teknik
0: benar-benar.

0: Pokoknya selain daripada itu nggak kuliah, karena nggak tahu masa depannya mau jadi apa.
1: Benar sih,
0: itu
1: Mbak.
0: Ada yang berstigma. Contoh nih,
1: stigma gitu.
0: Ngambil teknik nuklir. Ih, ke depan mau jadi apa? Digituin kan?
1: Benar.
0: Padahal kan itu langka ya kan?
1: Betul.
0: Gitu. Terus ngambil kesehatan dan olahraga gitu ya, jurusan olahraga. Mau ngapain kok ngambil olahraga? Padahal kan jadi guru olahraga kan bagus ya?
1: Iya, betul.
0: Nah, betul. Ngambil filsafat misalnya. Ya enggak apa-apa juga dong. Peminatannya mungkin di situ.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, jadi jangankan standar kerja, standar pendidikan aja udah terstigma gitu.
1: Benar,
0: kan.
1: Ya?
0: Gitu.
1: Ya.
0: Makanya kalau kita lihat hari ini di zaman dulu lah ya, di zaman gen-gen milenial, itu tuh kesuksesan itu untuk cita-cita seorang anak ya dokter, tentara, itu ya yang diturunkan gitu ya. Nah, kalau sekarang sebaiknya itu jangan diteruskan.
1: Iya.
0: Budaya seperti itu. Artinya ketika kita punya anak nih kayak Jalan misalnya, jangan mengarahkan anak harus jadi dokter.
1: Iya.
0: Karena sempit cara berpikirnya gitu loh. Bukan dokter enggak bagus, dokter bagus, tetapi buka cakrawala bahwa cita-cita itu tidak hanya menjadi dokter. Ya kan?
1: Iya.
0: Kalau semua jadi dokter terus jadi pasien siapa?
1: Iya. Judgment-judgment yang kayak gini nih ya, yang sebenarnya
0: iya,
1: jadi merusak seseorang untuk menemukan karakternya itu seperti apa ya, Mbak,
0: iya,
1: sebenarnya.
0: Nah, kemudian ada lagi saking ingin dilihat bahwa sukses gitu, memaksakan diri, orang tua juga memaksakan anaknya, harus jadi ini, harus begini, harus begitu, begitu ya. Kemudian di usia tertentu khususnya di negara kita begitu ya, di daerah kita lah lebih spesifik lagi, bahwa keberhasilan seseorang lah gitu ya, itu tuh kalau pergi jam 8 pulang jam 5.
1: Betul. Itu dia.
0: Di luar jam itu sepertinya lu kagak kerja gitu. Nah, sepertinya bukan kerja itu. Itu sementara kalau kita lihat di Jepang, di Korea, itu semua orang bisa kerja dari rumah kan?
1: Betul.
0: Nggak harus yang pakai seragam, nggak harus yang keluar rumah, begitu kan? Jadi memang seharusnya kita merubah cara berpikir. Nah, cara berpikir itu dirubah dari siapa? Ya dari diri kita, karena kita bakal jadi orang tua, gitu. Kalau kita ya tidak berubah, kita akan mendidik anak kita sama seperti nenek kita mendidik ibu kita.
1: Iya lagi, tangkinya kayak gitu-gitu aja.
0: Iya, sebenernya gitu. Jadi kita nggak bisa nyalahin yang gimana-gimana. Ya sudah, yang sudah terjadi sudah. Kita yang harus berubah.
1: Stop gitu. The trauma.
0: Iya, gitu loh. Kita berubah, kemudian.
1: Iya sih.
0: Tapi aku di ini, Mbak, di didik orang tuaku tuh harus begini, begini, begini. Ya sudahlah, kan sekarang sudah punya akal, sudah punya ilmu. Jadilah dirimu. Seperti itu, dan berikan pengertian dengan cara terbaik untuk orang tua, dan buktikan bahwa apa yang menjadi pilihanmu itu membawamu sukses.
1: Iya.
0: Nah, betul, seperti betul. Itu gitu. Jadi harus bertanggung jawab dengan keputusan kita gitu.
1: Oke. Nah, itu dia ya, abangku atau kakakku, semoga bisa menjawab. Nah, ini kebetulan juga ada dari Bang Anjas nih.
0: Anjas, apa kabar? Iya, udah nyampe Bogor.
1: Oh, ini pas banget nih. Selamat malam Mbak Fitri dan juga Mbak Menjela. Anjas di Bogor hadir.
0: Mantap, Anjas. Bogor gimana? Asap enggak?
1: Iya ya, di Bogor asap enggak ya? Semoga enggak sih ya.
0: Mudah-mudahan enggak ya, di sini asapnya.
1: Karena dari kemarin kayaknya kalau ngomong sih tapi katanya di sana tuh mendung-mendung manja gitu sih kalau untuk cuaca.
0: Kalau di Bogor mah bukan mendung-mendung manja aja, hujan-hujan.
1: Hujan-hujan ya, gimana ya, memang
0: kota
1: udah
0: hujan ya kan?
1: Udah bulannya juga lagi.
0: Udah bulannya ber-ber-ber gitu ya kan?
1: Iya, ini katanya udah pantengin dari tadi opening ya. Izin bertanya. Tadi Mbak Fitri kan bilang jangka waktu main laki-laki tuh sampai umur 21 tahun nih, Mbak. Kebetulan teman-teman aku yang laki-laki itu banyak yang nikah di umur 19 tahun.
0: Coba lihat rumah tangganya jadi kayak apa, Jar?
1: Ada lanjutannya, Mbak, dan mengalami kegagalan pernikahan itu di usia 23 sampai dengan 25 tahun. Pertanyaannya, apakah kegagalan ini dipengaruhi dari umur yang belum cukup untuk melaksanakan pernikahan? Tolong jawab ya, Mbak Fitri. Terima kasih. Salam sehat selalu buat Mbak Fitri.
0: Salam sehat selalu buat Anjar juga ya, dan keluarga. Okay. Jadi, Jar, ya kalau pertanyaannya itu tuh sebenarnya udah terjawab ya.
1: Iya, dikit sih tadi baru ya, tapi mungkin ada penjelasan detailnya nih.
0: Detailnya begini, Jar. ketika kita memasuki usia, ketika kita ingin menikah gitu ya, di usia tertentu, anggaplah di usia 19 tahun yang tadi Anjar sampaikan, teman-temannya Anjar gitu, dan kemudian mereka gagal di usia 22 sampai 25 gitu ya, 22, 23, 24, 25 gitulah ya.
1: Ya.
0: Nah, tidak bisa bertahan lama karena startingnya udah salah. Gitu okay. loh. Nah, ketika startnya salah, mengaruhi gibah tera kehidupan di awal-awalnya itu sudah penuh gejolak. Timbul masalah itu sudah dari awal.
1: Dari awal ya. Okay.
0: Jadi akhirnya mau melangkah maju tunjar, mau dibenerin lagi, hati masing-masing pasangan sudah terluka.
1: Iya.
0: Bukannya saling menghormati, akhirnya saling menyakiti. Nah, ketika sudah saling menyakiti, tidak ada kecocokan.
1: Ya.
0: Nah, ketika sudah tidak ada kecocokan, jalan terbaik adalah berpisah. Menurut mereka kan begitu.
1: Ya, ya, ya, ya,
0: nah,
1: ya.
0: Kalau dipertahankan, yang menjadi korban banyak. Orang tua jadi korban, melihat anak-anaknya bertengkar.
1: Betul.
0: Masalah rumah tangga anak-anak. Nah, kalau mereka sudah punya anak, ya anaknya mereka.
1: Iya.
0: Tetapi yang paling terdampak adalah psikologis mereka sendiri, Jar.
1: Okay.
0: Karena ketika mereka tetap bertahan pada pernikahan yang toksik begitu, justru mereka tidak menemukan kebahagiaan yang hakiki. Begitu, Jar. Jadi kalau bisa, Jar, nih, yang laki-laki jangan menikah di bawah usia 21 tahun. Ini kalau bisa.
1: Kalau bisa ya.
0: Kalau bisa ngejar ya.
1: Okay.
0: Kalau udah sampai jodohnya ya, ya jodoh kan rahasia Tuhan ya, Mbak ya. Emang sih jodoh rahasia Tuhan. Tetapi kapan kita harus menikahnya kan juga kita bisa atur.
1: Iya betul. Kita
0: gitu,
1: bisa
0: dengan siapanya
1: itu.
0: Emang jodohnya itu iya. rahasia Tuhan, dengan siapanya ya, Jar gitu.
1: Benar sih. Tapi kalau misalnya ada yang nikah di usia muda dan rumah tangganya baik-baik aja, itu nggak menutup kemungkinan juga ya, Mbak?
0: Nggak menutup kemungkinan ya. Di zaman dulu-dulu kala itu banyak juga yang menikah perempuannya usia 16, laki-lakinya usia 19. Itu kan zaman nenek-nenek dulu kan.
1: Iya.
0: Ya, itu hidupnya bahagia-bahagia aja. Karena tantangan di zaman itu tidak sama seperti zaman saat ini.
1: Betul sekali.
0: Pola asuhnya tidak sama juga seperti pola asuh hari ini. Begitu Anjar
1: itu dia, ya.
0: Anjar kok ngomong-ngomong mau nikah targetnya umur berapa?
1: Sebenarnya Bang Anjas ini udah pernah menikah nih, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Tapi memang sayangnya istrinya berpulang.
0: Oh.
1: Jadi sekarang lagi mencari tambatan hati. Asik.
0: Asik.
1: Udah sih, udah punya tambatan hati.
0: Usia berapa nih Anjas sekarang?
1: Usianya Bang Anjas ini kalau gak salah sama kayak kami juga deh. Udah di atas 21.
0: Okay.
1: So harusnya udah mateng ya.
0: Harusnya ya, tapi jangan kematangan juga nanti busuk ya.
1: Iya, lagi memperkaya diri sih kalau kata Angela.
0: Iya, jadi kalau bisa sih Injar ya, 25 27 deh laki-laki ya.
1: Iya,
0: 25
1: Mbak.
0: 27 ya 28 boleh. Tapi kalau di bawah itu rasanya terlalu cepat, Jar, gitu
1: sih.
0: Karena kita akan menghabiskan gini, prinsipnya menikah itu kan menghabiskan seluruh sisa umur hidup kita bersama dia, Jar.
1: Iya.
0: Nah, sementara kita nih kan enggak tahu, Jar, usia kita ini apakah 2 hari lagi, 20 tahun lagi. Coba kalau kita lihat ya kisah cintanya Datuk Mahathir Muhammad sampai 70 tahun usia pernikahannya. Oh, alangkah ya. Kita belum tentu. Nah, tetapi beliau usianya matang ketika menikah dengan
1: iya
0: komitmen
1: sih.
0: Tertentu, dengan niat yang baik gitu, yang baik dan benar.
1: Iya.
0: Baik aja nggak cukup, Jar.
1: Jadi
0: harus benar
1: ya,
0: gitu.
1: Harus benar juga ya, guys ya. Oke, semoga bisa menjawab ya, Bang Anjas ya. Dan katanya Bogor aman dari asap kok, Mbak.
0: Alhamdulillah,
1: ya.
0: Mantap.
1: Nah, kita soalnya nggak terlalu aman dari asap kalau di sini. Iya, teman berdua ini karena waktunya tinggal dikit juga. Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang menurut Angel juga penting ya. Menurut Angel, karena ini berhubungan dengan era sekarang juga. Apakah pengaruh, gimana nih Mbak, pengaruh gadget, sosmed dan juga paparan konten digital terhadap perkembangan emosi dan juga cara anak memandang dirinya sendiri? Karena kalau kita ngomongin every child is a story, tapi pasti kan ada pengaruh yang tadi Mbak bilang, internal dan juga eksternal.
0: Iya.
1: Ah, gadget, sosmed dan juga digital hari ini gimana?
0: Iya, jadi hari ini mohon maaf sekali ya, bukan menolak perkembangan ya, bukan menolak gadget, tetapi marilah orang tua gitu ya, dan anak-anak juga harus sadar, menyadari bahwa, dan orang dewasa ya, mm-hmm. jangan terlalu dini memberikan gadget kepada yeah. anak.
1: Okay.
0: Kadang-kadang anak baru usia 2 tahun udah dikasih gadget.
1: Mm-hmm.
0: Jangankan 2 tahun, bayi. Bayi di bawah 2 tahun, lihat ini. Coba. Maksudnya apa?
1: Itu dia. Tapi itu tantangan memang ya Mbak untuk orang tua zaman sekarang.
0: Sampai Mbak berpikir gini ya, ini ketika mati lampu nih ada hikmahnya juga tahu. Sinyal nggak nyala. Jadi kita nggak pegang handphone.
1: Iya sih.
0: Hidup kayaknya biasa juga kan, nggak ada yang mati juga gitu.
1: Bener.
0: Maksudnya
1: sih.
0: Ya berjalan normal.
1: Berjalan normal.
0: Gitu. Bisa juga gitu ya.
1: Iya sih.
0: Nah, jadi kalau kita bicara tentang apa sih pengaruhnya atau dampak positif dan negatif dari gadget untuk mm-hmm. anak-anak hari ini. Kita bicara yang positifnya dulu. Mm-hmm. Anak-anak menjadi lebih mudah mengetahui ilmu pengetahuan, yeah. perkembangan zaman, informasi-informasi yang mereka butuhkan ya. Nah, tapi pengaruh negatifnya, pengendalian emosinya menjadi kurang karena mm-hmm. apa? Sangat tergantung dengan gadget yang ini bisa mengakibatkan brain rot ya.
1: Yeah.
0: Nah, kebusukan otak yeah. begitu. Nah, jangankan itu, kita tidur saja mendekatkan gadget ini di area kepala kita uh-huh. dengan jarak sekian, uh-huh. jarak tertentu itu, ketika kita tidur dia merusak.
1: Okay.
0: Jadi otak kita tuh betul-betul menjadi sangat lelah ketika jadi jangan dekatkan ini di dekat area kepala kita. Jauhkanlah dari area kepala kita, apalagi anak-anak.
1: Yeah.
0: Begitu. Nah, hari ini anak-anak yang kejajuan gadget itu bisa melakukan kekerasan kepada siapa saja, bahkan bisa menghilangkan nyawa orang tuanya gitu ya. Baru-baru ini Mbak melihat di Instagram ya, ada anak laki-laki berusia 14 tahun SMP kelas 2 itu memukul ibunya karena diambil HP-nya karena diberikan screen time lah ya gitu oleh ibunya. Akhirnya bercakar-cakar sampai dilarai oleh polisi. Karena neneknya sudah nggak sanggup lagi, sudah teriak-teriak takut terjadi bunuh membunuh ini gitu ya katanya gitu ya antara anak dan ibu gitu. Nah, ditanyain anaknya kenapa kamu sampai sebegitunya ke ibumu gitu. Ya kan ibu ngambil gadget aku, ngambil HP aku gitu. Itu kan punya aku gitu. Nah, sebenarnya kita sebagai orang tua yang harus menyadari bahwa anak-anak kan belum punya uang ya buat beli gadget. Kita kan yang memberikan gadget itu. Ya udah salahin diri kita, gitu ya. Hari ini Mbak juga menyalahkan diri Mbak ya. Kenapa pada saat itu memberikan izin gitu loh untuk dia memiliki HP sendiri. Tadinya itu HP bekas dari kita tapi baru buat dia gitu.
1: Iya benar gitu.
0: Nah, akhirnya dari yang bekas baru buat dia itu, ketika rusak kan dia pingin yang penggantinya.
1: Benar Mbak.
0: Nah, terus aja begitu sehingga dia sangat tergantung dengan alat itu.
1: Iya,
0: betul. Dari satu jadi dua lagi HP-nya.
1: Waduh.
0: Kan, gitu. Bahaya kan gitu.
1: Iya sih.
0: Nah, memang hari ini anak-anak sulit berinteraksi, sulit berkomunikasi, salah satunya di dunia nyata begitu ya. Salah satunya adalah mereka sudah punya dunia mayanya sendiri. Okay. Jadi sangat nyaman dengan dunia maya karena di dunia maya itu, mohon maaf hari ini orang-orang bisa menghujat orang dengan seenaknya kemudian ditinggal pergi.
1: Iya.
0: Kalau zaman dulu kita mikir nih mau menghujat orang.
1: Karena ya kita berhadapan langsung sama orangnya.
0: Iya,
1: benar. Tapi kalau misalnya jadi kayak masih mikir dua kali.
0: Sindir-menyindir di grup WA.
1: Oh iya.
0: Udah ditinggal pergi padahal hati orang yang disindir masih sakit.
1: Masih sakit. Iya lagi masih kebawa lagi tuh.
0: Iya, gitu kayak Angela. Jadi ya pengaruh-pengaruh negatifnya tetap ada dan itu sangat signifikan hari ini. Mari sama-sama teman-teman Pro2 kita batasi screen time kita dan kadang-kadang pertanyaan yang Mbak selalu tanyakan, kita ini sedang memanfaatkan teknologi atau teknologi sedang memanfaatkan kita?
1: Nah itu.
0: Ya kan?
1: Benar.
0: Gitu. Jangan-jangan kita sedang dimanfaatkan, ya kan?
1: Iya sih.
0: Atau saling memanfaatkan, gitu ya?
1: Nah, itu dia guys.
0: Sebaiknya begitu ya.
1: Baiknya sih saling ya.
0: Ya saling.
1: Jangan sampai kamu yang dimanfaatkan sama produk.
0: Gitu.
1: Okay. Maybe ada closing statement dari Mbak Afitri untuk topik kita di malam hari ini. Apalagi mungkin harapan untuk teman produk yang ada di rumah. Silakan. silakan Mbak.
0: Iya, saya ingin membagikan beberapa langkah sederhana ya untuk kita semua. Yang pertama, kenali anak sebelum menilainya. Jadi amati apa yang membuat mereka bersemangat, apa yang membuat mereka takut, bagaimana mereka menghadapi masalah, dan dalam situasi apa ia merasa paling nyaman. Jadi jangan hanya mengenal nilai rapornya saja Kak Angela. Kenali juga perasaannya, minatnya, dan cara ia memahami dunia. Begitu kemudian, berhentilah membandingkan anak-anak itu, mulailah memahami mereka. Kita boleh menggunakan pencapaian orang lain sebagai inspirasi, tetapi jangan menjadikan ukuran tunggal untuk menilai anak kita sendiri. Karena setiap anak memiliki titik awal, kesempatan, kebutuhan, dan proses belajar yang berbeda-beda.
1: Asik. Oke, kita ngobrol dua. Mungkin gak banyak sih kalau untuk hari ini yang bisa kita rangkum, tapi ada dikit boleh ya Mbak ya?
0: Boleh dong, ini yang paling keren ini.
1: Jadi every child is a story, teman perdua. Setiap perkembangan anak itu ada faktornya, ada faktor internal dan juga eksternal. Tapi di sini yang paling berpengaruh juga adalah pola asuh ya, karena seorang anak itu perkembangan itu sudah terbentuk 1000 hari kehidupannya. Jadi prenatal dari usia 0 ya itu sudah mulai terbentuk, pasca natal dan juga ada neonatal tadi ya teman perdua yang juga sudah kita bahas, dan juga lain dulu lain sekarang teman perdua. Setiap manusia itu berbeda-beda. Tadi juga sudah sempat disebutkan ada teori Stephen ya, dan yang tadi kita fokuskan itu kepada thinking dan juga sensing, di mana kita punya otak sebelah kiri bagian atas untuk thinking, dan sensing ini untuk otak sebelah kiri tapi dia bagian bawah. Dua-duanya sama-sama patuh aturan teman perdua, tapi bedanya ada kepuasan terkait dengan pujian untuk yang thinking, sensing ini lebih kepada materi. Dan yang paling penting juga nih ya teman perdua, yang perlu kita ketahui bersama-sama bahwa kapasitas otak anak laki-laki itu 3 kali lebih dari anak-anak perempuan. Ketika anak perempuan ini perkembangan otak kanan dan kirinya berbarengan, ternyata kalau anak laki-laki itu otak kanannya lebih banyak berkembang ya, lebih lama berkembang karena mereka banyak bermain juga. Dan ini dia, usia 18 sampai dengan 21 tahun itu masih usia bermainnya seorang anak laki-laki. So that's why kalau misalnya mau menilai seorang anak lelaki ya yang sudah usianya matang, kalau bisa di atas 21 tahun guys. Kalau kita ngomongin dengan era zaman sekarang, sosial media itu tentunya ada plus minusnya. Plusnya mungkin anak-anak lebih mudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi minusnya bisa juga menjadi brain rot untuk anak kita sendiri. So, kenali anak sebelum menilainya, perasaannya, minatnya, dan yang penting jangan membandingkan atau menjadikan seseorang standar untuk berkembangnya karakter seorang anak. Terima kasih Mbak
0: Keren
1: Fitri.
0: Banget. Boleh nggak satu closing statement lagi?
1: Oh boleh Mbak Fitri.
0: Ya. Jadi hari ini saya akan menutup dengan satu quote ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan hanya membesarkan anak agar siap menghadapi dunia. Besarkanlah mereka dengan keyakinan bahwa mereka berharga, bahkan ketika dunia belum melihat keistimewaan mereka.
1: Yeay, thank you so much Mbak Fitri.
0: Ya, sama-sama.
1: Selalu menjadi reminder ya teman perdua untuk kita semua. Dan aku secara pribadi nih suka banget kalau Mbak Fitri udah membahas yang berkaitan dengan keluarga, anak, ibu. Because it is like a kind of relate for me. Jadi reminder juga untuk kita yang untuk orang kita. Tua ini ya Mbak ya. Oke deh Mbak Fitri. Ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Kak Angela.
1: Dan teman perdua nanti kita lanjut di teman cerita sampai dengan jam 11 malam.

0: Coba lihat deh, maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya, maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuman bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kok tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal.
1: Naik dari 8 sampai
0: 10. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Probo FM Tanjung Pinang.

0: 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam, udah masuk di teman cerita di malam hari ini. Karena kita udah di jam 9 malam, udah lebih sih bahkan ya. Tapi kenapa sih lanjut lama? Karena ini kita merembukkan ya topik di malam hari ini dengan seksama, supaya bisa apa ya, bisa menarik untuk dibahas. Karena aku hari ini gak sendirian, Cel. Hari ini aku bersama dengan komika kita yang kayaknya baru kemarin on air, bersama dengan Kak Ulan. Kenapa aku ngajak dia sama Pre 2? Biar tuh teman cerita tuh gak tegang-tegang banget, kayak gak yang galau terus gitu.
1: Iya.
0: Yes, ada Adit di sini, Aladin.
1: Ih, udah komika ya sekarang anu panggilannya ya.
0: Oh gitu.
1: Masan dulu kita kalau berdua anak pramuka.
0: Anak pramuka
1: gitu ya.
0: Kamu temannya enggak deh. Kalau kamu sekarang circle-nya komika sih, aku anggapnya ya. Oke, Adit ini sebenarnya kita tuh temenan dari kapan, Dit? Kenalnya?
1: Nggak tahu ya, tapi kalau terakhir ku ingat ya SMP, ada kegiatan-kegiatan kita aktif ya dulu ya.
0: Iya,
1: kita ketemunya di kegiatan sastra. Aku ingat di kegiatan sastra,
0: musikalisasi puisi.
1: Bener bengkel ya.
0: Terlalu bengkel kataku. Iya, dan kita berarti udah cukup lama kenal sama Pro 2.
1: Lumayan, lama.
0: Asik, dan hari ini sebenarnya udah beberapa kali ya, Dit ya?
1: Udah, tapi udah berapa tahun yang lalu ya?
0: Udah berapa tahun yang lalu, dan untuk kemarin tuh baru sama Ulan ya, Dit?
1: Iya, promo tapi.
0: Promo untuk stand up comedy Tanjung Pinang.
1: Iya. Oh.
0: Nanti dia bakalan ngisi tuh di tanggal 31, guys.
1: Benar.
0: Jadi sebelum dia ngelucu, kita talking serius dulu lah ya. Talking serius. Dan hari ini topiknya tuh sebenarnya agak sedikit menampar. Siapa tahu di antara kamu sama Pro 2 pernah mengalami ini. Apa sih, pernah gak sih ada di situasi kayak difitnah yang bikin kamu tuh sampai geleng-geleng kepala?
1: Iya.
0: Difitnah pernah?
1: Kayaknya
0: ngefitnah sih.
1: Enggak. Tapi kayaknya pernah. Tapi kayaknya aku pernah sih, Jel, waktu zaman sekolah, karena zaman sekolah kayaknya hal-hal kayak gini gampang kejadian ya.
0: Benar sih. Kita nggak bisa untuk ngelak kalau di masa sekolah itu pasti akan ada benci-bencian, circle-circlean, dan juga fitnah untuk mendapatkan teman.
1: Karena masih jiwanya muda banget. Sekarang masih muda sih. Cuma kalau sekolah tuh konsekuensi itu tidak terlalu dipikirkan, jadi kayaknya gampang hal kayak gini kejadian.
0: Easy lah.
1: Ya, aku pernah sih, gara-gara sekolahku gak jadi turnamen futsal. Yang dibilangnya aku yang ngadu ke sekolah.
0: Oh, berarti difitnah nih ya?
1: Difitnah.
0: Geleng-geleng kepala gak?
1: Aku ngangguk-ngangguk. Ya udahlah gitu. Posisinya aku juga bukan anak. Karena aku bukan anak yang populer, aku difitnah, aku iyain.
0: Masa sih, Din, bukan anak yang populer?
1: Aku gak anak populer, Njer. Jujur. Tapi benar. Aku dulu sekolah tuh nggak populer.
0: Oke.
1: Okay. Temanku tuh hanya kalau ingat dulu kan aku lebih dikenal kawan-kawan anak pramuka kan.
0: Oke. Okay.
1: Ya circleku memang anak pramuka aja. Jadi sampai suatu saat ada dipanggil ketua OSIS, ketua pramuka kayak gitu, mau nanya tentang informasi lomba futsal ini. Ternyata abang-abangan aku tuh waktu dulu bikin lomba futsal yang nggak ketahuan sekolah.
0: Oh gitu.
1: Gitu. Jadi setelah kami keluar dari ruangan, ada desas-desus bahwa yang ngebocorin itu aku.
0: Kenapa, Dit? Muka lo fitnahable ya?
1: Iya, enggak juga. Karena kelas kami yang enggak ikut. Kami kelas bahasa, Angel. Oh, laki-lakinya cuma 6.
0: Oke.
1: Okay. 6 orang ini pas satu tim futsal. Kalau cedera satu enggak ikut. Gara-gara itu akhirnya dipikir, oh ini kelasnya si Adit nih yang bocorin nih, soalnya mereka nggak ikut gitu. Kami kurang orang. Jadi kalau jadi akhirnya abang-abangnya bilang, kau ya yang ngebocorin.
0: Oh, kena labrak nih.
1: Kena labrak.
0: Iya.
1: Ada ya. Kayaknya kita pernah kena labrak semua nggak sih? Aku kena labrak.
0: Okay.
1: Tapi aku nggak bisa bilang apa-apa karena aku bilang enggak pun abang-abang itu udah datang dengan keyakinan bahwa aku yang ngomong. Jadi aku terima aja konsekuensinya.
0: Apa diapain?
1: Enggak diapa-apain, cuman akhirnya aku dipandang. Jadi setiap aku jalan, ada kumpulan abang-abang disindir-sindir. Gara kau tuh. Terus aku kan dulu fisikku besar banget kan dulu. Pokoknya saking besarnya aku kalau lewat jadi mendung.
0: diam. I don't say it though.
1: jadi abang-abang tuh mulai ke fisik gitu.
0: Oh.
1: Jadi tapi aku enggak ada masalah, ya udah sih aku bilang gitu ya. Tapi setahun juga tuh. Setahun juga.
0: Kena mental gak sih, Dit?
1: Aku kayaknya enggak.
0: Emang keren. Kelas king.
1: Aku kayaknya enggak, karena aku dari SD SMP udah sering digituin gitu. Tapi aku enggak pernah bawa hati. Kalau yang dibilang dia kenyataan. Nah, tapi aku bawa lucu.
0: Okay.
1: Nah, makanya kayak tadi kalau ada yang bilang, "Badan aku besar kan?" Apa sih bahasa Indonesia yang besar gendut ya? kalau dibilang gendut, aku jadikan lucu aja. Gitu kayak tadi kan, saking besarnya aku sampai mendung gitu. Hal yang lucu aja
0: gitu. Tapi
1: enggak kena mental enggak.
0: Okay, bagus sih. Take it easy banget nih orang, bro. Saking udah kebal banget
1: kebal
0: ya kayaknya
1: banget.
0: Ya. Oke, itu tapi sesuatu yang karena memang bukan kebenaran nih.
1: Yeah.
0: Jadi ya udahlah gitu. Kena labrak pun
1: betul,
0: ya udahlah. Karena kalau misalnya ngelawan kayaknya akan lebih ini lagi.
1: Dan
0: ya.
1: Dan aku enggak punya sesuatu hal untuk harus aku buktikan. Kan mereka yang menuduh, menurutku kalau mereka menuduh mereka yang buktikan. Aku enggak perlu klarifikasi, enggak perlu apa gitu.
0: Tapi ada enggak sih kayak moment of truth-nya gitu, kayak mereka akhirnya tahu bukan Adit lagi.
1: Ada.
0: Oh, enggak ada. Aduh, kasihan banget sih kalau kata aku.
1: Enggak ada. Sayangnya enggak ada, tapi ya udah sih jalan aja. Akhirnya abang-abang itu pun akhirnya eventnya jalan juga gitu kan.
0: Iya. Wow, tadi padahal kita kesepakatannya aku yang duluan.
1: Ternyata aku duluan ya.
0: Ya udahlah, teman pro 2. Kalau aku mah nanti jadi cerita cadangan aja.
1: Ya.
0: Minimal aku punya cerita cadangan, enggak kayak kalian yang enggak punya cadangan futsal ya.
1: Iya. Pas 6 orang tuh.
0: Dan untuk teman pro 2 yang kalau misalnya mau cerita bareng sama kita berdua bersama dengan Adit dan juga Angel, boleh banget langsung WhatsApp kita ke 0811 777 9210, atau bisa juga bergabung lewat aplikasi RRI Digital. Pernah difitnah apa nih teman pro 2 yang bikin kamu sampai geleng-geleng kepala? Kalau Adit mah ngangguk-ngangguk ya. Tapi kita yang geleng-geleng kepala deh, guys.

Infonesia. 100% informasi tentang Indonesia. Selama ini memang banyak orang yang mengira bahwa Pulau Weh adalah pulau paling barat di Indonesia. Padahal salah, kota Sabang yang terdapat di Pulau Weh memang kota paling barat, tetapi pulau yang terletak di ujung paling barat Indonesia bukan Pulau Weh, melainkan Pulau Benggala. Karena terletak di paling barat, pulau ini menjadi salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan perairan India. Pulau Benggala disebut juga sebagai Batu 13 oleh masyarakat sekitar. Mungkin karena pulau ini terdiri atas beberapa gundukan batu yang membentuk gugusan pulau. Pulau yang tidak berpenghuni ini memang merupakan pulau batu yang terdiri atas batu-batuan vulkanik. Luasnya hanya sekitar 4 hektar, dengan titik tertinggi di pulau ini yaitu hanya 14 meter di atas permukaan laut. Pulau Benggala sebagai daratan paling barat di Indonesia, sekaligus pulau paling barat di Indonesia, memang hanya sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni. Tapi dari titik inilah, luas wilayah Indonesia ditetapkan. Infonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: shouting.
1: Enak ya, duduk di bawah pohon gini. Adem dan tenang banget rasanya.
0: Iya ya, pohon itu kayak nemenin kita. Padahal diem aja gak ngapa-ngapain.
1: Siapa bilang? Pohon itu bisa ngomong loh.
0: Hah? Pohon ngomong? Mana mungkin, kan gak ada mulutnya.
1: Betul, tapi pohon punya cara sendiri buat komunikasi.
0: Masa iya?
1: Tahu gak sih? Tumbuhan punya jaringan akar yang saling terhubung lewat jamur bawah tanah. Sistem ini sering disebut World Wide Web, kayak internet, tapi versi hutan. Lewat jalur ini, tumbuhan bisa saling kirim sinyal. Misalnya, kalau satu tumbuhan kena serangan hama, dia bisa ngasih kabar ke tumbuhan di sekitarnya supaya siap bikin pertahanan. Tumbuhan yang sehat dan kuat juga bisa berbagi nutrisi ke tumbuhan yang masih kecil atau lemah.
0: Mak, keren kali ya. Jangan-jangan pohon-pohon ini sekarang lagi ngomongin kita.

0: 92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik. Kamu masih bersama dengan Angela dan juga
1: Adit Kate.
0: Asik banget.
1: Udah ada nama panggung, Jel, Adit Kate.
0: Adit Kate tuh, iya. Adit Kurniawan Tanjung.
1: Keluarga
0: kan?
1: Tentara, keluarga tentara.
0: Bisa. Anda ingin jadi keluarga tentara?
1: Pengen jadi biar aman di razia sih.
0: Jujur
1: razia
0: sih.
1: Helm biar bawa motor bisa enggak pakai helm.
0: Jujur sih, jujur janggar.
1: Iya.
0: Diam. Oke, okay, ini kita masih ngomongin terkait dengan fitnah ya, teman Pradua. Apa fitnah yang pernah kamu dapatin sampai bikin kamu tuh geleng-geleng kepala, ya? Di sini sudah ada yang bergabung. Selamat malam, di sini ada dari Kak Dwi. Halo, selamat Kak malam Dwi. Kak Dwi. Kalau dari Kak Dwi katanya pernah difitnah sama teman sendiri, ya, difitnahnya karena pernah nilep uang padahal enggak sama sekali. Nilep uang gimana? Gimana sih maksudnya nilep uangnya tuh, maksudnya dalam konteks apa nih? Karena arisan kah atau karena apa?
1: Atau waktu zaman tadi zaman sekolah ya katanya?
0: Iya, zaman sekolah.
1: Bisa jadi kayak uang kas.
0: Uang kas ya. Iya.
1: Yang dititipin ke dia gitu kan, ke Mbak Dwi mungkin.
0: Ya, jadi katanya ceritanya tuh gara-gara waktu itu tuh uangnya hilang, tapi pure bukan aku yang ambil, tapi benar-benar hilang. Waktu itu hilangnya di kelas, tapi aku yang dituduh nilep gara-gara uangnya enggak sesuai dengan laporan keuangannya. We never know sih ya guys, ya.
1: Tapi itu jatuhnya kayak selisih ya, selisih lah
0: intinya gitu. Ya udah deh, intinya kayak gitu. Cuman enggak punya kapasitas untuk membela diri pada waktu itu. Jadi ya udah diem aja, dan akhirnya aku udah enggak pernah lagi megang uang tersebut. Ya ini uang kas sih kayaknya ya. Kalau kita menimbang-nimbang sepertinya uang kas.
1: Dari latar kejadian gitu. Tapi dengar enggak tadi, Angel?
0: Apa?
1: Kak Dwi itu enggak punya kesempatan untuk membela, nggak punya kapasitas untuk membela.
0: Oh iya.
1: Mirip-mirip kan?
0: Mirip-mirip
1: kan kalau difitnah kan?
0: Kalian people pleaser kah?
1: Enggak. Cuman memang kayaknya kalau dibela pun nggak ada juga yang mau percaya. Orang-orang tuh percaya sama mungkin opini publiknya.
0: Benar-benar.
1: Gitu kan?
0: Karena kalau nggak ada bukti tuh emang susah sih.
1: Susah, betul. Tapi menurutku kalau memang kita yang difitnah, kita nggak perlu buktikan.
0: Oh iya sih, benar.
1: Karena
0: sih
1: kan itu. Kita yang dituduh. Yang menuduh harus yang membuktikan.
0: Oh iya juga sih. Benar.
1: Iya, misalnya kalau aku difitnah enggak punya ijazah gitu kan. Aku enggak perlu buktikan, orang yang membuktikan lah kalau memang aku nilep atau enggak gitu sih.
0: Oke. Right, itu dia Kak Dwi, mungkin udah berlalu dan kamu juga masih tetap abadi dicap seperti itu ya. Tapi it's okay sih, benar sih. Sebenarnya kita enggak perlu membuktikan apapun ketika kita ngerasa enggak salah gitu. Karena semakin kita nyari validasi untuk membuktikan, kayaknya tuh akan dianggap lebih salah lagi.
1: Iya, kayak kelihatan oh memang beneran salah nih.
0: Iya, benar. Salah gitu. Kenapa kalau misalnya kan ada kan orang bilang ya kalau nggak salah kenapa harus klarifikasi.
1: Iya lagi. Makin klarifikasi makin klarifikasi kan, gitu
0: kayak setiap kata yang kita keluarkan tuh kayak selalu ada aja gitu ya. Okay deh kalau gitu,
1: tetap semangat ya Kak Dwi.
0: Dikasih lagu Hindia aja yang rumah-rumah. Deh nanti kita puterin ya lagunya. Thank you. Okay, so is it my turn untuk
1: gimana
0: cerita?
1: Iya. Kalau Angel gitu kan, sama kayak kami, pernah gak sih kena fitnah?
0: Aku ditanya nih, penyiar ya? Aku komikanya di segmen ini. Pernah, sudah pasti pernah ya teman Pradua. Kayaknya kita dalam kehidupan ini pernah yang namanya difitnah. Atau enggak ngefitnah. Ngefitnah pernah gak ya? Pernah sih kayaknya. Cuman kayaknya gak separah itu juga. Tapi ini konteksnya difitnah sama mantan sendiri teman Pradua.
1: Aduh.
0: Ini serem banget ya. Konteksnya kalau misalnya orang gamon, itu jatuhnya ngefitnah kita. Dan waktu itu kayaknya aku masih terlalu kecil deh untuk mengolah itu semua. Jadi sempat kena mental juga sih selama berapa lama. Kayak aku mau ke kantin aja takut. Nanti disinisin sama abang-abang kelas itu.
1: Oh, atas dasar fitnah tadi ini.
0: Berarti
1: fitnahnya menyebar ya?
0: Menyebar. Jadi tuh kayaknya waktu itu kan aku pacaran sama orang ini tuh waktu aku kelas 3 SMP menuju kelas 1 SMA. Terus pas aku masuk SMA, di SMA yang sama kebetulan, aku kelas 1, dia tuh kelas 3. Kelas 3 SMA, dan waktu itu udah banyak banget kayak orang-orang yang aku gak kenal banget tuh udah ngelihat aku tuh gak suka. Dan pokoknya intinya adalah teman Pradua, dia tuh menyebarkan gosip yang enggak-enggak lah selama kita pacaran, yang kalau misalnya itu benar enggak apa-apa ya Bang ya. Tapi ini enggak betul.
1: Enggak pernah terjadi.
0: Ya, enggak pernah terjadi. Anda ini ya
1: Tapi yang buruk dari fitnah itu adalah orang yang percaya sebenarnya.
0: Iya ya.
1: Kenapa? Iya kan?
0: Iya juga ya.
1: Kenapa orang kok mudah banget percaya dengan omongan dari seseorang? Kan fitnah itu udah pasti berita buruk tentang kita yang diceritakan orang lain.
0: Benar.
1: Yang bikin fitnah itu menjadi buruk adalah ketika orang percaya.
0: Iya.
1: Kenapa semudah itu? Kenapa enggak cari opini kedua, dengarkan dari orang lain? Menurut aku kayak gitu. Karena aku tipe orang yang enggak terlalu mudah percaya sama fitnah. Kalau ada yang cerita ke aku, misalnya kejadian Angel nih diceritakan ke aku gak bakal pernah telan itu mentah-mentah sampai aku dengar dari dua orang berbeda. Entah itu iya. Angel ataupun orang lain. Kalau dapat dari orang lain dengan cerita yang sama, oh mungkin nih gitu.
0: Iya sih.
1: Tapi kok mudah percaya sih itu sih sebenarnya.
0: Iya juga ya. Tapi Dit, kemarin aku tanya tentang orang itu, gak mau kok kasih tahu sama aku.
1: Aduh.
0: Padahal kan aku bisa dengar dari berapa sisi juga.
1: Aku takut nanti terjadi fitnah.
0: Oh.
1: Masuk akal kan?
0: Mahkotamu tertinggal di Deci Cakung. Iyalah. Ya benar juga sih ya. Ya bagus lah Dit kalau gitu waktu itu enggak kasih tahu. Yeah. Tapi dah lah Dit. Ya, jadi setiap dari kita tuh pasti pernah mengalami fitnah tempat peradua, tapi takarannya aja yang berbeda-beda. Mungkin ada yang takarannya yang kayak biasa-biasa aja, yang sampai kena labrak waktu sekolah. Tapi aku punya lagi, Deng.
1: Apa
0: waktu
1: tuh?
0: Aku SMP yang sampai kena labrak, nantilah aku cerita.
1: Oh iya, di sini ya.
0: Tapi ini kocak sih jujur, karena dampaknya besar. Oh. Tapi bukan ke aku, ke orang lain, karena aku cuci tangan.
1: Oh iya. Wah. Kacau nih.
0: Kacau, ada kacaunya juga.
1: Ya.
0: Tapi nanti kita
1: dengerin. Tapi aku penasaran, nanti kita dengerin.
0: Nanti kita dengerin ya guys ya. Saya cuman terus di Pradua Tanjung Pinang. Ini ada lagu dari Hindia dengan Rumah Rumah, spesial buat Kadu yang tadi request. So, let's go.

0: Dari mana? Kok mukanya jelek banget?
1: Dari rumah yang putih itu tuh. Aku gak suka deh sama orang-orang di sini. Mereka suka ngomongin kita.
0: Emang mereka bilang apa?
1: Mereka bilang wabah penyakit yang ada sekarang ini tuh gara-gara kita.
2: Lah, lucu.
1: Iya kan? Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Emang siapa yang buang sampah sembarangan? Mereka kan?
0: Tahu tuh, mereka yang ngundang kita, malah kita disalahin.
1: Bener, kita sih kalau lingkungan mereka bersih juga pasti malas ada di sini.
0: Setuju. Eh, tadi makan apa di sana?
1: Semur ayam.
0: Wah, kayaknya enak. Temenin ke sana yuk.
1: Yuk.
3: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Jam segini udah ngantuk. Ngapa lo? Begadang nonton bola ya?
1: Iya weh, tapi tak apalah, menang 3-0 soalnya.
0: Menang-menang, kerjaan kok tuh jadi ketunda gara-gara ngantuk.
1: Taklah, aman tuh. Kan dah ngopi aku. Bentar lagi juga, dah seger lagi.
0: Tapi betul gak sih? Kalau ngopi itu ngilangin ngantuk. Tapi gimana ya cerita awal orang bisa tahu kalau kopi itu bisa ngilangin ngantuk?
1: Ah, bentar Era. Tahu gak sih? Ceritanya, ada seorang penggembala bernama Kali yang melihat kambing-kambingnya jadi lincah dan bersemangat setelah makan buah. Kaldi pun juga mencoba buah itu dan merasakan bersemangat setelahnya. Dari situlah manusia mulai mencoba kopi sampai akhirnya dibawa Belanda ke Indonesia tahun 1699. Lalu, kenapa kopi bisa bikin ngantuk hilang? Hal tersebut terjadi karena kopi punya kandungan kafein yang berperan untuk menghalangi adenosin, yaitu zat di otak yang bisa membuat kita mengantuk. Inilah yang kemudian mencegah sinyal kantuk dan meningkatkan kewaspadaan. Kafein juga mendorong pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin yang meningkatkan aktivitas saraf dan energi.
0: Oh gitu ceritanya. Tapi kok aku habis minum es kopi susu malah jadi ngantuk
1: Kalau itu kebanyakan gulanya daripada kopinya. Kalau minum berlebihan ngantuk gak hilang, diabetes datang.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: Masih di Prodo FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Kaget ya Bang ya? Iya, memang hidup ini penuh teka-teki dan juga surprise.
1: Surprise. Yes.
0: Ini teman Prodo 2 kita masih nunggu ya untuk yang mau ikutan bergabung. Serius banget nih. Ini padahal kita seasik ini loh. Masa kamu enggak mau ikutan join? Kalau mau join bisa banget langsung di WhatsApp kita ya, atau bisa DM juga sih ke Instagram Prodo 2 TPI, duanya angka. Nah, ngomongin terkait dengan fitnah. Tapi kalau ngefitnah orang pernah enggak, Dit?
1: Aku belum pernah kayaknya.
0: Iya, baik banget.
1: Oh, hati malaikat angel.
0: Tuh, guys. Dia intro dulu, Dit, intro. Adit, dua.
1: Nah, tinggi badan gitu-gitu gak sih?
0: Iya, gitu-gitu.
1: Makes, mikes gitu ya, kan?
0: Mikes, makes, mikes. Aduh, makes, mikes lagi.
1: Zaman kapan ya?
0: Zaman kapan sih?
1: Tapi aku gak pernah, aku gak pernah fitnah. Kayaknya.
0: Atau
1: kalau yang gak sengaja gak tahu ya.
0: Karena kadang kita tuh ketika ngefitnah orang, kadang kita gak nyadar, coy. Tapi kayaknya gak pernah sih kalau aku ya, jujur. Pernah ya? Pernah sih mungkin.
1: Kayak mana lah pernahnya.
0: Tapi gak parah sih itu Mapro 2. Fitnah. Oh, inilah yang aku mau cerita itu tadi. Ini kejadiannya waktu aku kelas 7 dan ini gacor sih menurut
1: kejadiannya aku. Memang timeline-nya timeline SMP terus ini ya.
0: Iya. Dan ini boleh tanya sama Dea karena dia satu kelas sama aku.
1: Gitu.
0: Dea tuh BTW teman kita,
1: teman
0: guys.
1: Kita, ya,
0: kok bisa ya dunia kita. Ini kecil gila, banget. Ya? Jadi aku dulu waktu kelas 7 itu tuh ada anak asrama putri. Jadi ada asrama sih di sekolah aku tuh guys, asrama putri. Terus ada kakak kelas kami tuh, kakak kelas 9 itu tomboy banget. Dia tuh tomboy banget dan dia tuh kayaknya yang paling ditakuti lah di
1: stand
0: sekolah.
1: Stand out lah dia ya.
0: Iya, stand out. Kemudian adalah tau kan kita tuh kan pasti ada kelas meeting.
1: Iya, di akhir semester kan.
0: Iya, semester kita ada kelas meeting. Jadi di semester 1 kelas 7 ada kelas meeting yang dimana ada kelas meeting salah satunya pertandingan basket antar kelas.
1: Oh, oke. Okay.
0: Dan kebetulan waktu itu aku ingat banget 7C melawan 9B. Kelas King.
1: Untungnya, jauh jaraknya ya, kelas 9 kelas 7.
0: Benar. Untungnya bukan saya ya yang ikut basket karena udah pasti dahlah gitu. Tapi aku as a supporter gitu pada waktu itu. Dan aku bisa akuin memang kakak itu di 9B itu dia termasuk salah satu yang jago banget. Dan dia memang permainannya bagus. Terus dia itu punya teman-teman yang juga sama hebatnya gitu dengan dia gitu.
1: Di tim itu.
0: Di tim dia itu kebetulan. Udahlah kami di kelas 7. Terus juga masih lembek-lembek lah istilahnya. Tapi kan kita pasti punya ekspektasi semoga ya kelas kita dong yang menang. Jadi dipanggil lah tuh, ayo guys, kita harus support nih teman-teman kelas 7C. Aku bagian support. Buat itu tuh ada aku, teman aku tuh namanya Jessica. Ada dua Jessica, ada Jessica, kami panggilnya Jess Cabi karena nama dia Jessica.
1: Lebih cabi,
0: bukan.
1: Lebih bukan.
0: Ya itu iya, tapi karena nama dia tuh Jessica Cahaya Bintang gitu.
1: Disingkat.
0: Iya. Sama satu lagi tuh ada yang namanya JJ. Jessica Cynthia. Jadi kayak kami panggilnya JJ, yang satu Jess Cabi. Waktu itu kami tuh lagi support dia, ayo kayaknya sama dia juga deh. Terus entah kayak gimana kisahnya, adalah tersebutlah kayak kakak itu mungkin karena dia kasar, dia tomboy kan. Jadi ada kayak main body nih.
1: Iya, yang ceritanya tadi dia tomboy kan.
0: Dia main body. Mungkin ada salah satu manusia di situ yang memicu awalnya anak kelas 7C juga bilang kakak ini nih gitu kan. Nah, terus tuh orang tuh bilang, iya kasar kali gini. Jadi gosip lah di situ, di perkumpulan itu. Termasuk aku sebenarnya juga. Yaudah.
1: Oh kan? Paling kuat, paling kencang.
0: Iya kakak ini nih gini gitu.
1: Pokoknya menyebarkan misinformasi lah ini ya.
0: Dan itu kami tanpa kami sadari ya, itulah ya Dek ya, harus lihat sekitar Anda.
1: Betul.
0: Lihat sekitar Anda, bahaya atau tidak lingkungan itu.
1: Betul.
0: Ternyata di belakang kami itu ada anak kelas 8A yang terkenal tuh suka mengadu domba orang.
1: Gayung bersambut.
0: Iya, dan kami itu tidak kenal dia sebenarnya. Sampai suatu hari pengumuman lah, udah selesai kelas meeting nih kan. udah selesai kelas meeting, aku rasa kayaknya itu H plus 2 sebelum pengambilan rapor dan pengumuman juara.
1: Oke,
0: pengumuman juara nih kan, pengumuman juara dipanggil lah satu-satu dari kelas 7A, 7B, 7C sampai kelas 9C nih. Aku kebetulan waktu itu dapat juara 3 di kelas 7. Jadi dari dipanggil ke depan, aku juga enggak expect, iya aku dapat juara 3 gitu kan, udah balik ke tempat. Nah, pas mau bubar tiba-tiba aku didatangin sama kakak yang tomboy tadi tuh.
1: Kena labra.
0: Kita sebut saja namanya Kak Mawar ya.
1: Iya.
0: Datangin aku. Kok tahu aku dengan segala kehebatan aku ini, aku berpikir dia mau ngucapin selamat sama aku.
1: Oh, masih kayak, ya. Merasa.
0: Dia Wulan mana gitu kan. Aku dipanggilnya Wulan kan. Wulan mana? Itu anak kelas 7C. Weh Wulan, kok dicari itu sama Kak Mawar gitu kan. Waktu itu aku enggak punya pikiran kalau aku akan dilabrak.
1: Sangat positive thinking.
0: Aku bisa berpikiran bahwa oh fix nih dia mau kasih ucapan selamat sama aku. Jadi aku kayak, "Iya, Kak." gitu.
1: Disambut baik.
0: Jadi dia waktu itu dia datangin aku masih ingat banget, dia didampingin oleh anak kelas 8 tadi yang ternyata
1: ngelaporin dia. Yang tukang adu,
0: namanya waktu itu kita sebut saja nama anak lapan itu
1: Melati.
0: Iya, Kak Melati.
1: Iya.
0: Jadi si Mawar didampingi sama Melati. Datengin aku, woi, kata dia, woi, kok yang namanya Ulan ya? Iya Kak, kenapa Kak? Aku udah kayak fix, dia mau ucapin aku selamat nih juara 3.
1: Survival instingnya zero.
0: Dan kau tahu dia bilang gini sama aku. Apa maksud kau ngatain aku, An? Aku kaget nih. Kok terus dia? Aku bilang, aku udah checking dong. Oh, dia nggak jadi ngucapin.
1: masih mikirannya ngucapin. Untung gini. Oh, mungkin dia marah dulu, baru nanti ngucapin.
0: Lo katanya ulang tahun. Jadi aku bilang kan, bukan aku. Padahal sebenarnya aku juga termasuk.
1: Aku
0: bukan yang vokal banget.
1: Iya.
0: Enggak Kak, bukan aku Kak. Aku nggak tahu apa-apa.
1: Iya.
0: Terus si Melati bilang, bohong. Kok kemarin yang ada bilang kayak gitu kan? Aku dengar sendiri. Kakak salah orang. Itu bukan aku. Aku cuci tangan dong. Aku bilang, tapi si ini.
1: Bentuk fitnahnya berarti karena ngasih tahu orang lain yang bilang.
0: Sebenarnya aku bukan fitnah. It is totally like a fact, but instead I did the same too. Aku juga ngelakuin hal yang sama sebenarnya. Tapi aku gak mau celaka sendiri dong. Karena memang sebenarnya aku gak yang terlalu ikut campur. Aku gak yang terlalu ngatain dia.
1: Tapi memang ada ambil di situ ya.
0: Ada, karena kami bergerombol. Mungkin aku terlalu eye catching waktu itu apa gimana. Dah nih kan, aku berpikir kayak, mana dia? Kebetulan teman aku yang aku bilang itu gak masuk itu. Jadi aku berpikir kayak dia bakalan aman. Ya dong.
1: Kamu aman untuk hari ini.
0: Iya dong. Wajar dong. Jadi kayak jadi bukan kok nih. Serius bukan kok. Ya Kak, bukan aku Kak.
1: Masih.
0: Ya udah kan dia. Awas ya kalau misalnya kau juga, kata dia gitu kan. Ya Kak, maaf Kak, maaf ya Kak. Aku enggak. Kak, maaf ya Kak. Sumpah Kak, aku enggak ada Kak. Maaf banget ya Kak. Tapi Kakak keren main basketnya. Aku kayak gitu dong. Cuci tangan.
1: Sandwich ini complimentary. Ya.
0: Cuci tangan.
1: Udah gitu kakaknya jadi nyelamatin enggak nih? Selamat ya.
0: Enggak lagi, sayangnya enggak diselamatin, dia pergi. Dia enggak usah nyelamatin deh, dia enggak ngapa-ngapain aku aja, aku bersyukur
1: nih.
0: Jujur. Bersyukur. Udah tuh aku pikir kayak masalahnya clear. Awas kok ya, kalau misalnya ada, maaf ya Kak, yaudah aku udah maafin. Dah, aku pikir semuanya case-nya case closed.
1: Selesai, ternyata.
0: Masuk semester 2, cukup lama dong nih.
1: Oh kan nunggu libur ya, nunggu libur ya.
0: Share waktunya tuh panjang.
1: Iya, pikir udah aman lah
0: gitu. Dia kan anak asrama putri dan dia tinggal di Batam. Dia sampai udah liburan ke Batam dan balik lagi ke Tanjung Pinang. Masalah di hari pertama semester 2. Aku tuh kan tipikal yang selalu datang pagi karena mama aku tuh kan kerja di yayasan juga.
1: Di tempat yang sama.
0: Jadi tuh datangnya pagi. Kau tahu? Aku nih di kelas 7C sama Dea waktu itu. Tanya Dea. Aku sama Dea nih datang pagi karena kami anak guru.
1: Iya.
0: Waktu itu kakak itu datang. Iya. Dia cuma lihat-lihat gini, kakak yang Melati. Terus dia pergi. Aku bilang, ih ngapa ya dia? Perasaan kemarin case close lah.
1: Iya, selesai lah.
0: Dan aku tahu waktu kawan aku yang aku sebut namanya tadi itu datang. Oh, BTW yang waktu aku bilang nama teman aku yang Jess Cabi itu, teman-teman yang lain juga approve. Iya Kak, bukan dia. Tapi si Jessica gitu.
1: Kawan kawan-kawan dukung ya.
0: Kawan-kawan dukung, kawan-kawan aku dukung. Makanya mungkin kakak itu ngerasa kayak oh benar kata Aina ini nih gitu. Dan kau tahu waktu si Jessica tuh datang, belum ada 5 menit dia datang, tiba-tiba datang dari pintu kelas si Melati dan Mawar berdua datang ke tempat Jessica itu tanpa aba-aba. Dia langsung celetak di dadanya si Jessica, dihantam.
1: Memang diincar dari pagi. Diincar,
0: maksud aku ini hari pertama semester 2 banget.
1: Kabarnya
0: nih.
1: Kakak itu datangnya buka pagar sendiri kan? Saking paginya nunggu.
0: Iya mungkin. Jadi dia datang ke kelas UC, dia langsung dia tanpa aba-aba kalau pokoknya, udah siap. Yeah. Langsung selepak gitu. Wow, itu sebenarnya masuk bullying ya.
1: Iya.
0: Tapi at the time mungkin karena kita shock, kita juga takut nih kalau kita kena hantam juga. Aku sama dia cuma diam aja. Kami diam di tempat duduk, benar-benar diam. Tapi kami tetap nonton
1: gitu, kejadian, ya?
0: Nonton kejadian, tapi nonton dari ekor mata dong.
1: Iya.
0: Takut
1: bombastic SNS ya.
0: Iya.
1: tapi ngeliatin orang di gaplo.
0: Untungnya kakak itu nggak bilang itu sih udah kasar, nggak. Dia cuma bilang kayak gini, kok kalian ngatain aku? Aku tahu ya. Gitu.
1: Tapi memang sebenarnya dia terlibat juga.
0: Dia memang.
1: Si Jess Chubby juga.
0: Jess Chubby yang memang mulai. Jadi it is not like kind of fitnah sebenarnya.
1: Iya. Core-nya dia ya.
0: Core-nya tuh dia. Kami adalah tipis-tipis. Tapi kami cuci tangan dulu.
1: Iya.
0: Dulu
1: siapa suruh dia? Siapa dulu Jessica nggak masuk kan? Cuma dia masuk. Siapa suruh dia nggak masuk? Cuma dia masuk. Coba gara-gara Jessica nggak masuk, kakak itu berangkat buka pagar sekolah loh.
0: jadi pada waktu itu dia nangis, jidatnya merah dong, merah banget dong.
1: Untung nggak disangka avatar ya.
0: Aku bilang sama dia kayak aku ngerasa bersalah sih jujur. Sampai hari ini aku masih ngerasa bersalah.
1: Dan si Jessica belum tahu sampai hari ini kalau engkau ngomong gitu.
0: Belum tahu.
1: Ah ini dia. Jessica tolong untuk yang namanya Jessica Chubby.

0: juga.
1: Kena duluan.
0: Karena ya, yang dia dapatkan nama aku, iya, bukan nama si Jessica.
1: Tapi kalau hari Tungku enggak hadir, dirimu enggak hadir, mungkin diri, nama dirimu yang ya sebenarnya Angel yang ngomong gitu.
0: Jujur. Jujur iya sih kayaknya. Tapi itu seru sih, maksudnya seru, kayak seru. Setiap dari kita tuh kayaknya pernah dilabrak deh waktu kecil, waktu sekolah. Tapi ya semoga itu enggak jatuhnya enggak bully ya, teman berdua ya, kalau misalnya kamu mungkin pernah. Takut banget.
1: Tapi kalau memang pernah begitu, berbicaralah ke orang dewasa.
0: Nah,
1: harusnya
0: itu dia.
1: Begitu.
0: Iya, jadi jangan lupa tumbuh lebih baik ya anak-anak kita nanti, jangan sampai kamu kena labrak. Dan jangan lupa untuk memperhatikan sekitar kalau mau gosip ya, Dek ya. Karena mama ada pernah deh
1: ngerasain sendiri. Lebih dijaga-jaga aja sih.
0: Iya. Ada deh teman berdua, kita lanjut ke lagu dulu. Kita tungguin kamu sampai jam 11 malam nanti.

0: Eh Gi, kayaknya aku nak mulai jualan online lah. Tapi takut pula tak ada yang beli Gi.
1: Ngapa ya tiba-tiba nak jualan online? Udah gitu mulai jualan aja belum. Tapi dah takut duluan pula. Gas lah. Sekarang pun orang-orang belanja udah dari HP semua loh.
0: Kepikiran aja aku Gi. Daripada gabut, lulus kuliah belum ada kegiatan baru, mending aku jualan. Lumayan bisa nambah pemasukan. Eh tapi kayak mana ya kalau tak laku-laku jualan aku Gi?
1: Nah itu dia Yan. Justru jualan online itu ngasih kesempatan yang sama ke semua orang. Bisa lah nanti kau foto produk yang bagus, kasih harga yang masuk akal, terus boleh lah bayar lebih buat promosi dari iklan.
0: Terus kalau masih kurang laku juga Gi?
1: Kalau udah kayak gitu bisa minta tolong kawan-kawan kita promosi di sosmed, Yan.
0: Betul juga, Enggi. Kalau gitu, berarti bisa lah aku jualan online kayak orang-orang juga.
1: Eh, bisa lah, Yan. Emang kau nak jualan apa sih?
0: Belum tahu sih, Enggi. Masih mikir.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: dan juga
1: Adit Kate.
0: Yoi. Dan teman Pro 2 ini kebetulan ada yang bergabung lagi. Iya, dari Bang Anjas. Bang Anjas nih pendengar kita yang dari Bogor.
1: Oh, jauh ya.
0: Jauh dong. Jadi Bang Anjas ini selalu tidak pernah terlewat kalau misalnya siapapun yang siaran selalu ikut join pendengar setia kita lah. Dia kayak ngojol benar-benar kayak dari siaran pagi sampai tengah malam tutup siaran tuh dia denger.
1: Oh, jadi gacor
0: banget kan.
1: Jadi berarti hiburan Bang Anjas itu Pro 2
0: Tanjung Pinang. Jelas lah, parah banget. Apalagi hari ini di hiburnya sama Adit Kate, men. Adit Kate, men, keluarga tentara.
1: Salam kenal ya Bang Anjas ya.
0: Ikutan topiknya, Madam. Aku pernah. Oh, ada pula ini. Sorry, aku kelewat. Hai, Madam Angela dan Bang Adit.
1: Halo.
0: Oke. Okay. Ikutan topiknya di Madam. Aku pernah pas sekolah SMK di fitnah ngerebut ceweknya teman kelas aku.
1: Oh.
0: Di fitnah ngerebut.
1: Kelas.
0: Nah, jadi awalnya aku tuh nggak tahu ya kalau teman aku itu pacaran sama yang namanya Bunga. Sebut saja namanya Bunga di kelas. Ternyata usut punya usut. Aku dekat juga nih sama Bunga.
1: Oke.
0: Okay. Sampailah si Bunga ini suka sama aku. Aku suka juga dong sama dia. Dia punya pipi cabi, kulit putih, tinggi yang hampir setara sama aku. Imut lucu walau tak terlalu tinggi. Iya, akhirnya si Bunga ini berani buat nembak aku. Mak, confess duluan. Bunga, what happened to you, Bunga?
1: Ini tadi yang nanya siapa nih? Yang cerita siapa?
0: Yang cerita Anjas.
1: Asli Bang Anjas ganteng. Bang Anjas ganteng.
0: Ditembak bro.
1: Keren.
0: Kelas. Apalah Bunga. It's not our pride lah. Marah pula.
1: Tak apa Bunga, kau dah betul.
0: Dan kita sempat jadian. Ternyata setelah sempat jadian sama aku, aku dilabrak dong di kelas, disamperin sama cowoknya yang masih satu kelas sama aku. Pemain si Bunga.
1: Bunga sengaja. Jujur, Bang Anjas gak ganteng, Bunga pemain.
0: Opini Anda cepat kali.
1: Karena belum utuh dengar ceritanya tadi.
0: Dan ternyata dia cuma lagi berantem aja, bukannya udah putus. Jadi lagi berantem terus dia nyari ini dong. Bunga, lo kenapa Bunga? Dan di saat itu aku juga enggak diem, aku beraniin lo buat lawan. Terus akhirnya
1: saya akan lawan.
0: Nyamperin lah si Bunga ini kan. Langsung aja tanya si Bunga, "Kamu pilih siapa? Aku atau dia?" Dan akhirnya si Bunga cuma bilang, "Aku pilih ke Anjas aja." Soalnya aku sama Dini udah berakhir, Kak.
1: Keren. Dan, ini fix Bang Anjas ganteng.
0: Berubah lagi. Tidak konsisten ya.
1: Karena si Bunga ini menentukan pilihannya.
0: Dia menentukan pilihannya. Dia bilang, "Aku pilih ke Anjas aja. Aku sama Dini udah berakhir." Dan aku dengan PD-nya bilang kayak gini, "Kalau udah enggak dianggap minimal tahu diri, jangan asal labrak, malu sendiri kan jadinya."
1: Bang Anjas savage.
0: Boleh sih putar lagu jem, bro.
1: Tapi itu jatuhnya difitnah bukan Bang Anjasnya?
0: Enggak difitnah sih, itu cowoknya aja yang gak mau nembak.
1: Tapi Kak Bunga, tolong kalau mau nembak cowok pastikan dulu udah selesai hubungannya sama yang lain.
0: Iya, please dong selesaikan dulu masalah dulu. Anda gitu ya.
1: Jangan kayak gitu kan, kasihan Bang Anjas tuh.
0: Iya.
1: Tapi itu Bang Anjasnya berani.
0: Iya.
1: Bang Anjasnya dia tidak tinggal
0: lawan.
1: Saya akan lawan. Berarti Bang Anjas juga punya hati dengan Kak Bunga.
0: Itu dia ya. Makanya kayak aku menang dan si Dini diketawain sama satu kelas yang emang pada nontonin kita. Pasti kayak gitu ya, guys.
1: Kejadiannya di sekolah.
0: Di sekolah. Takut. Berawal fitnah, berujung indah enggak tuh? Tapi itulah cinta, masa-masa cinta monyet dulu. Iyalah kalau gitu.
1: Sekarang enggak ya Bang Anjas enggak sama Kak Bunga ya?
0: Enggak.
1: Kira-kira Kak Bang Anjas kapan terakhir ketemu Kak Bunga?
0: Iya ya, aku pengen tahu si Bunga yang mana Bunga. Jujur.
1: Iya.
0: Kalau ada foto Facebooknya kasihlah ke kami.
1: Karena berani banget. Aku enggak ketemu tuh kayak gitu. Aku yakin
0: kan?
1: Banyak cewek suka sama aku cuman enggak berani bilang aja.
0: Oh wow, bro. Iya sih, iya.
1: Oke.
0: Bisa. Dit. Takut Dit enggak punya pacar aja kena labrak Dit. Tapi punya pacar Dit. Aku request lagu dari Adrian Halif yang sini. Semangat siarannya Madam Angela dan Bang Adit.
1: Thank you.
0: Saya dan juga bahagia selalu buat kamu juga ya. Thank you Bang Anjas. Ini lagunya nanti kita puterin deh. Apa tadi? Adrian Halif sini, tapi karena tadi dia sempat mendeskripsikan lagu kayak lagu rambut warna-warni itu ya, Cold Story ya, bentuk cinta ya, aku mau putar deh, betul, karena katanya cinta. Si Bunga ini aku masih penasaran jujur, Bunga ini kayak gimana orangnya, pipi gitu, cabi, kulit putih, tinggi hampir yang setara sama aku, Hafix, kita putarin bentuk cinta dari Cold Story. Enak satu mau Pro 2 sampai dengan jam 12 malam nanti, kamu bakalan ditemenin sama lagu-lagu asik yang ada di Pro 2 Tanjung Pinang, so aku sama Adit pamit dulu ya untuk istirahat juga and enjoy.

0: orang yang pernah jadi pilihan, ternyata bukan kamu yang jadi tujuan.
1: Kamu ya, orangnya yang dikasih perhatian, tapi gak dikasih kepastian.
2: Kamu ya, orangnya yang udah usaha, tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
3: Kamu ya, orang yang mau cerita, tapi gak tahu kemana.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam, cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus.

0: ikan yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari negara lain. Petis bukan sekedar bumbu pelengkap, tapi jiwa dari banyak makanan khas Indonesia.
1: Inkonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru, dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya, yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy, dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara, Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

92,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman per 2. Here is special song from Medicine Beer with Reckless ya. Dan kita masih ada di per 2 Tanjung Pinang. I wanna say hi for you guys yang mungkin sekarang lagi dengerin kita via rri.co.id atau lewat streaming di aplikasi RRI Digital. Selamat malam semuanya. Malam-malam yang udah menuju ke tengah malam ya sebenarnya ya. Ada beberapa dari kamu yang mungkin sekarang belum tidur karena belum bisa tidur, atau sebenarnya udah mencoba untuk tidur tapi ujung-ujungnya gagal. Tapi masih ditemenin sama kita untuk di malam hari ini. Just for information, jangan begadang sering-sering tuh mau berdua karena itu tidak baik untuk kesehatan. Asik. Ini lagi nasehatin diri sendiri juga ya kayaknya ya. Yang masih di malam hari ini juga aku pengen say hi spesial buat teman pro 2 yang lagi dengerin kita di Batam nih ya. Kalau tadi ada Bang Anjas dari Bogor, terus ada Kak Dwi dari mana ya, Kak Dwi ya, dari Pekanbaru. Dan ini juga aku pengen say hi buat Tino yang sekarang lagi dengerin kita di Batam. Padahal ada Batam RRI Pro 2 Batam ya, tapi dengernya Pro 2 Tanjung Pinang. Such a noble things aja sih ya buat kita. Rasanya kayak tersanjung gitu ya. Thank you Tino. Kenapa belum tidur? Apa yang masih mengganggu pikiran kamu di malam hari ini sampai belum tidur? Ah, padahal tidur mah enak ya guys ya. Aku aja kalau hari ini tidak siaran malam, aku pengen tidur nih jam segini. Tapi belum bisa tidur sih ya, karena berngopi juga tadi. Ya, untuk teman pro 2 yang saat ini mungkin sedang banyak pikiran, lagi dilanda segala macam overthinking dan juga hal-hal lain yang sebenarnya gak pengen kamu pikirkan, tapi mau gak mau terpikir, terlintas aja di dalam pikiran kamu dan juga hati kamu. Just let it be guys, we have to live our life because it is just once. Jadi tetap harus dijalani, apapun itu masalah yang ada di depan, semuanya harus banget untuk dilewatin dan juga dijalanin. Karena setiap kesulitan itu pasti akan ada jalan keluarnya. Kalau kata Igitaf dan juga Hindia ya, selalu ada cahaya, masih ada cahaya yang selalu jadi harapan untuk kita tentunya. And here's special song for Tino, Igitaf dan juga Hindia dengan Masih Ada Cahaya.

0: ya.
1: Loh, ini obat apa ya, Kak?
0: Masa Kakak nggak tahu sih? Ini loh, Kak, obat yang bisa nyembuhin kanker, diabetes, stroke, sama jantung, Kak. Namanya obat ajaib. Cepet lagi nyembuhinnya, nggak perlu ke dokter.
1: Ya ampun, Kak, itu tuh hoax tahu. Obat yang viral cuma karena testimoni yang berlebihan doang. Seringnya dramatis, tapi nggak realistis. Yang kayak gitu, pastinya oknum yang model ekspresi. Nggak bisa kasih bukti. Pasti lihat di medsos, kan?
0: Masa iya sih? Nggak mungkin saya salah dong, orang ini viral kok.
1: Kak, jangan hanya karena viral, terus kita percaya. Viral belum tentu bener loh. Ada juga tuh yang viral, obat ajaib, Oli. Kakak mau minum Oli?
0: Ih,

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial

0: banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi
1: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
0: Jaga malam,
2: jangan galau malam-malam.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Di Indonesia, ada masjid yang bentuknya unik dan langsung mencuri perhatian pada pandangan pertama. Berwarna dominan merah, dengan disertai aksen warna kuning dan hijau, dengan atap yang mirip kelenteng, namun tetap berfungsi sebagai rumah ibadah umat muslim. Masjid ini bernama Masjid Cheng Ho. Sejarah Masjid Cheng Ho berawal dari sosok Laksmana Cheng Ho, seorang pelaut muslim dari dinasti Ming yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara pada awal abad ke-15. Dia tidak datang sebagai penakluk, tetapi sebagai pembawa semangat kedamaian. Semangat itulah yang menginspirasi pembangunan Masjid Cheng Ho pada ratusan tahun kemudian. Masjid Cheng Ho pertama kali berdiri di Surabaya pada tahun 2002 dan dibangun oleh komunitas Tionghoa Muslim setempat untuk menghormati sejarah kedatangan Laksmana Cheng Ho. Setelah itu, masjid dengan bentuk dan nama serupa juga dibangun di beberapa daerah lain seperti Pasuruan, Palembang, hingga Batam. Perpaduan budaya Tionghoa dan Islam pada masjid ini bukan hanya soal estetika, tetapi juga penanda bahwa keislaman dan budaya Tionghoa telah berjalan berdampingan di Indonesia sejak lama.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Hari-hariku berjalan seperti kata-kata dalam lagu yang tak pernah terdengar. Setia memandang ke arahmu yang terasa begitu jauh, berusaha menemukanmu seperti bulan yang tak pernah berhenti mendambakan matahari. Dengan perasaan ragu yang mengganggu, perasaan tidak yakin,

Teman Pro 2, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani teman Pro 2 dengan acara-acara kami dari pagi sampai malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan dimana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Kedua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini, hari Kamis, hari Jumat tanggal 16 Oktober tahun 2026, mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman Pro 2 dengan program sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Madani dan Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.
1: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
2: Siapa?
1: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
2: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
1: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
3: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
2: Lololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
1: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
2: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
1: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
2: Heh, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
1: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
0: Sadarkah kita? Kita lahir dibantu oleh orang lain. Pendidikan yang kita dapat didapat dari orang lain. Gaji kita didapat dari orang lain. Kehormatan kita diberikan kepada orang lain. Mandi pertama dilakukan oleh orang lain, dan mandi terakhir pun dilakukan juga oleh orang lain. Harta setelah meninggal menjadi milik orang lain. Pemakaman kita pun dilakukan juga oleh orang lain. Ternyata, sejak kita lahir ke dunia ini, sampai akhirnya meninggal dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita harus sadar kalau hidup ini membutuhkan orang lain. Di mana kehebatan kita? Ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Karena itu bertemanlah dengan semua orang, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan membutuhkan bantuan dari mereka.
4: Kamu lagi dengerin 92,1 teman terbaik kamu.

Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak akan hadir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala orang yang mengerjakan sholat lima waktu pada waktunya, wudunya sempurna, serta khusyuk dan khudu' dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala berjanji akan menyelamatkan mereka dari azabnya. Barang siapa yang hadir tanpa membawa sholat seperti itu di hadapannya, maka tidak ada perjanjian dengannya. Mungkin dengan rahmatnya akan diampuni, atau mungkin juga akan disiksa." Suatu ketika, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui para sahabat dan bertanya, "Tahukah kalian apa yang telah difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Beliau bertanya hingga 3 kali dan para sahabat selalu memberikan jawaban yang sama. Kemudian beliau bersabda, "Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan kebesaran dan kemuliaannya, Allah berfirman, akan aku masukkan orang-orang yang mengerjakan sholatnya 5 waktu pada waktunya ke dalam surga, sedangkan orang-orang yang menyia-nyiakannya itu terserah kepadaku. Aku akan mengampuni dengan rahmatku, atau aku akan mengazabnya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Rahib himajalis ta'kim kama barahib himajalis ta'kim. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesehatan walafiat. Dan terutama marilah kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 1 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, kata-kata Bismillahirrahmanirrahim adalah lafaz yang sedikit, namun mengandung arti yang luas dan makna yang sangat mendalam. Karena di dalam kata-kata Bismillahirrahmanirrahim mengandung bacaan mad tabi'i yang hukumnya dua harakat. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, Imam An-Nasafi'i di dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa semua makna Al-Quran terkumpul pada surah Al-Fatihah, dan makna Al-Fatihah terkumpul dalam basmalah, dan makna basmalah terkumpul pada huruf ba'nya. Sebagian ulama menambahkan, dan makna ba' terkumpul pada titiknya yang menunjukkan tunggal tiada berbilang. Dialah Allah yang Maha Esa, Dia ada bandingannya. Al-Qalam atau fena yang menuliskan sesuatu diawali dengan Bismillah. Al-Quran saja diawali dengan Bismillah. Ahli surga mengawali masuk surga dengan Bismillah. Maka jika kalian ingin mengawali sesuatu kegiatan, lakukanlah dengan Bismillah. Dengan kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka segala urusan atau kegiatan yang kita lakukan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, dalam suatu hadis disebutkan An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqala, kullu amrin zibalin la tu'aja bismillah fa huwa ajdahu. Rawahu Ahmad. Hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, setiap urusan yang tidak diawali dengan bismillah maka cacat. Hadis riwayat Ahmad. Tanpa bismillah maka pahala amalan cacat, bagikan dapat domba tak berkepala. Mau naik bis kota, bismillah. Mau makan biskuit, bismillah.
mau main bisbol, bismillah. Mau mulai bisnis, bismillah. Mau berobat bisul, bismillah. Bismillah mengandung energi positif, menguatkan iman atau keyakinan kita kepada Allah untuk memperoleh hasil suatu amalan dan cita-cita. Tidaklah Nabi Sulaiman alaihissalam menuliskan Bismillahirrahmanirrahim pada suratnya untuk Ratu Balkis, melainkan tunduklah manusia, jin, hewan dan angin kepadanya. Masya Allah. Awali segala amalan dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah, supaya lebih berkah, akhirnya lebih indah, pahalanya makin bertambah, dinilai sebagai ibadah, kurangi rasa resah, terhindar dari susah, dikerjakan dengan khairah, menghilangkan rasa gundah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, oleh karena itu, marilah kita awali segala urusan atau kegiatan dengan bismillah. Sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wallahu a'lam ihdinash shiratal mustaqim wa khairan unzur man qala wa la tanzur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Dalam hal nasihat, menasihati kita haruslah lebih terbuka. Mau menerima masukan dari siapapun, itu jika kita mau menjadi lebih baik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spada.
1: Spada.
2: Spada. Spada. Selamat pagi teman berdua. Karena WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh. Jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
3: Teman berdua, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
4: Alright, teman bro 2. Seperti biasa nih, Aldi sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
3: Hai hai hai, teman bro 2. Selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat. Oke, teman bro 2. Sekarang udah waktunya nih ya. Kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
0: Spada.
5: Selamat pagi, teman bro 2.

0: Pro 2 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: 92,1.
2: Surga itu kamu, duniawi juga.